Fir'aun bersenjata lengkap, teman-teman. Sementara umatnya Nabi Musa nih yang jalan nih, ada mak-mak bayi, ada nenek-nenek gandeng cucu, segala macam orang, semua lapisan gitu. Ada anak kecil, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak muda. Sementara yang ikut pasukannya Fir'aun, Fir'aun nih bawa pasukan lengkap dengan pedang, dengan persenjataan mereka, semuanya muda-muda, kuat-kuat, siap untuk menghancurkan mereka semuanya. Diperangin kelar tuh, mereka bawa panahan, mereka bawa segala macam. Waduh, gimana nih wahai Nabi Musa, gimana nih? Fauhaina ila Musa, maka kami pun memberi wahyu kepada Nabi Musa. Buat orang yang ada di jalan Allah, Allah pasti. Kalau sama Nabi Allah kasih wahyu, kalau pada hambanya yang ada dalam jalan Allah, Allah bakalan kasih ilham. Allah bakal dibisikkan dalam hati, bikin dia tahu aja gitu. Tahu aja mesti lewat di mana, mesti pergi kepada siapa, meski menghubungi, harus menghubungi siapa gitu, ngerti? Kalau dalam kesusahan-kesusahan, ya Allah gimana nih Allah, gimana nih Allah, itu pasti sama Allah dikasih tunjuk jalan, Bu. Makanya gak usah takut. Tiba-tiba anak kita kejang, anak bayi, anak kecil nih, tiba-tiba kejang. Aduh, panik kan kita, ya Allah gimana nih Allah. Nah, kalau kamu selalu ada dalam jalan Allah, Allah pasti kasih kepadamu petunjuk. Nanti diilhamkan, entah itu telepon poli, apa namanya, rumah sakit, entah itu apa, entah itu kita hubungin saudara, pokoknya akan selalu ada jalan untuk orang-orang yang ada dalam jalan. Dan terkadang perintahnya tuh rada enggak masuk di akal. Salah satunya yang ada di sini nih, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, gimana? Anidrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Itu gak masuk di akal, Bu. Kenapa Musa gak masuk di akal? Bu, Nabi Musa ini lagi minta diselamatin dari Fir'aun. Allah nyuruh Nabi Musa buat make tongkatnya buat mukul. Mukul siapa? Pantes-pantesnya kan kepalanya Fir'aun. Betul gak? Ya Allah, gimana cara saya selamat dari Fir'aun? Wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu kepala Fir'aun, akan pantas. Betul enggak? Ini enggak. Allah bilang, wahai Musa, anidrib bi'asak, pukulkanlah wahai Musa dengan tongkatmu tersebut ke lautan. Untung Nabi Musa ini nabinya Allah, yang apapun diperintahkan Allah, sami'na. Kalau modelannya yang kayak gitu-gitu, kalau diperintahkan Allah gitu kan, salah apa enggak nih Allah? Bukannya kepala Fir'aun aja nih Allah? Gimana kalau saya ngide-ngide, saya pukulin dulu kepalanya Fir'aun, baru saya pukulin ke lautan? Nabi Musa enggak, langsung sami'na wa ata'na. Nabi Musa pukulkan ke lautan. Begitu dipukul, bismillahirrahmanirrahim, jedet, lautan langsung kering, langsung keras, langsung terbelah lautannya, ibu-ibu sekalian. Dan sebelah kanannya jadi kayak gunung, sebelah kirinya jadi kayak gunung. Jadi ombaknya tuh gitu ya, terbelah lautannya, set, keras semuanya. Dan lautan sebelah kanan kirinya itu berubah menjadi seperti kataudil adim, jadi kayak gunung yang sangat besar. Nabi Musa bilang, berangkat, berangkat. Nabi Musa jalan depan, kemudian diikuti kaumnya. Oh, jalan nih semuanya nih, melewatin lautan tersebut sampai mendarat di ujungnya. Lagi tengah-tengahan nih, Bu, lagi tengah-tengahan lewatin lautan nih, ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu kelompoknya Fir'aun itu yang didahului oleh Fir'aun yang paling depannya ngelewatin jalanan yang sama juga. Kata umatnya Nabi Musa nih, Musa pukulin lagi tongkatnya Musa, biar yang di sananya jadi air. Biar mereka tenggelam gitu kan. Nabi Musa nggak dapat perintah dari Allah, jadi nggak ngikutin tuh apa yang diomongin sama kaumnya.
nggak dapat perintah kok sama Allah, udah jalan aja terus, jalan terus sampai selamat. Berjam-jam kemudian mereka pun nyampe deh tuh di ujungnya lautan, maksudnya pulau yang sebelah sananya gitu. Begitu nyampe di sana, si pasukannya si Fir'aun ini, ibu-ibu saudara sekalian, di tengah-tengahnya lautan kelihatan tuh dari pandangan mata mereka tuh Fir'aun, tiba-tiba tanah yang dijejaknya Allah jadikan kembali lautan, dia pun tenggelam. Dia pun tenggelam. Ternyata Fir'aun bersama dengan seluruh ilmunya kagak sempat les berenang. Jadilah dia tenggelam tuh nih Fir'aun. Waduh, ibu-ibu sekalian, bingung nih orang-orang nih. Waduh, Fir'aun begitu kayak begitu, Bu, sempat kemakan-makan air gitu kan. Fir'aun tahu nih masalahnya nih. Ternyata saya bukan Tuhan. Tuhan mana yang tenggelam? Masa Tuhan tenggelam? Kan gini ya? Karena selama ini Fir'aun itu merasa dirinya memang Tuhan. Kenapa gitu? Gak pernah sakit. Flu aja gak pernah, Bu. Sakit kepala gak pernah tuh Fir'aun. Mulus-mulus tuh gak pernah. Gatel aja gak pernah. Jadi ibu-ibu kalau pas lagi pusing, alhamdulillah ya Allah, saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah pas lagi mules, alhamdulillah ya Allah, saya emang bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Makanya Bu, Fir'aun ketika baca di kitab-kitab terdahulu tuh, Tuhan adalah zat yang tidak pernah sakit. Fir'aun ngelihatnya kayak saya. Tuhan adalah zat yang apabila berkata kepada langit, turunlah hujan, maka hujan pun turun. Fir'aun coba-coba dong. Dia bilang sama langit, wahai langit, turunlah hujan. Turun hujannya, Bu. Jangan-jangan saya Tuhan. Lama-lama kayaknya saya Tuhan. Lama-lama saya adalah Tuhan. Gitu. Jadi Fir'aun tuh ngaku-ngaku Tuhan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Emang benar-benar punya banyak kelebihan membuat dia merasa dirinya jadi Tuhan. Jadi dia memang merasa bahwa dirinya Tuhan, bukan main-main, ibu-ibu. Makanya begitu dia tenggelam, dia bilang, ternyata saya bukan Tuhan nih. Tuhan mana yang tenggelam? Gitu kan? Wah, udah setengah mati dia. Wah, lagi kayak begitu, ibu-ibu sekalian, dia sadar sesuatu, dirinya bukan Tuhan. Maka dia pun berkata, amantu bi Harun wa Musa, amantu bi Harun wa Musa. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Harun, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa, sekarang saya beriman kepada Tuhan Harun, sekarang saya beriman kepada Tuhan Musa. Ibu-ibu saya sekalian, apa jawab Allah? Al-an, ya Fir'aun, al-an, wa qad asaita min qabl. Sekarang nih, kalau kamu baru mau beriman, udah tinggal matinya doang. Wa qad asaita min qabl. Seumur hidup kamu berbuat maksiat, seumur hidup kamu berbuat dosa, seumur hidup kamu ngerasa diri kamu sebagai Tuhan dikelabui oleh pikiranmu sendiri. Gak ada ceritanya, kamu aku terima, tenggelamlah kamu bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Aku akan abadikan jasadmu untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Tenggelam, ibu-ibu sekalian. Jenazahnya, jasadnya Allah abadikan. Sampai sekarang ada, Bu. Ibu pernah lihat? Saya sudah pernah. Di Mesir. Ya, Bu ya? Di Kairo Mesir itu ada museumnya Fir'aun. Di dalamnya terdapat muminya Fir'aun. Ibu, saya kirain muminya cuma satu, ternyata banyak, Bu. Ibu tahu mumi? Mumi itu tahu, ya udah dah. Mumi itu, Bu, jasad, Bu, diawetin, ibu-ibu sekalian. Jasadnya diawetin. Saya kirain tuh kayak udah tinggal kerangkanya doang gitu. Enggak, Bu, jasad lengkap. Hidungnya, bulu hidungnya, ibu-ibu sekalian, saya sampai lihat
rambut-rambut di pelipisnya masih ada. Lengkap, ibu-ibu sekalian, lengkap. Itu dia tuh si Fir'aun. Banyak muminya ibu-ibu sekalian. Saya sih ngeliat cuma sekali aja. Abisannya tuh setiap kali saya ke Mesir, teman-teman pada ngajakin, ustazah apa kita ngeliat muminya Fir'aun? Kagak dah, sekali doang udah. Kenapa gitu ustazah? Nggak cakep. Teman-teman sih sekalian, tuh dia tuh. Nah, kalau banyak jenazahnya, kok bisa tahu kalau itu adalah muminya si Fir'aunnya Nabi Musa gitu kan? Karena katanya di antara semua mumi-mumi yang ada, ibu-ibu sekalian, hanya dialah satu yang di dalam jantungnya, waktu dia mati tuh, dalam jantungnya ditemukan ada garam-garam laut merah. Jadi dia tenggelam tuh, sempet kan kelelep, kemasuk air, air garam dong, air laut. Jadi di dalamnya tuh ternyata terdapat garamnya. Dan dia yang paling awet bu, paling lengkap. Agak ada yang rusak gitu, semuanya lengkap tuh. Untuk Allah abadikan. Pulang-pulang dari Mesir suami saya nanya, gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun? Udah. Gimana? Tenang. Kenapa gitu? Cakepan kamu masih. Ada. Gitu deh bu, kita sama suami bercandaan aja bu ya. Kata Nabi kan kita disuruh begitu tuh. Sama Nabi dikasih rumusan hidup rumah tangga tuh kalau mau bagus, kalau mau enak. Kata Nabi, hala tula ibu kawatula ibu, tu dohik kawat dohiko. Kamu sama istri kamu tuh kata Nabi bercanda. Kamu bercandain dia, dibercandain kamu. Kamu bikin dia ketawa, dia pun juga bikin kamu ketawa gitu. Gak usah terlalu serius sama suami bu. Obrol yang seru-seru aja sama suami itu udah. Yang buat ketawa-ketawa aja bu, gak usah terlalu serius. Ya bu ya. Halo. Ngobrol sama suami urusannya angka mulu. Ada no ibu-ibu di sana no kayak gitu tuh. Tiap ketemu sama suaminya, bang, mau ada yang saya omongin. Waduh, itu berang bling satan tuh suami itu udah gitu tuh. Pusing tuh. Habis itu begitu duduk sama suami langsung, coba bang pegang bolpen. Kemarin tagihan listrik sekian, anak sekolah biaya sekian. Dan ini bang, anak kita nih bang, yang nomor 5 bang, kan masuk SD tuh bang. Tadi dimintain buat bayaran seragam sekian. Ya Allah, pusing bener tuh lakinya ya Allah. Sian. Udah deh obrolin mah yang enak-enak aja. Ya bu. Wazlafna thammal akharin. Fanjayna Musa wa ma'ujmain. Tumagraknal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan semuanya. Inna fi dzalika laayah. Semua ini terdapat tanda-tanda kekuasaan. Meskipun wa makana aktsaruhum mu'minin, banyak orang-orang yang tetap tidak mau beriman. Ini semua menunjukkan inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita adalah zat yang maha kuat. Fir'aun cemen kagak ada papanya. Tenggelam-tenggelam juga dah. Kena air doang kalah. Iya, gitu ngaku Tuhan. Masya Allah. Ar-Rahim, tapi Allah juga. Meskipun Allah zat yang maha kuat, tapi Allah maha rahman, maha rahim kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Itu si Fir'aun, bu, tenggelam pas banget tanggal 10 Muharram. Makanya yang puasa tuh bukan cuman kita. Orang Yahudi kan percaya sama Nabi Musa. Orang Yahudi, mereka juga puasa. Makanya di akhir tahun hidupnya Nabi Muhammad, Nabi lihat ternyata yang puasa bukan cuma orang Islam. Orang Yahudi juga pada puasa hari Asyura. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa hub ente pada puasa? Kan Yahudi kan? Kenapa ya ente pada puasa? Gak enak manggilnya gimana nih? Kenapa di
kalian berpuasa nih hari. Mereka bilang, ini hari, hadzal yawm najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejahatan Fir'aun, maka kami pun berpuasa pada hari ini. Nabi begitu tahu orang Yahudi juga puasa, Nabi Muhammad bilang, "Lau adrakna sanatil atiyah lasumtu mat Asyura at-Tasu'a." Kalau umur saya nyampe tahun depan nih, bukan cuma tanggal 10-nya doang yang saya mau puasain, tapi saya tambahin, saya mulain dari tanggal 9 biar puasa kita enggak sama sama puasanya orang Yahudi. Gitu ya. Ah, nanti tanggal 10 Muharram Ibu baca deh tuh, hasbunallah ni'mal maula, 70 kali. Kemudian lagi baca doanya. Nah, nanti ada tuh doanya di mukhul ibadah, Ibu bisa cari di kumpulan doa-doa, ada googling juga ada. Nanti saya juga mau taruh dah di Instagram saya buat mama ibu-ibu ya. Boleh minta anaknya buat buka Instagram saya. Ada tuh. Nih hari juga doa awal tahun, doa akhir tahun udah saya masukin juga di situ. Dah. Nenek-nenek minta aja sama anaknya, nak bukain dah nak Instagramnya Ustazah Halimah. Sambil nanya, Instagram belinya di mana sih nak? Baik ibu-ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan segala kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian. Allah mudahkan kita insya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Lahadihi niyah wa ila hadratin nabi al-fatiha. Surat al-ladina namta alaihim waril maghdubi alaihim waladhalin amin. Kita baca doa akhir tahunnya ibu ya. Ibu ikutin saya. Bismillah.

فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك.

Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram. Bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurm. Ada empat bulan hurm. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah. Tiga Al-Muharram, bulan depan. Yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunnahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan wakaf. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar dimanapun Anda berada, wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini adalah orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah yang menerapkan sunnah, dan para juru dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pewakafnya esok pada hari kiamat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, bayangkan orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap pahalanya esok pada hari pembalasan. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah SAW masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila ia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Dalil dari hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, "Wahai Bani Najjar, juallah kebunmu ini kepadaku." Lalu Bani An-Najjar berkata, "Tidak kujual demi Allah. Tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Bani An-Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun mengenai keutamaan wakaf, Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi, pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu, atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya. Karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Hukum wakaf adalah sunnah dengan mengingat dalil sebelumnya dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali dari tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini termasuk usahanya, para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wakaf adalah masyru' atau disyariatkan. Mengenai status harta wakaf, maka harta wakaf bukanlah milik pewakaf lagi, karena hadis sebelumnya menerangkan annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuraf. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafi berkata, harta bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi, tetapi dia hanya berhak menahan benda pokoknya agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan pewakaf menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan bukan milik pewakaf lagi. Demikianlah pembahasan tentang keutamaan atau fadilah wakaf dan pewakaf. Semoga kita bisa mengikuti jejak orang-orang terdahulu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering

dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullah

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutaha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan mikyasani amadih wa masdarani ahkamih. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu ladhina amanu minkum wa minu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang telah menciptakan manusia tanpa bantuan siapapun sehingga tidak layak bagi siapapun untuk menserikatkan ibadah kepadanya, melainkan memurnikan senantiasa ibadah-ibadah kepadanya, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun, hanyalah kepadanya kita berharap, kepadanya lah kita memohon seluruh balasan-balasan, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaannya. Maka kita rindu untuk berkata-kata dengannya, kita rindu untuk memeluk dia, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk membangkitkan kita di yaumil kiamat dekat dengan Rasulullah, lalu kita bersama beliau di barisan belakangnya, lalu menuju kepada surganya Allah untuk pertama kalinya masuk ke dalamnya, dan kita ditempatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menikmati memandang wajah Allah, dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah. Teman-teman sekalian insyaallah ada di Kediri dan sekitarnya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dan bermuajahah. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao, dan saya tahu Bapak Ibu sekalian agak sulit melafazkan, tapi tidak usah dilafazkan karena memang bukan didesain untuk lidah orang Jawa. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Kalau ini nama aslinya Cahyo No. Cahyo itu artinya cahaya, no artinya tidak. Jadi tidak bercahaya. Saya dan Mas Cahyo ini bersama-sama menggawangi ada satu acara namanya Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini adalah acara yang kita buat untuk anak-anak remaja sampai dengan 18 sampai kira-kira 35 tahun, untuk mereka ini mau untuk perhatian dengan agamanya. Karena kenapa? Sekarang ini kita masuk dalam satu masa yang masa ini unik. Kenapa unik? Karena masa-masa sekarang ini orang baik bertambah banyak, orang jahat pun bertambah banyak. Betul atau betul? Zaman dulu gak banyak orang kerudungan. Orang kerudungan tuh bisa dihitung dengan jari. Mungkin istrinya ustad, istrinya kiai aja yang kerudungan. Tapi zaman sekarang hampir semuanya kerudungan. Zaman dulu kalau pengajian itu yang datang itu-itu aja. Itu pun yang sudah mau mati semua. Kan gitu kan ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja bisa memenuhi pengajian. Alhamdulillah yang baik bertambah banyak. Tapi yang jahat juga bertambah banyak. Cuma di zaman sekarang ada orang gak punya Tuhan, gak pakai malu. Dia bangga kalau gak punya Tuhan. Zaman sekarang orang-orang kafir bangga dengan kekafirannya. Ada gak yang kayak begitu? Ada. Zaman sekarang yang namanya cewek buka aurat itu bangga. Kalau zaman dulu, zamannya ibu-ibu, kalau ada cewek keluar cuma pakai kutang doang, kira-kira diomongin orang atau tidak? Diomongin. Zaman sekarang pak, yang kayak gitu namanya trend fashion. Ya, jadi zaman sekarang maksiat itu dipertontonkan biasa, maksiat orang-orang biasa. Zaman sekarang baru ada yang namanya anak SD, lalu kemudian digilir oleh anak SD juga, gitu kan ya? Ini zaman sekarang orang nggak malu-malu. Orang LGBT atau LGBT, bapak-bapak sekalian,
Tahu, LGBT itu banci. Nah, jadi banci itu zaman sekarang bangga dengan kebanciannya itu, gitu kan ya. Nah, ini zaman sekarang doang, enggak ada zaman yang lain. Makanya zaman sekarang itu harus lebih pintar daripada zaman dulu, harus lebih berilmu daripada zaman dulu. Apalagi yang sekarang punya anak-anak, khususnya anak perempuan. Ini ujiannya lebih gede. Makanya harus terus tambah ilmu, terus tambah sakofah Islam, terus pengajian. Ikut kajian-kajian. Seringkali ada ibu-ibu berkata, "Ustaz, gak sempat ikut pengajian. Kita nih ibu-ibu punya 4 anak, anaknya banyak. Harus masak, beres-beres rumah, ngurusin suami. Gak sempat ikut kajian." Salah. Justru semakin banyak anak, harus semakin banyak ikut pengajian. Ikut kajian Islam supaya banyak nambah ilmu. Inilah namanya hijrah. Karena hijrah itu apa? Hijrah itu berubah lebih baik. Dan Bapak Ibu sekalian, hijrah itu harus. Kalau tidak hijrah, biasanya mati. Contoh, pernah tahu namanya wartel? Tahu wartel? Warung telekomunikasi? Telepon umum pernah tahu? Zaman sekarang masih ada? Karena nggak mau hijrah. Kalau orang terus-terusan bisnis wartel, dia pasti akan bangkrut. Karena zamannya berubah. Zaman dulu orang enggak punya handphone, mereka kalau mau telepon pergi ke wartel. Kalau pas sudah ada handphone, pengusaha wartel enggak mau ganti usaha pasti bangkrut. Contoh lagi misalnya, pengusaha apalagi? Pengusaha kantor pos. Zaman sekarang kira-kira kantor pos masih ada enggak? Ada, tapi banyak enggak yang datang? Enggak sebanyak dulu, sekarang sudah pakai email, sekarang sudah pakai WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau orang enggak mau berubah, dia pasti mati. Makanya Imam Syafi'i berkata, jangankan orang, air aja kalau enggak mau berubah, pasti busuk. Coba lihat air, air kalau enggak ngalir, busuk. Air kalau enggak ngalir, keruh. Air kalau enggak ngalir, butak. Tapi kalau airnya ngalir, jadi bagus. Jangankan air, kata Imam Syafi'i, yang namanya singa saja, itu kalau enggak mau keluar daripada sarangnya, itu enggak dapat makan. Yang namanya panah, kalau enggak meninggalkan busurnya, enggak akan kena apapun. Yang namanya matahari dan bulan, kata Imam Syafi'i, kalau tetap gitu-gitu aja, enggak pindah-pindah, bosan orang ngelihatnya. Artinya apa? Hijrah itu wajib. Hijrah itu harus. Tapi pertanyaannya adalah, kebanyakan orang gak mau hijrah karena apa? Takut. Betul atau betul? Contoh, siapa yang barusan kerudungan? Siapa yang barusan kerudungan tahun-tahun ini? Takut gak pas mulai kerudungan, ibu-ibu sekalian? Takut. Takut apa? Takut nanti ditolak. Takut nanti kerjaannya gak boleh. Takut nanti gak dapet jodoh. Gitu kan ya? Contoh lagi misalnya, riba itu hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Tapi ketika seorang laki-laki misalnya, dia masih berkutat dengan riba, mau ninggalin riba, khawatir gak? Nanti kalau aku ninggalin riba, istri anakku makan apa? Kalau aku ninggalin riba, nanti kalau duitku gak cukup gimana? Selalu orang kalau mau pindah, selalu orang kalau mau hijrah, selalu kalau orang mau buat lebih baik, pasti penghalangnya adalah takut. Kenapa? Syaitan sudah berjanji di dalam Al-Quran. Tugasnya adalah menakut-nakuti manusia. Bahwa manusia itu nanti rezekinya hilang kalau dia taat pada Allah. Betul atau betul? Oke, kalau gitu kita lihat, benar gak rezeki manusia hilang kalau dia taat pada Allah? Pertanyaan saya sederhana, lihat mata saya bagi sekalian. Bukan hipnotis ini, bukan. Lihat mata saya, ini kira-kira orang pribumi atau bukan? Orang Jawa atau orang Chinese? Oke, berarti saya kira-kira lahirnya Muslim atau bukan? Saya lahirnya Katolik. Saya lahirnya Katolik, dibesarkan di keluarga Katolik. SD saya Saverius II, SMP Saverius Maria, SMA Saverius 1, kuliah masuk ke IPB Bogor. Di IPB Bogor, saya ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Fatih Karim. Dia memperkenalkan saya tentang Islam. Awalnya, dulu ketika SMP, saya itu beragama Katolik tapi pusing.
Lah kenapa pusing? Gak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kenapa gak masuk akal? Saya pernah tanya sama pastor, pastor asal kita ini dari mana sih? Dia bilang dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu. Kalau gitu pastor, Tuhan kita ada berapa sih? Pastor menjawab, Tuhan kita ada 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu saya tanya lagi, kenapa Tuhannya harus 3? Kenapa gak 4? Kenapa gak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Kenapa Tuhan harus 3? Lalu kemudian pastornya bilang, karena memang itu doktrinnya, karena itu keyakinan kita, karena itu adalah kepercayaan kita. Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Lalu saya pusing, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini kayaknya susah. Lah kenapa? Kalau 3, ya 3 aja. Kalau 1, ya 1 aja. Lalu dia bilang, enggak, ini 3 artinya 3 ini 1. 1 tapi ada 3. Tiga-tiganya tetap satu, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi 3, tapi tetap satu, dan satu tetap ada 3. Pusing atau bingung? Jadi Bapak Ibu ngerti kan apa yang saya rasakan ya? Maka ketika saya rasakan ada kebingungan, saya banyak tanya lagi. Misalnya saya tanya lagi, pastor kalau memang Yesus itu memang Tuhan, kenapa ketika dia di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh berarti dia Tuhan, tapi panggil Tuhan yang lain. Ini kayak jeruk makan jeruk. Lalu pastornya bilang, Lik, kamu jangan banyak mikir. Kalau kamu banyak mikir berarti kamu belum beriman. Karena beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Percaya tanpa banyak mikir. Jangan mikir, itulah iman. Oh gitu, ya sudah saya bilang, saya keluar aja dari agama Katolik. Lah kenapa? Kalau Tuhan gak boleh saya mikir, kenapa Tuhan kasih saya akal? Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuhan gak boleh kita mikir, kenapa Tuhan kasih kita akal? Maka saya keluar dari agama Katolik secara fungsional. Tapi secara struktural saya masih agama Katolik. Maksudnya gimana? KTP-nya masih Katolik tapi gak pernah pergi ke gereja. Nah itu namanya Katolik struktural. Persis zaman sekarang banyak Muslim struktural tapi gak fungsional gitu kan ya. Keluar daripada agama Katolik, kemudian saya nyari yang mana yang benar. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar agama itu ada? Singkat cerita, ketika saya belajar biologi, saya belajar fisika, saya ketemu Tuhan itu pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Enggak mungkin enggak ada. Coba lihat alam semesta ini begitu teratur. Enggak mungkin terjadi secara kebetulan. Gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, tahu enggak awal mula dunia ini asalnya dari mana? Kata para ilmuwan. Tahu enggak dari mana? Dari Big Bang, ledakan besar. Kan itu nih kalau benar dengar Big Bang ledakan besar. Nah, maka kalau kita bilang ledakan, contoh masjid ini kita ledakan pakai dinamit misalnya. Setelah ledakan ini masjidnya lebih bagus atau lebih parah? Hancur lebih parah. Mungkin enggak diledakkan terus jadi lebih bagus. Tapi alam semesta ini enggak. Dia meledak jadinya lebih bagus. Dia meledak jadinya Bapak Ibu sekalian sama saya. Gitu kan ya? Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Setelah yakin Tuhan ada, saya masih mikir agama ini ada yang benar enggak? Karena yang saya lihat agama enggak ada yang benar. Setelah diskusi sama Ustaz Fatih Karim, maka Ustaz Fatih Karim bilang, kalau kamu serius diskusi, minggu depan kamu datang ke kos-kosan saya, kamu bawa Alkitab, aku bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang agama langsung dari kitab yang sebenarnya. Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang gini, maaf Ustadz, saya sudah enggak percaya lagi sama Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Maka minggu depan kita bahas tentang Al-Quran. Ayat pertama yang dibacakan kepada saya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Ada yang ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ulangi lagi. Zalikal kitabu la la roiba fi. La artinya tidak. Roib, ragu, bimbang, salah. Itu artinya roib, ragu, bimbang, salah dan sebagainya. La roib, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesalahan. Ketika saya mendengar ayat itu, langsung saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Ustadz ini kitab salah kalau gitu. Loh, kok kenapa salah? Saya bilang, mana mungkin manusia buat sesuatu yang gak ada salahnya? Mana mungkin manusia buat sesuatu yang sempurna? Karena pikiran saya, yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar gak saya mikir begitu? Wajar. Lah kenapa? Ternyata dari dulu kan saya belajar kitab Weda itu yang buat manusia, Tripitaka itu yang buat manusia,
Alkitab itu yang buat manusia. Pikir saya, Al-Quran juga yang buat manusia. Maka saya bilang, gak mungkin. Masa manusia buat sesuatu yang sempurna? Gak ada. Lalu ustadznya bilang, enggak, bukan gitu ceritanya. Al-Quran ini memang yang buat bukan manusia, tapi yang buat langsung Tuhan pencipta semesta alam. Waktu itu saya belum tahu Allah, jadi Tuhan pencipta semesta alam. Maka kemudian saya bilang, lebih gak mungkin lagi. Lah kenapa? Masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Aneh banget. Lalu ternyata ustadznya bilang, enggak bukan begitu, tapi ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka ini dari Tuhan. Saya bilang gini, ah, semua agama juga bilang begitu. Semua agama juga bilang kalau dia benar sendiri. Tapi apa buktinya? Nah, lalu ustadz saya mengatakan, buktinya ada. Buktinya ada di dalam surat yang sama, tapi dengan ayat yang berbeda. Tunjukin pada saya bilang. Kalau ada buktinya saya percaya, kalau enggak ada buktinya saya enggak percaya. Maka dibacakan kepada saya surat Al-Baqarah ayat 23. Ada ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raib. Nah, diulangi lagi tuh. Wa in kuntum fi raib. Wa in kuntum fi raibim mimman nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mimitslih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, tetap merasa kitab ini raib, tetap merasa kitab ini salah, tetap merasa kitab ini membimbangkan, meragukan, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu Bapak Ibu sekalian, pas dibacain itu kepala saya itu langsung rasanya kayak digebukin. Bukan digebukin beneran, bukan. Tapi begini, maksud saya mikir begini, ih, ada satu kitab yang nantangin manusia untuk membuat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Yang paling panjang Al-Baqarah, yang paling pendek Al-Kausar. Diminta sama yang buat kitab ini, kalau kamu merasa lebih hebat daripada Al-Quran, merasa lebih jago daripada Al-Quran, merasa lebih tahu daripada Al-Quran, datengin satu surat yang semacamnya, bahkan yang paling pendek semacam Al-Kausar. Ternyata saya cari, saya baca kemana-mana, gak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Saya bilang, serius nih gak ada yang bisa? Ustadznya bilang, cari aja, ini tantangan sudah ada 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai saya diskusi sama Ustadz Fatih Karim, belum ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Maka saya bilang, ini segelnya. Ini segelnya, gak pernah ada di kitab-kitab yang lain. Maka saya katakan sama Ustadz Fatih Karim, saya masuk Islam. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Kenapa saya masuk Islam? Ada bukti. Akidah adalah bukti. Iman adalah bukti. Iman tanpa bukti itu bukan iman. Akidah tanpa bukti enggak jadi akidah yang sempurna. Enggak percaya. Nanti kita akan bahas apa hubungannya dengan hijrah. Nih contoh, pernah lihat hari Jumat di Kediri masih banyak angkot-angkot berkeliaran? Masih banyak? Pas jam 12 masih banyak? Itu yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Muslim atau bukan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Nyari setoran. Pak, berapa setoran yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat lalu narik angkot? Berapa kira-kira? Oh, saya bukan tukang angkot. Ya kira-kira aja berapa? 50 ribu, yakin? Oke, berarti gini. Kalau orang-orang di Kediri yang tadi masih ngangkot ketika Jumatan ditanya, Tuhannya siapa? Jawabannya, Allah. Sebelum dikonfrontasi dengan duit 50 ribu. Tapi ketika disuruh pilih antara perintah Allah dan 50 ribu, yang dia pilih, berarti keyakinan dia kepada Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia berapa? 50 ribu. Yang kayak begitu keimanan atau bukan? Ada orang kerja di pabrik Jumatan, gak Jumatan, gara-gara dapat gaji 2,5 juta per bulan. Berarti Tuhannya harganya berapa? 2,5 juta per bulan. Kira-kira kenapa bisa begitu? Keimanannya bermasalah. Coba kita lihat. Coba ini ganti kasus. Nih, ginjal ada berapa? 2. Bapak Ibu sekalian, mau gak 2 ginjal Bapak Ibu sekalian saya hargai, saya ganti dengan duit 500 juta. Oke, saya naikin 1 miliar. Saya naikin lagi 1,5 miliar. Tawaran terakhir 2 miliar. Deal or no deal? Enggak mau. Kenapa enggak mau?
Kenapa enggak mau? Tadi 50 ribu mau, kenapa sekarang enggak mau? Percuma mati. Oke, seberapa yakin Bapak Ibu sekalian dua ginjal diambil bakal mati? 1-100%, berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana kadar keyakinan 100% bahwa dua ginjal diambil pasti mati? Oh, saya lihat Ustaz, tetangga saya hilang satu ginjal aja setengah mati, hilang dua-duanya ya pasti matilah. Oke, coba lihat, bukti menghasilkan akidah. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kalau enggak ada ginjal pasti mati, kita enggak mau diganti dengan duit berapapun, betul? Tapi kalau orang membuktikan Allahnya belum sempurna, maka dia bisa diganti dengan 2,5 juta per bulan, 50 ribu. Ini akidah. Akidah itu bukti. Kalau kita sudah bisa membuktikan, kita sami'na wa ata'na. Enggak percaya? Contoh, siapa yang enggak pernah pergi ke dokter? Yang enggak pernah pergi ke dokter? Semuanya pernah pergi ke dokter? Siapa yang dokter profesinya angkat tangan? Siapa yang profesinya dokter? Ada yang datang enggak? Ada dokter enggak di sini? Ada, ibu satu. Siapa lagi yang dokter? Bapak ada yang dokter? Ada yang dokter? Oke, kalau gitu ibu yang dokter mana tadi? Ibu yang dokter ya? Mana tadi ibu yang dokter? Tadi ada yang ngacung perasaan? Enggak ada. Oke, kalau gitu gini. Pikirin begini. Pernah enggak kalau ada yang pergi ke dokter, setelah diperiksa sama dokter, dokternya bilang, "Ibu, ibu untung pergi ke sini sekarang. Ibu si bandel, enggak pakai olahraga."

Tebus boleh, enggak ditebus boleh. Tapi saya sarankan ditebus aja. Pernah enggak kira-kira ada pasien yang begini? Dok, dok, sebentar dok, saya mau ngomong. Dari tadi dokter ngomong terus, sekarang gantian saya ngomong. Saya mau tanya dulu, dok, kenapa ini harus 3 kali sehari? Apa reaksi kimianya dalam tubuh saya? Senyawa-senyawa kimianya apa saja dok? Dan kenapa harus setelah makan? Dan kalau dokter tadi bilang kalau makan habis 6 minggu sembuh, kalau saya makan 6 kali sehari, 3 minggu sembuh. Paham ibu sekalian? Yang ini kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa enggak 3 kali? Kenapa enggak 4 kali sehari? Pernah enggak ada yang nanya begitu? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira dokternya bilang apa? Yang dokter lu atau gue? Kan itu kan ya. Kenapa enggak ada yang pernah nanya? Semua orang sami'na wa ato'na sama dokter, gitu kan ya. Tapi sedangkan orang muslim zaman sekarang disuruh Allah bukan sami'na wa ato'na, bantah. Disuruh Allah bantah, merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, merasa paling tahu tentang isi Al-Qur'an, kan itu kan ya. Ini permasalahannya, kenapa? Mereka enggak sami'na wa ato'na karena keimanannya belum sempurna. Bukti-buktinya belum penuh. Contoh, kenapa sih orang bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Kenapa bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Karena apa tadi? Akidah itu apa tadi? Bukti. Coba lihat. Akidah itu bukti, iman itu bukti. Kenapa orang bisa percaya sama dokter, bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Coba lihat, pas masuk ke ruangan dokter, yang kita lihat ruangannya warna apa? Bukti, warna putih. Ketika kita lihat dokternya, jasnya warna apa? Bukti lagi. Ketika kita lihat mejanya, ada apa di situ mejanya? Ada stetoskop untuk periksa orang. Bukti lagi, kalau dokter itu sisirannya ke atas, ke samping, atau nutupin muka kayak orang Korea gitu. Kira-kira yang mana? Pasti ke samping atau ke atas? Pasti rapi, kacamataan gitu kan ya. Apalagi sebelum kita pergi ke dokter, ada saudara kita bilang begini, itu dokternya bagus banget, aku kemarin kesana, baru sampai ke pintunya aja aku sudah sembuh. Bukti lagi. Artinya semakin kuat buktinya, semakin Anda percaya sama dokternya. Betul kan ya? Tapi sebaliknya, kalau buktinya nggak ada gimana? Contoh, masuk ke ruang dokter, catnya warna hitam, di mejanya ada menyan, dokternya pakai baju surjan, lalu rambutnya gondrong sampai ke sini. Kira-kira percaya atau enggak? Kalau dia kasih obat, diambil atau enggak? Bukti itu iman. Iman itu bukti. Orang belum bisa hijrah, masih takut, berarti dia belum beriman. Berarti dia belum beriman sempurna. Berarti belum cukup bukti. Saya secara pribadi, ketika saya pindah ke Islam, kira saya sudah dapat bukti atau belum? Bagi saya, Allah itu ada 100%. Bagi saya, Allah itu ada, itu adalah 100%. Bagi saya, Islam itu benar 100%. Kenapa? Karena saya punya bukti. Apa buktinya? Al-Quran, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti itulah kalau dalam masalah agama namanya mukjizat. Nabi Musa punya bukti apa? Tongkatnya bisa ngapain? Ketika tongkatnya membelah lautan, orang Yahudi waktu itu bilang, wow, bukti bro, gitu kan ya? Bukti lo, lihat juga, ada terbelah laut, nggak bisa dilakukan yang lain. Bukti, mereka terkesima, mereka beriman. Walaupun berimannya cuma sebentar aja, Yahudi kan begitu kan ya? Beriman cuma sebentar aja, setelah buktinya hilang, mereka kafir lagi, kan gitu kan ya? Apalagi kaumnya Nabi Isa, apa buktinya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta, cuma sekali sentuh saja. Bukti. Nabi Muhammad, buktinya apa? Al-Quran. Coba lihat ibu-ibu sekalian, Nabi Musa wafat, tongkatnya hilang kesaktiannya. Walaupun katanya sekarang masih ada di Turki, tapi sudah gak bisa belah lautan lagi. Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka kesaktiannya hilang juga, mukjizatnya hilang juga. Gak ada lagi yang bisa ngidupin orang mati zaman sekarang. Nabi Sulaiman wafat, diangkat Allah juga buktinya. Tapi khusus Nabi Muhammad, itu buktinya, mukjizatnya itu dibiarkan Allah untuk ada di tengah-tengah kita, supaya kita semua gak ada alasan untuk tidak beriman. Yaitu apa? Al-Quran. Kenapa Felix masuk Islam? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Bahkan yang pendek seperti Al-Kausar, bahkan Al-Asar pun tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Itu alasan saya kenapa saya beriman. Maka ketika saya sudah hijrah dari non-Muslim menuju Muslim, kira-kira punya masalah enggak?
Ingat ya, ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, ingat baik-baik bapak-bapak sekalian, orang yang mau

0: itu pasti diuji. Jangankan orang yang mau baik, orang yang mau jahat juga diuji. Orang baik diuji, orang jahat diuji. Pasti sekolah, orang yang belajar diuji, orang yang gak belajar juga diuji. Orang yang baik diuji, orang yang jahat diuji. Mendingan diuji baik atau diuji jahat? Orang baik diuji. Masuk Islam, saya bilang sama orang tua saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya ngamuk. Ngamuk, debat-debat terus selama 3 jam sehari, debat terus. Bahkan ibu saya nangis-nangis. Suatu waktu bapak saya debat di depan saya, kita ngomong keras-kerasan, ibu saya nangis di sebelah. Kira-kira stres gak? Ngelayanin dua orang tua itu, satu debat, satu nangis. Kan kita kan gak tega ngelihat ibu nangis berlutut di depan saya. Lih, kalau kamu gak balik lagi, mami sujud gak mau berhenti-berhenti. Lalu kemudian ketika dia melawan itu, ya Allah, kita kan rasanya kan ternyuh ya. Lalu kenapa melihat rahim kita sendiri yang melahirkan kita, lalu begitu gitu kan ya. Tapi kira-kira saya balik lagi gak ke agama yang lama? Langsung saya ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ustaz Fatih Karim nyeritain saya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia beriman dengan bukti yang sangat kuat. Maka ketika dia beriman, ibunya bilang, kalau kamu gak balik lagi ke agamamu yang lama, ibu gak mau makan sampai mati di depan matamu. Biar kamu tahu bahwa kamu sudah nyiksa ibumu sendiri. Kira-kira gitulah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibu, saya tuh sayang sama ibu, tapi kalaupun ibu mau tidak makan sampai mati, dan kalau ibu punya 1000 nyawa, satu persatu keluar di hadapanku karena ibu gak mau makan sampai mati, yakinlah bu, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Lalu saya ngomong gitu juga sama ibu saya. Enggak. Takut saya. Ya, tapi semangatnya sama. Lalu saya bilang sama ibu saya, Mi, Felix sayang sama Mami. Tapi kalau Felix keluar dari agama Islam sekarang, berarti Felix menyerahkan hidayah yang sudah Felix dapat dan bukti yang sudah sangat kuat yang gak bisa dibantah. Dan kalau Felix pergi daripada Islam, Mami mungkin gak dapat hidayah juga. Maka sekarang saya tetap di dalam Islam supaya ibu saya besok insya Allah dapat hidayah. Amin. Doain ibu-ibu sekalian. Nah, itu kenapa? Kenapa saya bisa kuat di dalam agama Islam? Bukti. Seandainya saya disuruh melepas agama Islam, saya enggak mau. Kenapa? Bagi saya sudah terbukti. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, tadi kan dua ginjal diambil kan enggak bakal mau. Kenapa? Karena punya bukti. Nabi Ibrahim tahu enggak api itu panas? Tahu enggak api itu panas? Tapi kenapa dia santai aja pas mau dibakar? Kenapa beliau santai aja pas mau dibakar? Karena sudah punya bukti Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Maka dia yakin api itu panas, tapi dia lebih yakin Allah kuasa atas api itu. Maka dia santai aja. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah punya bukti, maka dia menjadi penting agamanya. Maka hijrah menjadi ringan bagi dia. Kalau sudah punya bukti. Tapi kalau orang tidak punya bukti, tidak punya akidah, hijrahnya jadi berat luar biasa. Makanya hijrah itu yang paling penting adalah iman. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berkata begitu, innallazina amanu wa hajaru, kan gitu kan ya. Jadi beriman dulu baru berhijrah. Karena orang beriman enggak mungkin hijrah karena dia enggak punya bukti untuk menguatkan dia hijrah. Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian, itulah namanya akidah dan iman. Kalau iman beres, akidah beres, insyaallah kebangkitan itu akan segera dekat. Nah, karena itulah saya bisa begini, saya bisa kuat karena punya bukti. Pertanyaan sebelum saya kasih Bapak Ibu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Sekarang saya mau nanya, namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Jerry, Tom and Jerry. Siapa namanya? Derry. Gary. Mas Gary ini mahasiswa atau pekerja? Mahasiswa sama pekerja. Mahasiswa di mana? Uniska. Uniska itu apa sih? Oh, Universitas Kediri gitu ya. Oh, Universitas Islam Kediri. Kerjanya di mana? Advertising. Kerja sebagai advertising. Mas Gary laki-laki atau wanita? Lahirnya di mana? Di mana? Di Kediri. Berarti orang Kediri. Orang Jawa atau orang Sunda atau orang mana? Orang Jawa. Oke, coba lihat. Ini contoh Mas Gary. Mas Gary ini namanya Gary. Dia juga muslim, dia juga laki-laki, dia lahir di Kediri berarti orang Kediri, dia juga orang Jawa berarti orang Jawa, dan dia juga mahasiswa Uniska dan dia pekerja di bidang advertising. Sekarang saya tanya, Mas, identitas Mas kan banyak tadi kan ya, pekerja, mahasiswa, laki-laki, muslim, namanya Gary gitu kan ya. Lalu apalagi tadi orang-orang Kediri, lalu orang Jawa. Saya minta di antara 7 ini pilih 3 yang paling penting menurut Mas. Mas itu apa sih? 3 yang paling penting menurut Mas apa? tiga yang paling penting menurut Mas. Di antara tujuh tadi, nah, tiga yang paling penting di antara tujuh tadi itu apa? Identitas tadi. Satu, orang Kediri. Yang kedua, orang Jawa. Yang ketiga, ah, pekerja. Muslim nggak masuk? Oh masuk. Jadi yang mana nih? Yang ini nggak konsisten ini. Oh, yang mana? Yang pertama, Muslim. Yang kedua, Kediri. Yang ketiga, Jawa. Oke, pilih satu aja. Muslim. Yakin? Benar. Oke, berarti jadi coba lihat, milihnya Muslim. Jadi gini contohnya, sama kayak saya namanya Felix. Saya orang Cina, saya lahir di Palembang, saya mahasiswa IPB dulu, dan sekarang saya seorang pengusaha, saya juga seorang penulis, saya bapak daripada 4 anak, saya seorang suami daripada 1 istri. Tapi kalau saya disuruh pilih di antara semua yang saya suka itu, maka saya cuma pilih satu, saya Muslim. Artinya, coba lihat baik-baik. Kalau namanya bukan Gary, dia pasti tetap pengen Muslim, betul? Walaupun namanya bukan Gary, walaupun ternyata terlahir bukan laki-laki, tapi tetap pengen jadi Muslim gak? Sama kayak saya orang Cina, tapi kalaupun saya bukan terlahir Cina, saya tetap mau jadi seorang Muslim, karena saya sudah punya bukti. Kalaupun saya bukan seorang Palembang, saya tetap jadi seorang Muslim, karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan laki-laki, saya tetap pengen jadi Muslim, karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan lahir di Indonesia, saya tetap pengen jadi Muslim, karena saya punya bukti. Karena yang paling penting adalah Islam. Bapak, ibu sekalian, sama saya sayang atau enggak? Sayang atau enggak? Kenapa sayang sama saya? Karena saya Cina? Bukan. Karena saya laki-laki? Bukan. Karena saya orang Palembang? Bukan. Kenapa? Karena saya Muslim. Berarti kalau seandainya saya bukan Islam lagi, Bapak Ibu sayang enggak sama saya? Paham ya? Paham ya? Itulah namanya ukhuwah. Ukhuwah itu adalah menaruh Islam di atas segala-galanya. Karena yang lain boleh jadi enggak ada, tapi Islam itu harus tetap ada. Artinya apa? Itulah namanya Islam harga mati. Dan itulah namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda boleh mati miskin, Anda boleh mati kaya, Anda boleh mati di Kediri, Anda boleh mati di luar Kediri, Anda boleh mati muda, Anda boleh mati tua. Ibu-ibu boleh mati duluan, saya bisa jadi mati belakangan, bisa jadi. Omo dibalik, ya sudah gak apa-apa. Ibu-ibu bisa jadi, sorry, saya bisa jadi mati belakangan, ibu-ibu mati duluan. Oh sama aja. Semuanya boleh, semuanya gak apa-apa. Tapi yang penting matinya harus. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Itu namanya akidah. Nah, kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, karena saya harus segera melanjutkan ke ngeletih. Ya jadi agak jauh gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Fadal, silakan. Mau nanya Mas Cahyo juga boleh. Ibu boleh? Yang laki-laki mana? Satu? Oh, bapak boleh. Silakan pak. Ada mic gak yang bisa dilempar ya? Ada mic ke bapaknya satu atau ke ibunya satu? Boleh, ibu juga boleh. Karena ibu dari tadi semangat sekali. Boleh, silakan. Sebentar ya ibu ya. Atau bapak boleh berdiri terus ngomong agak keras pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tentang suasana sekarang yang sedang hangat nih, tentang pemilu ya, pilkada gitu. Ini ada sebagian orang umat Islam ya, dibilang Muslim tapi mendukung-mendukung yang calon dari non-Muslim gitu. Menurut Pak Felix gimana nih? Terima kasih.
0: Ini yang lagi hot ya, yang lagi hot yaitu tentang pilkada Jakarta. Yaitu kita sudah tahu Pilkada Jakarta kondisinya seperti itu. Loh kok masih ada orang-orang Muslim yang mendukung non-Muslim? Kan itu kan ya? Oke kalau gitu kita lihat. Sebelum nanti ibu tanya saya jawab sedikit. Itu letaknya di mana? Di mana kata Rasul iman itu? Kata Rasul iman itu di sini. Gitu kan ya? Hahuna. Iman itu di sini. Iman itu di dalam hati. Artinya iman itu gak bisa dilihat. Kalau bahasanya Al-Quran itu dalam surat Ibrahim 24. Allah berfirman, kaifa daraballahu bihadza masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kata-kata yang baik, yaitu kata-kata syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Dan tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kulahin, akan memberikan buahnya setiap waktu. Pertanyaannya, kalau ngelihat pohon yang kita lihat pertama kali apanya? Pohonnya, batangnya, daunnya. Tapi ada yang pernah lihat akarnya enggak? Itu iman. Iman itu enggak kelihatan. Makanya kita enggak boleh nilai iman seseorang. Contoh, wah bapak ini kayak Mas Gerin kayak imannya 70%, bapak itu 45%, ibu 85%, enggak bisa. Lah kenapa? Karena iman perkara hati. Contoh, orang sholat beriman enggak? Belum tentu. Orang kerudungan beriman enggak? Belum tentu. Orang haji beriman enggak? Belum tentu. Orang ustadz sudah pasti beriman? Belum tentu. Ustadz belum tentu beriman, orang sholat belum tentu beriman, orang haji belum tentu beriman, karena haji, sholat, ustadz itu cuma di luarnya saja. Yang beriman itu kan di dalamnya. Tapi di balik, orang beriman sudah pasti seorang dai, sudah pasti tutup aurat pakai kerudung dan jilbab, sudah pasti insya Allah kalau punya duit pergi haji, sudah pasti sholat, bisa dipahami? Oke, contoh kayak pohon. Pohon kalau akarnya bagus, ditebang berapa kali pun tumbuh terus. Tapi kalau akarnya hancur, luarnya bagus, suatu saat pasti akan mati. Makanya Ustadz Abdullah Hadromi ketika ngisi kemarin sama saya di Malang berkata, iman itu kecenderungan kepada kebaikan atau kecenderungan kepada kejahatan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, muslim sama kafir bedanya apa? Ada beda atau enggak? Beda atau enggak? Islam sama selain Islam beda atau enggak? Bapak Ibu, kalau Islam sama agama yang lain sama, saya enggak perlu repot-repot masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, pernah suatu hari saya debat sama ibu saya, terus ibu saya bilang, udah lalik, gak usah ekstrim, semua agama sama kok. Lalu saya bilang sama ibu saya, bener mi, semua agama sama. Bener, bener mi, iya. Ya sudah saya bilang, kalau gitu mami masuk Islam aja. Kan semua agama sama. Dia bilang, gak mau saya. Lah berarti gak sama. Paham ya? Agama itu enggak sama. Karena itulah Allah di dalam Islam membedakan mana muslim, mana kafir. Dalam surat Al-Baqarah sudah jelas. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti orang muttaqin adalah yang mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Innal ladzina kafaru sawun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua, ada orang dikasih Al-Qur'an, dia enggak mau, dia menolak. Makanya namanya kafir. Ada yang ketiga, menerima sebagian, menolak sebagian. Makanya namanya munafik. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, gimana kalau ada seorang muslim malah dia bela orang kafir? Pertanyaan saya, atas dalil mana dia berbuat seperti itu? Sementara Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Walan tardo. Dalam bahasa Arab, lan itu artinya adalah pengingkaran selama-lamanya. Tidak mungkin selama-lamanya sampai yaumil kiamat, enggak akan mungkin tardo mereka ridho kepada Anda. Siapa mereka? Walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang muslim, orang Yahudi dan Nasrani. Selama-lama tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang yang beriman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah itu, sampai kalian mengikuti mereka dengan cara-cara hidup mereka. Bisa dipahami misalnya, yang ngomong siapa? Felix Shaw. Yang ngomong siapa? Allah. Mau percaya mana? Allah atau orang yang ngaku-ngaku paling tahu tentang tafsir Quran misalnya gitu kan ya. Tentu saja kita pilih adalah percaya dengan Allah. Bisa dipahami Ibu sekalian, itu adalah muslim. Dengan kata lain, kalau seandainya kecenderungan kepada orang-orang kafir itu boleh, maka Rasulullah dan Allah tidak menurunkan Al-Qur'an yang sekarang. Maka di dalam Al-Quran Al-Ma'idah 51 itu jelas sekali, itu memang cara Allah ngajarin kita supaya kita tuh buka Al-Quran, buka Al-Ma'idah 51. Wala tattakhidzul yahuda wan nasara aulia. Aulia itu apa? Aulia itu kayak gini nih. Aulia itu jamaknya wali. Wali murid tahu? Wali kelas tahu? Siapa wali kelas? Guru, enggak hanya guru loh. Tapi ingat, kalau ibu-ibu sudah punya wali kelas bagi anak-anaknya, artinya ibu menguasakan anaknya pada wali itu. Maka kalau wali kelas itu menjewer anak ibu, ibu enggak boleh marah. Karena ibu sudah mempercayakan, ibu sudah menguasakan. Jangan kayak jadi orang-orang zaman sekarang, dijewer lapor polisi. Lah kan sudah dijadiin wali kelas. sudah dijadiin wali. Artinya apa? Dia mau berbuat apa saja boleh untuk mendidik anak kita. Karena kita sudah percaya, kita yakin sama dia, kita mencintai dia, kita mendukung dia, kita menyerahkan diri kita untuk dilindungi. Itu wali namanya. Nah makanya aulia itu ya pemimpin. Itu makna yang paling bagus. Dan sudah tidak ada perbedaan lagi di situ. Kecuali kalau ada yang mau membeda-bedakan diri. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada orang muslim yang justru mendukung oleh orang-orang kafir, maka Allah sudah berkata, fa inna wa may yatawallahu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian yang justru berwala kepada mereka, yang justru menjadikan mereka sebagai wali, maka orang-orang kayak begini bagian daripada mereka. Maka hukumnya bagian daripada mereka, dijauhi saja. Tidak usah didengarkan pendapatnya, tidak usah diterima pendapatnya. Lah kenapa? Yang ngomong Al-Qur'an, siapapun dia. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Oke, itu jawabannya. Oke, silakan. Wah, ini tinggal 5 menit, silakan. Ada. Oh, ya silakan. Boleh. Nanti dijawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pinjem mic-nya? Panjang enggak ya? Oh, enggak bisa. Ya sudah, Ibu boleh dari sana aja saya dengerin. Ya. Assalamualaikum. Oke, berarti sama kayak masnya siapa tadi namanya? Mas A Hajar, Mas Hajar. Oke, jadi gini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu Allah turunkan banyak aturan kepada kita. Pertanyaannya, aturan itu untuk mempersulit atau untuk mempermudah? Aturan yang Allah turunkan bisa jadi banyak dan bisa jadi susah bagi kita. Tapi ingat baik-baik, aturan itu untuk menjaga kita agar kita tidak jatuh lalu mati. Ibarat kalau pergi dari Malang ke Kediri itu lewat Pare, itu pas lagi jalan di bawah-bawahnya jurang itu kan ada pembatas-pembatas kan ya. Nah pembatas-pembatas itu adalah aturannya Allah. Jadi kalau gak ada itu, kalau kita miring malah jatuh ke bawah gitu kan ya. Nah maka aturan itu untuk melindungi kita sendiri. Artinya apa? Di dalam syariat itu pasti ada kemaslahatan. Di dalam syariat itu pasti akan ada kebaikan. Walaupun pedih bagi kita untuk melaksanakan syariat itu, tapi kadang-kadang yang namanya syaitan itu tugasnya membuat kita lupa bahwa Tuhan kita itu namanya Allah. Jadi seolah-olah dalil yang satu dipakai untuk membenarkan perbuatan salah, perbuatan dosa. Contoh misalnya pacaran, pacaran itu salah atau benar? Salah atau benar? Tapi pernah ada cewek ngomong pada saya begini, Ustadz saya sudah baca buku Udah Putusin Aja, saya mau putus sama pacar saya. Tapi bukannya putus itu berarti adalah memutuskan tali silaturahim? Padahal kan memutuskan tali silaturahim tidak boleh di dalam Islam, gitu kan ya? Masya Allah, ini namanya maksiat makso, tahu nggak? Makso pakai dalil pula, gitu kan ya? Nah ini dalilnya salah tempat. Karena silaturahim itu artinya adalah silah rahim, artinya adalah sesama bagian daripada rahim yang sama itu harus saling menyambung. Contoh, bapak, ibu sama saudara-saudaranya itu jangan boleh putus hubungan, enggak boleh memutus tali silaturahim. Orang yang dilahirkan sama-sama satu rahim, keluarga kecil dan keluarga dekat. Nah, itu harus disambung terus tali silaturahim. Pacaran bukan silaturahim. Wah, ngarang ini. pacaran kok silaturahim. Contoh lagi misalnya tadi, taat pada orang tua itu hukumnya wajib. Bahkan yang ketiga, yang keempat setelah Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Allah, Rasul, jihad di jalannya, kemudian orang tua. Maka ketika taat sama orang tua wajib, tapi tidak dalam perkara-perkara yang menyelisihi Allah dan Rasul. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, taati mereka orang tua selama mereka tidak membahayakan keimanan. Kalau mereka membahayakan keimanan, jangan taati mereka. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tuti'huma, jangan taati mereka. Tapi Allah katakan di seterusnya, tapi pergauli mereka dengan baik, tapi pergauli mereka dengan santun, jangan dibantah dengan keras suara. Kita contoh, ibu saya bilang, Lik, pergi yuk, hari ini kita pergi ke puncak yuk. Saya bilang, boleh Mi, tapi ini hari Jumat. Kalau hari Jumat, berarti Felix harus sholat Jumat. Mami mau gak nanti berhenti kalau pas Jumatan? Ibu saya bilang, ngapain, nanti lama dong, nanti nungguin kamu dong. Ya memang itulah aturan saya, terus gimana lagi? Ibu saya bilang, udah, yang penting kamu tuh baik sama Tuhanmu. Tuhanmu juga tahu kok, kan kamu kan lagi nemenin ibumu. Kan kata kamu di dalam Islam, menemani orang tua, baik pada orang tua itu wajib, birrul walidain. Saya bilang, iya Mi, tapi ini adalah perintah Allah, yang di atas perintah orang tua. Maka saya bilang, gak bisa tawar-menawar, saya harus sholat Jumat. Maka ibu saya ngalah. Saya punya aturan, bahwa saya akan baik sama ibu saya, apapun yang dia minta, selama tidak menyelisihi Allah. Kalau menyelisihi Allah, sorry-sorry aja. Lah kenapa? Allah yang ngasih saya kehidupan kok. Allah yang ngasih saya kehidupan, dan kalau Allah gak berkendak, ibu saya gak masuk Islam. Gitu kan ya, maka saya lebih baik menaati Allah supaya ibu saya masuk. Kan gitu kan ya, jadi intinya begitu. Oke, berarti taati Allah dulu dalam perkara-perkara itu yang maksiat, wala tutihuma. Di dalam kata-kata Rasul, la ta'ata la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Inna ta'ata fi ma'ruf, kata Rasulullah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, hanya dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kalau orang tua nyuruh, kamu gak boleh kerudungan, jangan, ya sudah, jangan ditaati orang tuanya, tapi jangan kasar. Ibu jangan kerudungan, ibu ini kayak setan nyuruh saya berbuat itu salah juga. Gak boleh, pergauli dengan baik. Ibu kenapa saya gak boleh kerudungan? Saya mau bilang sama ibu, boleh gak? Yuk bu, kita ngomong kita ngomong berdua di kamar, boleh gak? Terus ngomong sama ibunya, bu saya ini merasa beruntung banget, saya tuh bisa dilahirkan ibu, mendapatkan pengasuhan dari ibu, saya dididik sampai kayak sekarang, saya tuh pengen banget balas kebaikan ibu, tapi gak tahu gimana caranya, duit belum punya, saya juga belum kerja, tapi saya cuma bisa membalas dengan ketaatan pada Allah, semoga Allah merahmati ibu, nanti dengan kerudungan. Ibunya boleh gak kira-kira begitu? Nangis ibunya. Nah makanya itu namanya adalah mempergauli mereka dengan baik, dengan santun. Nah makanya itu adalah kuncinya. Khusus misalnya perayaan, gimana ceritanya? Saya pertama kali masuk Islam, saya bilang pada bapak saya, Pi, Felix gak ada masalah pada papi, Felix gak ada masalah pada mami, tapi Felix itu berusaha taat sama Allah, karena ini adalah aturan agama. Jadi mohon maaf, saya gak bisa ngucapin selamat Natal. Saya mau diusir dari rumah. Serius, saya mau diusir dari rumah. Tapi alhamdulillah orang tua saya tuh gak tega. Lah kenapa? Ingat, kalau kita sudah punya bukti, jalankan keimanan kita itu, Allah pasti akan membantu. Allah pasti akan membantu. Orang jahat aja Allah kasih rezeki, apalagi kita yang berusaha taat dan baik, gitu kan ya? Insya Allah pasti dibantu. Maka jangan takut dengan rezeki, dan baik dengan orang tua itu juga rezekinya Allah. Jangan takut, sampaikan saja yang baik, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang santun. Mereka nolak gak apa-apa, mereka marah ke kita, kita gak apa-apa, asal jangan kita yang marah kepada mereka. Kita sama saja, saya gak boleh ngucapin selamat Natal, tapi kalau mengunjungi ibu, insya Allah saya mau. Mengunjungi bapak, insya Allah itu diperintahkan. Saya diperintahkan gak boleh lebih keras suara saya daripada bapak ibu saya. Maka itu saya sampaikan pada mereka. Mereka mau ngusir, tapi lama-lama sekarang biasa. Alhamdulillah sekarang bapak ibu saya sudah memahami dan sudah ngerti. Jadi mereka gak maksa-maksa lagi. Nah yang terakhir, pernah dengar lagu Cicak-cicak di Dinding? Pernah ya? Cicak-cicak di dinding tahu ya? Nah barang siapa yang takut hijrah, ingat cicak-cicak di dinding. Lagunya gimana? Cicak-cicak di diam-diam. Berarti cicak tuh bisanya ngapain? Merayap diam-diam. Hina banget ya, merayap diam-diam pula. Kalau seandainya ada makhluk Allah yang boleh protes dengan Allah, berarti cicak akan protes duluan. Lah kenapa? Cicak akan bilang, Allah ini salah desain, salah rancang. Lah kenapa? Makananku terbang semua, sementara aku cuma bisa merayap di dinding. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanan cicak apa? Nyamuk, lalat, rayap, itu kan terbang semua. Lah dia ngapain? Merayap. Dia gak bisa terbang. Tapi lagu berikutnya apa? datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang, rezekinya yang datang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau taat pada Allah, dalam kasus cicak, taatnya apa? Merayap diem-diem. Gitu kan ya? Itu kalau cicak, kalau ibu-ibu jangan. Kalau bapak-bapak juga jangan merayap diem-diem. Itu cicak. Cicak ya, cicak. Merayap diem-diem, itu ketaatan dia pada Allah. Kalau dia sudah taat, Allah pasti datangkan seekor nyamuk. Lah kalau seandainya enggak datang-datang juga nyamuknya, cicaknya mati, bagus, kan kembali pada Allah. Saya lupa menjawab pertanyaan ibu tadi, gimana supaya kita bisa taat yang kedua tadi ya? Bagaimana kita bisa taat ketika lagi sakit? Oke, kalau gitu gini ceritanya. Saya pernah sakit ketika besok lagi mau mengisi pengajian ulama. Kira-kira gimana? Malam besoknya mau ngisi pengajian ulama, salah makan obat, mata saya bengkak. Lalu saya bilang begini sama Allah, ya Allah, kenapa enggak besok aja bengkak matanya setelah ngisi? Atau kalau enggak minggu yang lalu, kenapa sekarang? Harusnya kan besok-besok. Lantas saya bilang, astagfirullahalazim. Lah kenapa? Ingat baik-baik tujuan kita apa? Tujuan saya ngisi apa? Tujuan saya ngisi apa? Cari amplop? Tujuan saya ngisi apa? Cari popularitas? Tujuan saya ngisi apa? Diluruskan lagi, tujuan saya ngisi adalah ridho Allah, pahalanya Allah. Lah, bukannya kalau saya sakit lalu saya sabar, sudah dapat. Bisa dipahami ya? Maka ketika orang sakit itu ada yang justru makin beriman. Contohnya Nabi Ayub. Sakit makin beriman, kenapa? Justru dia bilang, ya ini adalah ujiannya Allah bagi saya. Kalau saya bisa melewati, ya saya akan enggak ada dosa. Saya akan hilang dosa-dosanya. Ada pernah saya ketemu seorang teman saya namanya Mas Ramaditya Adhikara. Itu buta matanya dari kecil. Lalu ketika dia ditanyakan, kamu buta kok masih beriman, masih sholat? Dia bilang gini, alhamdulillah butanya saya itu adalah cara Allah untuk menjaga saya dari melihat wanita-wanita yang gak pantas bagi saya. Mungkin kalau saya gak buta, mungkin saya sudah disuai sama cewek-cewek yang lain aja. Artinya apa? Itu penjaganya Allah. Makanya dalam satu hadis Rasul katakan, kaum muslim itu ajaib. Ketika dia dikasih kebaikan, dia bersyukur. Ketika dikasih cobaan, dia bersabar. Maka dua-duanya baik bagi kaum muslimin. Gak ada yang salah pada kaum muslimin. Sakit, alhamdulillah ya Allah, ini penggugur dosa. Kalau aku gak sakit, mungkin aku justru tambah dosa. Nah justru adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kasih sakit, berarti Allah sayang. Berarti Allah sayang, kita suruh gugurin dulu dosa-dosa kita sebelum kita dipanggil kepada Allah. Gitu kan ya. Lah kalau ada orang matinya enggak sakit gimana? Berarti Allah juga sayang. Kenapa? Karena Allah persilakan dia matinya mudah. Enggak ada yang salah kan ya? Yang salah siapa? Yang salah itu kalau keyakinannya sudah salah, akidahnya sudah salah. Terakhir, nih kalau yang salah. Saya pernah punya anak, saya kasih nama anak pertama saya Alila Sofia Asyarifah. Panjang enggak? Alila Sofia Asyarifah. Panjang kan ya? Mertua saya tuh orang Pati, Jawa Tengah. Punya banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ketika anak saya kasih nama Alila Sofia Syarifah, dia tuh nangis kejer gak berhenti-berhenti. Apa kata orang-orang kampung? Keberatan nama. Terus gimana caranya? Ganti namanya. Kira-kira kalau sana ganti namanya terus masih teriak-teriak juga, masih nangis-nangis juga, orang-orang kampung bilang apa? Tenang, gak apa-apa, sebentar lagi kok insya Allah. Masih nangis juga, gak apa-apa, seminggu lagi kok insya Allah. Kalau ternyata terus meninggal sesudah ganti nama, terus gimana? Oh, ini bagus. Lah kenapa? Karena kalau seandainya gak ganti nama, mungkin meninggalnya lebih cepat lagi. Ini keyakinan yang salah. Kenapa orang beriman gak bisa keyakinan begitu? Kalau Allah kasih sakit, oh ini Allah sayang kok sama kita. Makin sakit lagi, Allah makin sayang. Lalu makin sakit, Allah makin sayang lagi. Meninggal, berarti Allah sudah kangen. Bisa dipahami ya? Jadi gak ada masalah. Orang beriman tuh gak ada salahnya. Karena dia senantiasa berada dengan Allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf harus segera beranjak lagi ke tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Dan doakan saya kalau besok nanti, kalau nanti yaumil kiamat enggak ketemu saya di surga, tolong dicari sama Allah Felix Yau di mana gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama masuk surga. Saya serahkan kembali pada Ustaz Cahyono, silakan.

yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan

0: jalan makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan soleha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus BKM Masjid Darussalam Kota Wisata, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada Masjid Darussalam ini.
2: Amin ya Allah ya
1: Rabbal. Yang sama kita hormati seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata, yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan.
2: Amin Allahumma amin.
1: Yang sama kita muliakan dan ahilman cintai karena Allah, Bunda Teteh yang hadir pagi ini. Apa kabar semuanya?
2: Alhamdulillah, bihayir, alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Coba, kalau ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat badannya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat keluarganya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat kantongnya?
2: Alhamdulillah.
1: Agak beda jawabannya barusan ya.
3: Bunda boleh mic-nya? Kayaknya lebih enak mic bunda ini kayaknya.
1: Cik, nah kan? Lebih crunchy suaranya gitu ya. Baik, Bunda apa kabar, sehat? Masya Allah, sudah berapa lama kita nggak ketemu? Sebulan, kangen apa enggak? Kangen aja, kangen banget. Cius, ini apa? Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh sayang, hadirin yang hadir pagi ini, Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kalimat alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dalam kajian muslimah di Masjid Darussalam Kota Wisata. Mudah-mudahan setiap langkah kita semua menuju ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan taklim kita pagi ini mengangkat derajat hidup kita.
1: Amin.
0: Dan siapapun di antara kita yang pagi ini sedang punya masalah, mungkin sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya.
1: Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya.
1: Amin.
0: Dan Allah perkenankan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Bunda sayang, teteh sayang, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah juga rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisa diulangi? Hafal? Tadi ngeluk-ngeluk segala gitu. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Jadi manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Sekarang saya mau tanya, perintah menuntut ilmu itu wajib atau tidak?
2: Wajib.
0: Disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan kita harus memiliki ilmu karena ilmu itulah yang nanti akan menjadi amunisi dalam melarungi kehidupan kita. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada hub fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia dengan apa? Ilmu. Barang siapa yang mau akhirat dengan apa? Ilmu. Dan barang siapa yang mau keduanya, dunia akhirat, maka dengan ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban, memiliki ilmu itu keharusan. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menjadi lentera yang akan menerangi kehidupan kita. Bahkan, mohon maaf ya, bunda sayang, teteh sayang, di antara faktor yang akan meningkatkan derajat hidup kita dalam kehidupan ini, salah satunya adalah ilmu. Jadi kalau ada di antara kita ingin dimuliakan hidupnya, ingin diangkat derajatnya, dan jika mohon maaf hari ini kita sedang terpuruk, sedang punya persoalan, sedang punya permasalahan, maka di antara faktor yang bisa menunjukkan jalan keluar kepada kita atas persoalan yang kita miliki adalah punya ilmu di dalamnya. Ilmu yang seperti apa ya Ahilman? Ilmu yang bisa meningkatkan iman kita. Ini penting. Ilmu yang bisa apa? Meningkatkan iman kita. Maka mohon maaf ya bunda, teteh sayang, kita itu belajar bukan hanya sekedar menjadikan kita lebih pintar, bukan. Kalau lebih pintar, Google lebih pintar dibanding kita, betul apa enggak? Kalau lebih pintar, YouTube lebih pintar dibanding
2: dibanding kita. Tapi kita menuntut ilmu agar apa? Bisa meningkatkan iman kita, yang pada akhirnya mampu meningkatkan derajat kita sebagaimana janji Allah di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat berapa? 11. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah sedang akan, itu fi'il mudhari, yarfa'. Jadi kalau ayah bunda menemukan kalimat fi'il mudhari, maknanya sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah sedang dan akan mengangkat. Siapa yang Allah akan angkat? Amanu minkum, orang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Bagaimana Allah mengangkatnya? Darajat, beberapa derajat. Maka perlu ahilman sampaikan di awal, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu yang mana ustaz? Yang bisa meningkatkan imannya kepada Allah. Makanya kalau bunda ingin melihat apakah belajar kita, taklim kita, kajian kita sudah sesuaikah dengan apa yang Allah inginkan, coba dievaluasi. Apakah setelah ini meningkatkan iman kita atau tidak? Memperbaiki ibadah kita atau tidak? Lebih yakin ke Allah atau tidak? Lebih belajar tawakal ke Allah atau tidak? Lebih bisa ridho dengan ketentuan Allah atau tidak? Karena itu yang bisa kita hadirkan dalam setiap taklim yang kita inginkan itu. Maka mohon maaf ya, taklim itu bukan untuk lebih baik daripada orang lain, bukan. Tapi taklim itu untuk lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi patokannya bukan orang lain, tapi patokannya kehidupan kita di masa lalu. Jadi kalau sebelum ini, mohon maaf ya, masih ada yang kurang pada ibadah kita, masih ada yang kurang pada keyakinan kita kepada Allah, setelah taklim meningkat iman kita, maka kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini pesan bagi bunda sayang, teteh sayang. Seberat apapun masalah kita hari ini, kalau kita hadapi dengan iman dan ilmu, maka kita akan bisa menemukan jalan keluar itu. Dan salah satunya, mohon maaf ya, kenapa banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan di dalamnya? Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu di rumah tangga itu. Catat, status hari Kamis malam Jumat itu ya. Jadi banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan, atau mungkin bahasa lainnya mengalami kegagalan, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya apa? Iman dan ilmu. Mau diulangi lagi? Saya tahu ini kualitas Pentium 2 semua ya, jadi agak lola gitunya. Sok disiapkan handphone atuh, biar jadi status di Instagram nanti ya. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ustaz pelan-pelan katanya. Banyak kudukia B-A-N-A-N-Y-K, banyak R-U-M-A-H, rumah kan dia merenang beres jam 4 sore begitu banyak. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Tag at Ahilman Fauzi. Ya. Oke, jadi manusia itu rugi kecuali orang yang apa? Orang berilmu. Maka hari ini Ahilman tanya, bunda datang taklim ke Masjid Darussalam untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung, masya Allah. Hari ini bunda mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat taklim, nikmat mendekat. kepada Allah. Bahkan disebutkan kalau mau menguatkan ya, dengan hadis yang lain, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mendapatkan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ahilman, kenapa kalimatnya memudahkan di situ? Karena boleh jadi realitanya susah, tapi bunda memaksakan diri mengorbankan hal yang lain untuk datang ke taklim ini. Betul apa betul? Ahilman kan lihat ini wajahnya wajah sibuk semua. Kalau enggak sibuk, sok sibuk biasanya. Sok saya tanya, hari ini bunda untuk datang ke taklim ini banyak tidak yang kita korbankan?
3: Banyak.
2: Banyak atau tidak?
3: Banyak.
2: Iya, ngorbanin, mohon maaf, misalnya mungkin belanja, mungkin ngorbanin arisan, mungkin ngorbanin senam zumba. Senam zumba dicetuti tiap laginya. Meren iya banyak, gak usah dikata apal gitu. Mungkin apa enggak? Mungkin ngorbanin yang lainnya. Bukan gak ada kerjaan yang lain, Ahilman, ada. Tapi kita memudahkan, kenapa? Karena kita tahu pahala datang ke majlis ilmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka besar sekali. Bunda hadir di majlis ilmu itu seperti mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Maka apa kata Nabi kepada para sahabat? Jika engkau sedang berjalan ke sebuah tempat, kemudian engkau menemukan majlis zikir, engkau menemukan majlis ilmu, fartau, maka mampirlah walaupun sebentar. Kenapa? Karena majlis ilmu itu, majlis zikir itu, majlis taklim itu raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya Ahilman ini lihat insyaallah wajahnya calon bidadari surga semua.
3: Amin ya Allah.
2: Ulawaka amin ya. Karena baru bilang calon ya. Calon teseerdut kejantan biasa nama. Insyaallah Ustaz. Semua manusia itu apa? Rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua orang yang berilmu juga rugi kecuali orang yang beramal. Jadi buah dari ilmu itu apa? Amal. Kalau bahasa kita akhlak yang indah, itu buah dari ilmu. Makanya tadi Ahilman sampaikan, kalau bunda mendapatkan ilmu, ilmu itu meningkatkan iman bunda, dan yang kedua ilmu itu menambah amal kebaikan kita. Akhlaknya makin indah gitu ya. Pulang dari sini makin lembut hati kita. Jadi istri yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ibu yang lebih baik daripada sebelumnya. Bunda ya, gak usah mikir yang pusing-pusing ya. Mikir yang sederhana aja ya. Gimana caranya jadi muslimah itu jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Ada yang nanya sama Ahilman begini, Ustaz nanya dong. Boleh, apa pertanyaannya? Ustaz, bagaimana caranya kita bisa melunasi hutang negara kita? Jadi saya temani asal wakil pertanyaan deh. Eta pertanyaannya, saya nanya balik, ibu punya utang gak di rumah? Punya, tak eta lo pikirkan. Daripada mikirkan jauh-jauhnya, mikirkan yang kecil-kecil aja dulu, yang lingkupnya dengan kita aja dulu. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz dengan film Layangan Putus? Asal yang gitu pertanyaan deh. Ibu nonton, itu si Ustaz. Cuman kata orang aja, nontonnya, ya Ustaz nonton. Udah sekarang Ustaz dibalikin. Emang kumaha suami ibu ada gelagat Layangan Putus? Itu si Ustaz. Cuman gak tahu hati gak enak aja perasaan teh. Udah tuh yang gampang-gampang. Coba kalau gini pertanyaannya, gimana caranya agar aku jadi istri yang soleha? Tuh. Enak gak pertanyaannya? Ustaz, ada tips enggak bagaimana strategi agar suami tidak berpaling ke lain hati? Nah, mikirkan suami kita sendiri dulu. Ingat ya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah diri kita untuk bisa belajar berenang agar kuat melalui ombak yang deras itu. Dan jangan minta diulangi doinya. Poho doi Ahiman tadi ngomong nahun. Jadi ini penting. Jadi ketika Bunda belajar, membuat amal kita makin baik, makin banyak. Berhenti ngomongin orang lagi, berhenti gibah orang, berhenti julid sama orang. Jadi kalau ada yang ngajak gibah tuh langsung Bunda, di sana Bunda punya teman namanya Ceida misalnya. Ceida tuh ngajak ngobrol ke Bunda. Cek naon cenah? Cek. Nama Bunda teh Cetuti misalnya. Ceida ngajak ngobrol sama Cetuti. Cetuti apa tuh? Naon sih Ceida? Eta lo tetangga kita Celilis. Anu mana? Nah, Cetuti karena sudah belajar ngaji langsung. Ceida, jangan ngomongin kejelekan orang lain. Emang apa sih masalahnya? Eta mah sarua kening ya. Jadi langsung berhenti. Ceida. Kancak Ustad ge naon? Kita teh kudu berubah geus ngaji. Maknya kita ngomongkeun batur, ulah siga cenok tah. Ngomongkeun batur we kalakuan teh geus ngaji oge. Cek Ceida teh, ari kamu ngomongin sahabat. Nah jadi ya, amal itu penting. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak
4: berbuah.
2: Pohon itu menjulang tinggi ke angkasa, tapi gak ada buahnya. Untuk apa? Betul? Buah dari ilmu itu amal, buah dari ilmu itu akhlakul karimah. Ayo, kita belajar lebih esensi ya, lebih substansi pada ibadah kita ini. Perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, dan perbanyak sedekah kebaikan-kebaikan. Perbanyak ta'lim. Kenapa Ustadz diperbanyak? Karena Rajab dan Sa'ban ini seperti latihan persiapan kita untuk berjumpa dengan apa? Ramadan itu. Maka di antara doa yang kita sering kali bacakan apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini istilahnya persiapan kita agar nanti ketika Ramadan besok gitu loh. Jadi kalau Bunda biasa puasa sunnah, ketika nanti Ramadan puasa yang wajib, jadi gak kaget karena udah terbiasa latihan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Jelas apa jelas? Betul apa betul? Sok, besok hari Kamis, insya Allah masuk di bulan Rajab, sok niatkan puasa Kamis, sunnah puasa sunnah Kamis. Ustaz, gimana kalau kami masih punya hutang? Bolehkah kami menggabungkan di dalamnya? Mangga, silahkan. Bunda yang punya hutang dikejar nih. Waktu Ramadan sebentar lagi, maka ayo dikejar, ayo dikejar, ayo dikejar sebelum kepepet nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Jelas sampai di sini? Jelas? Maka amal menjadi penting itu. Ilmu meningkat imannya, bertambah amalnya. Nah yang lebih baik lagi, naik lagi levelnya apa? Istiqamah. Istiqamah. Semua manusia itu rugi kecuali yang berilmu. Yang berilmu rugi kecuali yang beramal. Yang beramal rugi kecuali yang istiqomah. Istiqomah itu apa, Ahilman? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Perkara kecil tapi dilakukan terus menerus, Allah mencintai perkara itu. Misalnya Bunda sholat duha tiap pagi 4 rakaat terus rutin ya. Jadi enggak sekali-kali gitu misalnya. Kita mah kalau kadang-kadang duhatnya tergantung jatuh tempo angsuran. Pas jatuh tempo baru duha, nanti jatuh tempo nanti duha gitu. Ya, sekarang mau belajar ya, terus sedikit-sedikit tapi terus. Ini istiqomah. istiqomah berkelanjutan, ya. Istiqomah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Berat atau ringan? Oke. Kenapa istiqomah itu berat? Kenapa istiqomah itu susah? Mau tahu jawabannya? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas satu pintu, ya. Di mana keterangannya istiqomah itu pahalanya surga? Ada di Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 30. Jadi orang yang istiqomah Allah berikan hadiah yang luar biasa. Salah satunya apa? Surga. Makanya yang namanya istiqomah itu berat, betul, betul enggak? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maksudnya? Dia beriman. Dia beriman kepada Allah. Tsummastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia istiqomah melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia istiqomah meninggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Maka apa konsekuensi dan pahala yang Allah siapkan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka ada malaikat yang turun membersamai mereka. Alla takhafu wala tahzanu, seraya malaikat itu mengatakan kepada orang yang istiqomah, apa? Jangan sedih, jangan takut, jangan gelisah, jangan mundur. Makanya kalau orang yang istiqomah tegar hidupnya, orang yang istiqomah kuat menjalani hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada tujuan dalam hidupnya kecuali lillah, fillah, billah, untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Itu yang dia dambakan dalam hidupnya, hanya untuk Allah. Kemudian apalagi? Wa abshiru, dan berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah. Apa? Bil jannati lati kuntum tu'adun, surga yang Allah janjikan untuk yang istiqomah. Jadi istiqomah itu kudu belajar terus menerus, terus terus terus, dan bunda kudu punya amalan yang terus menerus dilakukan itu karena Allah. Misalnya bunda punya kebiasaan sholat malam, sholat tahajud, Allah akan bahagiakan orang yang istiqomah itu, bunda. Allah akan bahagiakan. Sampai pada akhirnya, apa? Kita berharap nanti kita wafat di atas keistiqomahan itu. Namanya apa? Husnul khatim. Betul gak? Ada yang bilang gini, A'a, kita kan manusia naik turun ya, A. Kadang ada moodnya, kadang ada enggak moodnya, betul? Ustaz, gimana caranya? Ya udah, kalau bunda susah untuk istiqomah, sekarang bunda gini aja, gimana caranya saat kita wafat dalam keadaan istiqomah itu? Masalahnya kita nggak tahu wafat kita kapan, betul nggak? Jadi gimana, Hilman? Selama kita masih hidup, maka teruslah menjadi orang baik, teruslah berusaha baik. Karena pada akhirnya hanya kebaikanlah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Ini poinnya. Makanya akhirnya suka bilang gini ya, jadi kaya, jadi terkenal, jadi bahagia, pada akhirnya jadi enggak penting kalau kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja, itu yang akan menjadi bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kan dalam doa yang sering kali kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Ya Allah, kami bermohon kepadamu keselamatan dalam agamamu. Ya Allah, kami bermohon sehat afiat jasad kami, berkah rezeki kami, bertambah ilmu kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, rahmat ketika kami wafat, ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami dan maafkan hisab kami nanti. Ya Allah, ringankan semua hisab kami menuju Engkau. Ya Allah, maka sekarang Bunda siapin semua, siapin ilmunya, ilmu yang meningkatkan iman, ilmu yang menambah amal, amal yang istiqomah terus menerus sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hidup di dunia ini enggak lama Bunda, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mati, ya. Cuman kita enggak pernah tahu kapan waktunya. Bisa jadi Bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau di Bali, Ahilman belakangan, Bunda duluan. Jadi kita enggak ada yang tahu. Waktunya misteri, tempatnya misteri. Apa yang kita bisa siapkan Ahilman? Yang bisa kita siapkan, ternyata seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita hidup di dunia, maka itulah cerminan kita saat kita kembali kepada Allah. Maka udah dari mulai sekarang mah, yuk jadi orang baik, belajar jadi baik, terus tidak sibuk dengan aib orang lain, tidak sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri. Karena kalau dibuka, aib kita banyak atau tidak? Kekurangan kita banyak atau tidak? Kata guru saya, yang membuat kita ini dimuliakan, satu alasannya, karena Allah menutupi aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib kita dibuka, apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan kita? Betul apa betul? Setuju atau tidak? Yuk, bismillah. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, insyaallah. Mulai meniti hari Bunda dengan kebaikan-kebaikan, terus dikumpulin kebaikan itu. Nanti ketemu bulan Syaban, nanti ketemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ya. Kita doa sama-sama ya. Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma. Allahumma. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Syaban, dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Jelas sampai sini ya? Ini motivasi di awal. Motivasi di awal, insya Allah. Jadi ini belum mulai ceramah, belum ya? Ini baru pendahuluan saja. Baik. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam?
4: 12.
2: Sampai jam 2? Enggak bosan ini? Enggak capek? Yang capek siapa? Ada yang baru ketemu saya hari ini? Baru ketemu pertama kali? Mana orangnya? Kamana wae atuh? Please, di sosmed sering lihat. Di mana? Sahanya yang bikin di TikToknya ayah wa'ayahnya ada bagus asli atau bagus di sosial media? Bunda teteh punten ya, Ahilman mah kajiannya gak serius-serius banget, gak apa-apa ya, santai aja gak apa-apa ya. Ahilman lihat ini wajahnya, wajah banyak masalah semua ya. Jadi ulah serius tuh, biasa weh, santai. Tapi bukannya seuzon, tapi ini kelihatan wajahnya bermasalah semua ini, termasuk yang bicara ya. Jadi kita pelan-pelan, tapi insya Allah kita bisa dapat petikannya insya Allah. Baik Bunda, hari ini kita akan bicara tentang agar layangan tidak putus. Layangan, naon sih layangan teh? Kalau yang muda-muda mungkin langsung ngerti ya. Ini, naon itu sih? Ngapain sih? mohon layak. Ada pembahasan apa? Baik. Jadi babnya, Bunda, kita bicara tentang bab rumah tangga sebenarnya. Bab apa? Rumah tangga. Layangan itu kan sesuatu yang terikat ya dengan tali yang diatur oleh si apa? Gitulah apa namanya. Yang diatur oleh pemiliknya atau pemakainya, kemudian dia bisa terbang ke angkasa lah, kira-kira begitu. Nah, layangan ini adalah sesuatu yang terikat gitu ya. Dan kalau kita ingin menerbangkan layangannya lebih jauh, ikatannya harus kencang, betul apa enggak? Ya, ikatannya harus kencang. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang ikatan, ada ikatan di antara dua manusia yang saling mencintai, yang ikatan ini disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Apa itu Ahilman? Perjanjian yang suci, ikatan yang kuat. Namanya ikatan pernikahan. Ya. Jadi ikatan pernikahan ini bukan ikatan biasa saja, tapi ikatan yang luar biasa. Bahkan disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, perjanjian yang suci, perjanjian yang mulia. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pernikahan, ketika kita bicara pernikahan, maka kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan ini. Betul apa betul? Ya, kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan pernikahan ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa mengikat satu pernikahan ini menjadi lebih kuat? Jawabannya, ketika punya tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari pernikahan itu. Sebesar apa tujuan yang ingin kita capai, maka semakin kuat proses rumah tangga yang kita jalani itu. Sekarang ayah mantanya, Bunda, sudah nikah semua di sini? Oke, belum. Yang belum mana? Yang sudah saya nggak mau nanya. Ini yang belum aja. Oke, ya. Yang sudah nikah, ini jadi ilmu yang bisa menguatkan pernikahan kita. Yang belum menikah, ini bisa jadi ilmu yang bisa memberikan ilmu agar kita bisa siap mempersiapkan pernikahan kita. Betul? Jadi yang sudah nikah, ini bisa menguatkan tali pernikahan kita. Yang belum menikah, ini jadi ilmu persiapan kita untuk menikah. Insya Allah. Ahilman, dengan izin Allah, sudah menikah. Kurang lebih hampir 9 tahun saya menikah. Istri saya 3, anaknya kaget dulu. Anaknya 3, istrinya 1 ya. Anak saya perempuan semua, 3-3-nya. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 7 bulan sekarang, 7 bulan. Jadi maaf ya, saya sudah menikah ya. Jangan ada harapan-harapan gimana ya. Hilangkan harapan itu ya. Hilangkan. Ini langsung saya declare nih. Oke, sekarang saya mau tanya, Bunda yang sudah menikah atau teteh yang mau menikah, sudah tahu atau belum tujuan pernikahan itu untuk apa? Hah? Awan? Ya belum gitu. Ustaz, pokoknya mah nikah we, pokoknya mah nikah we. Ingat ya, ingat. Buat apa? Apa? Ibadah. Oke, apa lagi? Menyempurnakan agama. Terus? Untuk punya anak. Ya. Terus apa lagi? Baik. Ahilman, yakin Bunda Teteh sudah belajar lah ya. Tapi kalau boleh izinkan saya menguatkan, ada 3 tujuan pernikahan. Yang 3 tujuan ini nanti akan menguatkan ikatan ini, sehingga dengan izin Allah tidak terjadi namanya apa? Layangan putus. Jelas ya? Jadi tujuannya kuat, nanti akan menguatkan ikatannya, yang sekaligus juga akan mampu jadi benteng tameng bagi kita ketika ada godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Oke, AA, apa di antara tujuan pernikahan itu? Yang pertama, tujuan pernikahan itu agak berat di materi ini ya. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Apa? Menyempurnakan ibadah. Ya, seringkali kita sebutnya menyempurnakan setengah agama gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lebih detailkan, menyempurnakan ibadah. Jadi bunda, teteh sayang, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Setiap detik detak kebersamaan kita dengan pasangan itu adalah ibadah. Itu ibadah. Nah, kalau rumah tangga itu ibadah dan berpotensi mendapatkan pahala yang besar, berarti godaannya banyak atau sedikit? Banyak godaannya. Kenapa Ahilman? Karena pahala yang disiapkan itu besar. Dan kalau bunda ingat, kalau teteh ingat bahwa rumah tangga itu ibadah, maka kita tidak akan sia-siakan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga kecuali untuk menuai mendulang potensi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, teteh sebelum menikah dengan pasangan kita, menatapnya kalau ada nafsu jadi dosa, betul apa enggak? Tapi kalau setelah menikah menatap pasangan kita itu ibadah. Menatap ya, bukan melotot. Karena beda menatap dengan melotot ya. Apa bedanya menatap dengan melotot? Beda. Atau ada yang tiga, melihat, melotot, menatap, beda. Kalau melihat ini melihat, set, set, itu melihat. Jadi melihat itu mengalihkan pandangan dengan tanpa cinta dan kasih sayang, itu melihat. Bunda melihat saya, kan biasa aja, nggak pakai kasih sayang dong ya. Tapi melihat, lihat, nyimak, nyimak. Ada melotot. Ya, ada melotot. Udah matanya terbuka, ini nih, dagunya. Gak baik. Tapi menatap, menatap itu memandang lebih lama dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau bunda menatap suaminya, set, natap, natap, masya Allah, itu pahala bunda, pahala. Maka pulang dari sini langsung ya. Ayah sini, apa sini? Kata suaminya jadi gelokius, gimana? Naik lagi levelnya, mencium pasangan kita, pahala. Memasaknya, melayaninya, memberikan yang terbaik. Bunda, jadi cantik di depan pandangan suami kita, boleh atau tidak? Boleh banget, malah wajib. Harus. Siapakah perempuan yang paling baik itu? Kata Nabi, perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya membahagiakan pandangan suaminya. Ketika diperintahkan taat patuh kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dan yang ketiga, ketika ditinggalkan mampu menjaga diri dan kehormatan dirinya. Jadi kalau bunda jadi cantik itu depan suami, jadi kudu, kudu pahala. Makanya pulang dari sini bunda kudu berusaha jadi yang paling cantik depan suami. Layani suami. Ini mah kadang-kadang lain atuh dah. Suami pulang dari kantor, assalamualaikum, ayah pulang. Jam sabaraha sih? Terus balik. Jangan begitu. Kadang-kadang gini mah nyantai we. Assalamualaikum, suami pulang. Waalaikumsalam. Kieu we nonton TV. Nonton Ikatan Cinta. Sambut suami teh, pahala. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. sama langsung nyender ke tembok. Dan itu tuh boleh banget. Penampilannya kudu lebih cantik, pakaiannya juga kudu lebih wangi. Ima ada kadang-kadang tuh suami bilang teh pakai apa kita di rumah? Daster yang mana? Daster yang bolong yang belinya di tutup 15.000 tilu teh ya. Ya daster, ya bolong, di dia tarasun, di dia koyo, lengan bau bawang. Kan itu para ruhum ya, bener gak sih? Coba sekarang berubah. Kalau suami pulang tuh langsung, waalaikumsalam, ayah pulang, ambil tasnya, cium tangannya. Bunda tanya, ayah mau mandi dulu, makan dulu, atau aku dulu? Depan suami mah boleh bunda sayang. Itu penting, kenapa? Ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga itu ibadah. Apalagi kalau bunda tahajud berjamaah sama suami, duha sama-sama sama suami, baca Quran berlomba dengan suami, sedekah berlomba dengan suami, ta'lim berlomba dengan suami. Hari Minggu pagi, suami libur, sayang, kita ngaji yuk. Kemana? Darussalam. Ayo, tapi naik motor aja ya. Kenapa? Aku udah lama gak meluk kamu dari belakang. Kata suaminya, kan anak kita 5. Kumaha, gimana on? 2 di harap, 2 di belakang. Ya Allah, bermesraan dengan suami itu adalah bagian dari ibadah. Maka mohon maaf, kalau bunda hari ini tahu kebersamaan dengan suami adalah bab di rumah tangga ibadah, maka tidak akan menyia-nyiakan kecuali setiap detik detaknya ingin beribadah dengan suami kita. Pegangan tangannya menggugurkan dosa, menatapnya menambah pahala, menciumnya, memeluknya, Allahu Akbar, ini ibadah. Makanya Ahilman mah kalau lagi deket sama istri, bismillah, ngobrolnya juga ibadah, ngobrolnya ibadah. Dan ini harus kita pahami betul-betul bunda saya. Wajar, karena pahalanya besar, maka godaannya pun juga besar, banyak. Yuk bismillah, jangan jadikan rumah tangga itu beban, jangan. Tapi jadikan rumah tangga itu apa? Bagian menyempurnakan ibadah. Termasuk untuk yang belum nikah hari ini, ingat ya, pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik. Catat status hari Selasa itu tuh. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik, bukan. Tapi pernikahan itu tentang perasaan untuk bisa mendatangkan keberkahan. Berarti semakin kita mempercepat datangnya keberkahan, maka salah satunya dengan pernikahan itu. Tapi ingat, pernikahan bukan karena gengsi, bukan karena ustaz teman seangkatan kok udah nikah semua, tinggal aku. Terus kudu kumaha? Aduh ustaz, berat ustaz. Tenang, tenang. Kalau hari ini belum datang seseorang yang hinggap di hatimu atau bisa menerimamu, boleh jadi Allah sedang mempersiapkan orang yang lebih baik daripada siapa? Orang yang mungkin pergi meninggalkanmu. Makanya kalau ada yang lagi galau, lagi patah hati, ustaz, aku tuh belum bisa move on banget ustaz. Kenapa? Pernah deket sih sama seseorang, aku pernah berharap dia jadi rumah, tapi ternyata dia hanya singgah ustaz. Terus kumaha? Tenang, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah sedang menguatkan dan memantaskanmu agar Allah mempertemukan kamu dengan orang lain yang bisa lebih membahagiakan kamu. Catat statusnya. Tenang aja. Yuk bismillah. Yang sudah berumah tangga, coba pastikan sudahkah niat kita untuk ibadah atau bukan, untuk lebih mendekat kebaikan atau tidak. Yang kedua, nikah itu untuk apa Ahilman? Tujuannya meraih berkah. Apa? Meraih berkah. apa itu berkah? Bunda, berkah itu apa? Apa? Bertambahnya kebaikan. Baik. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikasinya ayaman? Dua. Satu, kebaikannya itu semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, semakin bertambah kebermanfaatan kita kepada manusia. Itu berkah. Jadi berkah itu dua indikasinya. Satu, ketaatan. Dua, kebermanfaatan. Jadi rumah tangga itu atau nikah itu adalah sarana untuk bisa meraih keberkahan. Dengan cara apa? Bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan bisa menambah kebermanfaatan kita kepada manusia yang lain. Ini keberkahan. Makanya mohon maaf, doa ketika ada orang yang menikah, apa kalimatnya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan begitu? Barakallahu. Jadi nyanyi gitu. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan yang datang di rumah tanggamu. Wa baraka alaikuma, dan Allah memberikan keberkahan atas, nih lihat, ala dari atas ke bawah, berarti menimpa, berarti maknanya apa? Atas kesedihan, atas kesulitan, atas kemadorotan, atas sesuatu yang mungkin gak enak yang datang di rumah tanggamu. Jelas? Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di rumah tanggamu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah kumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Jadi pertanyaannya bunda, pertanyaannya bukan bahagia tidak bahagia, bukan. Tapi apapun keadaannya bisa menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah. Itu poin. Jelas? Punya suami soleh, senang apa enggak? Kalau bunda punya suami soleh, dan dengan suami soleh itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maka bunda mendapatkan nikmat itu. Tapi mohon maaf, kalaupun bunda tidak mendapatkan suami yang soleh misalnya, bunda punya suami yang kurang soleh, tapi dengan suami yang kurang soleh itu ternyata bisa membuat bunda semakin dekat dan taat kepada Allah, tetap bunda mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan rumah tangga itu ya bukan pada sisi siapanya, tapi pada sisi apa yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tidak penting kita menikah dengan siapa, tapi yang paling penting, dengan siapapun saya menikah bisa mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Bunda enggak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman. Halo. Bunda enggak bisa bilang, enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman. Belum tentu Ustaz mau sama ibu. Belum tentu. Bunda enggak bisa bilang enak kali ya. Kalau misalnya kehadiran saya tidak menjadikan istri saya bisa lebih dekat dengan Allah, untuk apa? Karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah meraih keberkahan. Yang berkah itu yang ngasih siapa? Berkah itu yang ngasih siapa? Allah. Berkah itu adanya di mana? Dirasa, dinikmat. Makanya kita minta rezeki bukan minta rezeki yang banyak, tapi minta rezeki yang berkah, betul enggak? Berkah itu adanya di sini, dirasa di hati. Mana yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, maka disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Maka lihat di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 ya, yang jadi ayat fundamental dalam pernikahan, yang suka ada di kartu undangan, tahu kan? Suka baca enggak sih? Ah, iya mah. Paling macam jengsa kamu enggak sih? Di mana?
4: mana gedungnya paling eta.
5: Eta baca ayatnya, eta ayat-ayatnya. Nah, sahabat Allah kumaha kata Allah teh, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, atau bahasa lainnya, dan diantara tanda-tanda yang membuatmu bisa lebih dekat dengan Allah, apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah ciptakan untuk kamu sekalian apa? Azwaja, pasangan. Berarti kalau sekarang apakah pernikahan kita ini, Ahilman, sudah sesuai dengan apa yang Allah mau atau tidak? Coba aja perhatikan, syarat menikah menjadikan kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak? Selama menikah, apakah membuat kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak? Kalau itu yang terjadi, maka bunda mendapatkan tujuan yang kedua ini, meraih keberkahan. Makanya gini ya, kalau bunda ditanya, bun, kenapa sih sayang sama suaminya? Semakin ditanya alasan, semakin kita gak tahu apa jawabannya. Betul gak? Karena rasa itu adanya di sini. Malah, semakin kita mengemukakan alasannya, semakin kita tidak mencintainya. Karena cinta itu tidak butuh alasan. Karena semakin alasan itu hilang, maka semakin hilanglah cinta itu. Jangan minta diulangi lagi. Ini lupa kalimat yang tadi ngomong-ngomong. Kadang cinta itu tidak butuh alasan. Karena ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Cukuplah aku mencintaimu karena Allah. Aku bertemu karena Allah. Aku menikah karena Allah. Karena itulah yang bisa mendatangkan keberkahan untuk diriku. Betul gak? Kenapa ini penting Ustaz? Ya? Cinta karena paras. Paras ada apanya? Ada batasnya, ada expirednya. Sekarang kencang, besok itu. Sekarang tegak, besok mungkin bungkuk. Betul? Sekarang kelihatan glowing, besok abstrak, gak jelas begitu. Jangan mencintai karena paras ada batasnya. Mencintai karena harta, harta ada habisnya. Mencintai karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi ketika cintaku karena Allah, maka itu yang akan kekal selamanya di hatiku. Cintai aku karena Allah. Bukan karena cantikku, karena aku mungkin kurang cantik dibanding perempuan yang lain. Cintai aku karena Allah. Jangan mencintai aku karena fisikku bisa berubah. Tapi cintamu karena Allah lah yang menjadikan keberkahan itu datang dalam kehidupan kita. Maka yang kedua nanti, kebermanfaatan, bunda. Jangan bertanya apa yang suamimu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada suamimu. Cinta itu, rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Rumah tangga itu bukan menuntut tapi menuntun. Bukan saing tapi saling. Kita tahu pasangan kita ada kekurangan. Iya, justru hadirnya kita menutupi kekurangan itu. Karena orientasinya apa? Keberkahan, kebermanfaatan. Ayah, aku tahu kamu tidak sempurna. Justru aku mencintai kamu karena kamu tidak sempurna, sehingga kamu membutuhkan aku yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaanmu. Kalau kamu sudah sempurna, apa gunanya aku hadir di hidupmu? Justru cinta kita semakin sempurna karena ketidaksempurnaanmu disempurnakan oleh aku yang tidak sempurna. Jangan minta diulangi lagi. Itu kalimat yang lupa tadi bicara apa. Maka mohon maaf bunda, tapi kalau Ustaz, suami aku banyak kurangnya. Iya, emangnya kita gak ada kekurangannya? Kita juga ada, betul apa enggak? Maka mulai hari ini, tutuplah satu kekurangan pasangan kita dengan banyaknya kebaikan di pasangan kita. Jangan lebih baik, kita mah kadang-kadang suka menutup banyak kebaikan pasangan kita karena satu keburukan pasangan kita. Betul apa betul? Kalau keburukan ingat terus-menerus, kalau kebaikan lupa begitu saja. Ustaz, suami aku bukan gak baik. Baik sih, tapi luka di hati ini nutupin semua kebaikannya, Ustaz. Udah, gak usah baik itu kali. Suami kita ada kebaikannya atau enggak?

cinta terbaik kepadanya. Itu poinnya. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan kamu cantik. Status hari Sabtu malam Minggu itu ya. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tintalah yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta itulah yang menjadikan kamu lebih cantik itu. Jelas? Maka nanti cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Ulangi. Ada di TikTok itu Maya. Di Instagram. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Apa tujuannya? Berkah. Ayah, aku tahu kamu banyak kurangnya, tapi aku tetap mencintaimu ayah, karena yang tujuan aku adalah mendapatkan keberkahan darimu. Bunda, kalau rumah tangga kita adem-adem aja, fine-fine aja, enak-enak aja gitu ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ketidakbaikan dalam rumah tangga kita? Betul apa enggak? Ustaz, enak kali ya punya suami yang soleh, pintar, kaya, ganteng. Iya, itu film ya. Itu film. Ingat, kalau bunda dikasih sesuatu yang enak, berarti ujiannya ujian apa? Ujian syukur. Kalau bunda dikasih sesuatu yang mungkin gak enak, ujiannya ujian apa? Ujian sabar. Kalau bunda dikasih yang enak terus, bagaimana mungkin bunda bisa mendapatkan pahala sabar? Bukankah pahala sabar itu Allah siapkan kepada kita ketika kita bisa menerima ujian yang Allah datangkan kepada kita? Maka bersabarlah di rumah tangga, karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama, berarti ujiannya juga lama dan banyak. Gak apa-apa. Berarti kalau kita sekarang diberikan ujian di rumah tangga, selama bunda komit dengan tujuan pernikahan, maka seberat apapun badai itu menerjang, tetap kita akan arungi. Kenapa? Karena tujuanku bukan di sini, tapi tujuanku di sana. Bukan dengan masalah ini, tapi dengan kamu yang bisa menguatkan persoalan aku dalam hidupku. Berkah namanya. Sekarang saya tanya, kira-kira bunda sudah dapat ini atau belum? Satu, sudah makin taat ke Allah atau enggak kita teh? Atau yang kedua, sudah memberikan manfaat yang banyak atau tidak kita teh? Maka nanti bunda, setelah menikah, mohon maaf, setelah menikah itu, menyatukan dua keadaan yang paling besar. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi dan saling mengerti, itu rumah tangga. Maka nanti ketika rumah tangga, enggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, enggak ada. Setelah rumah tangga, kalimat aku diganti jadi kita, itu rumah tangga. Itu ibumu, bukan, itu ibu kita. Itu ayahmu, bukan, itu ayah kita. Ibu suami kita berarti ibu kita. Ibu kita berarti ibu suami kita. Bicaranya bukan tentang aku, tapi tentang kita. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu rumah tangga. Apa orientasinya? Kebermanfaatan. Apa inginnya? Berkah. Makanya mohon maaf, akhir bantu paling tidak setuju kalau ada yang nanya begini, Ustadz, mana yang harus aku dahulukan, ibuku atau suamiku?

0: ada yang nanya begitu tuh? Mana yang harus dahulukan, ibuku, ayahku, atau suamiku? Saya kira itu bukan pertanyaan perbandingan. Yang paling tepat adalah bagaimana kita membersamai pasangan kita untuk sama-sama memuliakan orang tua kita masing-masing. Seorang suami yang baik, maka dia akan mencukupi kebutuhan istrinya, plus dia juga akan memenuhi kebutuhan orang tua istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri tidak boleh bertanya, oke, mulai hari ini mana yang kamu dahulukan, ibumu atau aku? Enggak bisa. Tapi istri yang baik akan bilang begini, ayah, sayang, kalau kamu sudah mencukupi kebutuhanku, jangan lupa ya, kita berbuat baik sama ibu kita, sama ibu kamu. Maka tidak boleh seorang istri menghalangi-halangi suaminya ketika suaminya ingin berbuat baik kepada ibunya selama suaminya sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Ustaz, gimana kalau kita belum cukup misalnya? Misalnya belum cukup gimana? Oke, kita lihat orang tua suami kita kekurangan, membutuhkan bantuan. Maka kita boleh tutup mata dong. Turunkan gengsi kita, turunkan gaya hidup kita. Mungkin kita bisa turunkan gaya hidupnya agar suami kita bisa memberi kepada ibunya. Boleh jadi keberkahan rizki suami kita itu datang karena dia memberi kepada ibunya. Dan itu berangkat dari siapa? Istri yang soleha, istri yang baik. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi gak boleh ya ada bahasa sekarang mulai hari ini pilih ibumu atau aku. Dijewer Pak Hilman Mata. Bukan perbandingan, tapi harus jadi keikhlasan bagi kita. Karena ketika bab rumah tangga, yang kita inginkan apa? Keberkahan. Berkah. Diuji dengan kenikmatan, ujian syukur. Ketika diuji dengan kesulitan, ujiannya sabar. Dua-duanya baik apa enggak? Baik, selama menjadikan kita apa? Lebih taat ke Allah, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita yang lain. Maka ayo ya, jangan mengedepankan ego. Kadang di rumah tangga itu kita sering gak mau mengalah ya, pada hal-hal yang sebenarnya gak substansial. Hilangkan sikap curiga. Halo. Hilangkan sikap curiga. Kecurigaan yang berlebihan mendatangkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang ditanam terus menerus maka berbuah kenyataan. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir, katanya. Catat. Siapin handphonenya ya. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir. Kenapa Ustaz? Semakin engkau menggenggam pasir itu kuat, semakin engkau tidak akan bisa mendapatkan pasir itu. Betul apa enggak? Semakin erat, semakin sakit kan? Semakin kamu kehilangan apa yang ingin kamu cintai. Belajarlah mencintai apapun dan siapapun dengan apa? Dengan atas nama Allah, cintai sewajarnya, cintai sepenuh hati dengan tujuan bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku memegang amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau punya cinta suami itu gara-gara apa? Bukan karena cinta berlebihan, bukan, tapi karena Allah perintahin kita untuk mencintai pasangan kita. Betul? Jadi kalau kita mencintainya, tidak terlalu berharap berlebihan. Karena yang namanya suami itu manusia, manusia berpotensi menyakitkan hati kita. Berharap kepada manusia berlebihan adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin bersandar, makin sakit hati. Tapi kalau bunda belajar ridho, belajar tawakal, belajar berserah sama Allah, ya Allah, aku sudah mencintai suamiku lebih daripada apa yang aku bisa. Aku mohon ya Allah, jaga suamiku, lindungi suamiku. Aku serahkan kepadamu ya Allah, apa yang terbaik untukku dan suamiku. Jadi enggak berlebihan, ima suami gerak dikit. Apalagi semenjak ada film itu. Suami gini sedikit. Siapa? Suami capek gak digituin?
1: Capek.
0: Berat gak kira-kira? Berat. Ayah, siapa? Lydia dan Nira. Kok Ustaz apa? Bukan nonton, cerita. Ustaz gitu loh. Coba belajar menenangkan hati. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu keadaannya. Tapi Ustaz gak bisa Ustaz. Gak bisa Ustaz, belajar. Tenang, lihat dulu keadaannya. Coba saya mau tanya, setiap masalah bisa diselesaikan atau tidak? Dengan cara apa? Komunikasi, ngobrol. Apa sih susahnya ngobrol? Betul apa enggak? Maka nanti bunda, dari bab ini nanti kita masuk bab kedua nih, tentang cara berumah tangga. Ini baru tujuan nih. Suami harus belajar dari istri tentang apa, istri belajar dari suami tentang apa. Itu saling menguatkan di dalamnya. Sampai nanti di sini ada lagi yang ketiga, apa bekalnya apa? Maka ininya penting dulu, tujuannya penting dulu. Kalau kita menikah, tujuannya yang kedua untuk mendapatkan apa? Meraih berkah. Sampai ujungnya apa? Mendapatkan jannah. Apa jannah itu? Surga itu. Kita bukan hanya ingin bersama di dunia, tapi kita ingin bersama nanti sampai ke surga. Itu poinnya. Maka lihat, tujuan pernikahan menyempurnakan ibadah, meraih berkah, mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Tapi ini gak bisa bim salabim abrakadabra prok jadi apa, gak bisa. Ini butuh apa? Butuh cara dan butuh bekal. Bagaimana caranya? Apa bekalnya? Insyaallah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, jadi kita masih ada agar layanan tidak putus bagian kedua sampai seri 10 ya, sesuai dengan film. Ustaz punya apa? Kata orang begitu. Yuk, bismillah ya. Jadi PR-nya bunda pahami 3 ini. Yang kedua, bunda pahami ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21. Kalau bisa menghafalin ini ayatnya, karena nanti kita akan banyak membahas di sini. Apa itu rumah tangga sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Nanti kita akan bahas. Insyaallah setiap hari Rabu kalau tidak ada halangan, pekan pertama nanti kita ketemu lagi di sini. Kita bicara tentang bab rumah tangga, bab keluarga, bab yang bisa menjadikan kita lebih dekat, lebih baik dalam urusan rumah tangga kita. Jelas apa tidak? Jelas? Cukup untuk hari ini? Cukup ya, karena Ahilman harus ke Jakarta, ada syuting siang ini. Jadi insya Allah nanti bisa ketemu lagi. Itu barangkali, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada ilmunya hari ini atau tidak?
2: Insya Allah ada.
0: Banyak yang dicatat? Bermanfaat insya Allah? Insya Allah ya. Poinnya ya, ini poinnya ya. Bunda, rumah tangga itu saling bukan saing. Menuntun bukan menuntut. Ya, fokus ke diri kita sebelum fokus ke pasangan kita. Karena cerminan pasangan kita itu tercermin dari bagaimana diri kita. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang ke kita. Yang bisa kita lakukan apa? Belajar berenang agar kita bisa kuat mengarungi ombak itu. Kita gak akan bisa merubah kelakuan suami kita ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita terhadap suami kita. Dan ingat, bunda tidak akan dihisab oleh Allah tentang sikap suami kita ke kita. Yang akan dihisab apa? Sikap kita terhadap pasangan kita. So, bismillah, akhir mendoakan mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
0: Kalau disebut layangan, layangannya tidak putus. Kalaupun yang lagi nyangkut, segera lagi beres kan. Ada layangan putus, layangan nyangkut, layangan pagujut, pabaliut ya. Ya, mudah-mudahan lempeng-lempeng aja. Kalau ada masalah, ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, karena selalu ada hikmah di balik musibah. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ada pertanyaan, Ustaz?
0: Mohon maaf, mungkin karena Ustaz langsung dia ke Jakarta. Ya, jadi tidak harus ada pertanyaan. Kalaupun yang mau nanya silakan di sosial media saya di Ahilman Fauzi, silakan. Dan kalaupun pertanyaannya tidak terjawab, Bunda bisa lihat postingan-postingan saya di situ. Insya Allah bisa menguatkan, setidaknya bisa memberikan gambaran. Saya ada tayangan tentang bab rumah tangga, banyak sekali di channelnya Mas Baby Romeo sama Teh Meisha Siregar. Tentang rumah tangga itu banyak sekali. Nanti Bunda silahkan bisa lihat di YouTube itu ya. 30 judul kalau tidak salah tentang rumah tangga. Berbagai pertanyaan Bunda bisa lihat di situ insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya juga sama masih belajar bab rumah tangga. Tenang, kita sama-sama belajar ya. Ahilman belum tentu juga rumah tangganya udah keren banget. Enggak juga. Ternyata rumah tangga itu berat ya Bunda? Berat. Kenapa berat? Karena pahalanya apa? Ingat ya, yang berat-berat pahalanya apa? Surga. Jadi kalau ada ujian, kalau ada masalah, belajar tenang ya. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuwun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farrajta, wa la maridan illa syafaita, wa la aiban illa satarta, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang hadir di antara kami pagi ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak maksiat, Engkau hapuskan maksiat kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau gugurkan kesalahan kami ya Allah. Kami yang banyak hilaf, Engkau maafkan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Ighfirlana ya Allah. Ighfirlana ya Allah. Ighfirlana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami, dosa perut kami, dosa kemaluan kami. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni kaki kami ya Allah jika kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami jika kami pernah menyinggung perasaan orang tua kami, pernah melukai hati orang tua kami, pernah meninggikan suara di depan orang tua kami, pernah meneteskan air mata di wajah orang tua kami. Ighfirlana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami jika rumah tangga kami belum bisa rumah tangga yang baik, belum menjadi rumah tangga yang taat kepadamu, belum menjadi rumah tangga yang bisa menyempurnakan ibadah kami. Ya Allah, maafkan kami
1: jika menjadi suami atau jadi istri masih belum bisa menjadi istri yang baik. Ya Allah, kami sadar boleh jadi masalah ujian datang bertubi-tubi karena masih banyaknya dosa yang kami lakukan. Ighfirlana ya Allah, berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau ringankan masalah kami. Engkau angkat persoalan kami. Engkau mudahkan kesusahan kami. Engkau kuatkan hati dan tubuh kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kami yang sedang punya masalah di rumah tangga, lembutkan hati rumah tangga kami ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jaga pasangan hidup kami, lindungi pasangan hidup kami, bimbing kami bersama dalam ketaatan dan kebaikan ya Allah. Begitupun keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi ayah ibu yang baik dari anak-anak kami. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha, anak-anak yang taat hormat patuh kepada kami, anak-anak yang kelak mendoakan kami, merawat kami, menemani kami. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, teguhkan rumah tangga kami dalam kebaikan dan ketaatan. Sampaikan rumah tangga kami hingga ke surgamu. Kuatkan kami menghadapi ujian di rumah tangga kami.
0: Bunda, Teteh, sebutkan nama suaminya masing-masing.
1: Ya Allah, untuk pasangan kami yang bernama
0: Minalib.
1: Ya Allah, lembutkan hatinya, tenangkan pikirannya. Bimbing pasangan kami agar senantiasa menguatkan kebersamaan dalam ridha tubuh ya Allah.
0: Sebutkan nama anak-anak kita.
1: Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama
0: Raisa, Romaisa, Safia, Rajman, Ali, Basam,

kumpulkan kami bersama keluarga kami di surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hindari kami semua dari fitnah, dari musibah yang memberatkan kami, ya Allah. Bunda Teteh, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, bantu kami. Ayo sampaikan apa persoalan kita. Yang punya masalah di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ردينا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزئنا شكر نعمائك. يا الله mampukan hati kami ridho atas semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar atas ujian dari-Mu. Dan mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami karunia-Mu, ya Allah. Allahumma qfina bihalalika an aramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا الله kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ijabah permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Berikan kepada kami keberkahan di bulan Syaban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bermaafan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita, Allah mengabulkan setiap permintaan kita, dan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Baik Bunda, terima kasih banyak atas perhatiannya. InsyaAllah semoga Allah izinkan kita berjumpa lagi di bulan depan. Silakan ajak sahabatnya, saudaranya setiap Rabu pekan pertama. Semoga Allah izinkan Ahilman bisa hadir lagi di Masjid Darussalam Kota Wisata. Hatur nuhun para pengurus, mohon maaf lahir batin. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kehilafan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: saja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopaus di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: Dapatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
1: لينفق ذو سعة من سعته

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.

sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: tuan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Hadhihi syiar Muhammadin bil wasilah wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعصي الله ومقام المحفوظ الذي وعدته به في رواية البيهقي أن تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقا شفاعة pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkata,

0: manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang ada.

adanya najis ini. Lain halnya, kongkong kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumang arahnya istilah bahasanya. Siapa yang syarat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak syarat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia syarat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan syarat. Pakaian yang kalau dilimparkan, tidak asal indang kalau dilimparkan sembahyang bisa berkaya cacat menitim bayar itu bisa kisahnya, namun di baju memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat, kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai, tapi sembahyang Allah Akbar. Di sandal si itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja, karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang, tidak ada masalah, tidak ada kerusakan.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukun itu tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukun, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukun, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Atau ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sah. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud.

0: dan makmum wajib membaptis dosa.
1: Makmum wajib membaptis.
0: Misalnya imam ragu-ragu.
1: Dan imam makmum masa tidak sampai.
0: Imam ragu-ragu.
1: Padahal membujur anda.
0: Membujurnya berapa?
1: Tidak.
0: Membujurnya memang tidak.
1: Imam ragu-ragu masa tidak sampai.
0: Wajib mengambil tidak.
1: Makmum kada tahu dalam hati imam.
0: Kada tahu makmum.
1: Sambil yang nyapas saja susunannya.
0: Nah, kayaknya si imam hendak salam sedusahwi.
1: Makmum yang kada tahu kisahnya dan apa terjadi, umpat sedusahwi.
0: Maka nama ikut, mengikut imam.
1: Dan sedusahwi dua kali sujud sebelum salam.
0: Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat, jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, aku belum suku sahwi. Aku belum suku sahwi. Masukur sahwi. Ini sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rakyat sendiri saya itu mungkin bahagia sih ya, nambah dah sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap ada salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah dulu, susah. Dua kali susah dulu. Anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tanpa panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlihat.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Iya, dipisahin sofnya. Jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof. Biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Masjid dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu.

0: Kenapa gak pernah sabar ngadepin suami? Kenapa gak pernah taat apa yang dikatakan suami? Ibu enak ibadah, ibu ngaji, sujud sama Allah sampai jidat pindah ke belakang, gak taat sama suami, gak bakal dapat surga. Jaga istri, jaga hatinya, perasaannya dijaga betul-betul. Kenapa? Agar Allah jaga juga perasaannya kita. Coba kalau itu cermin jatuh, hancur gak? Hancur gak? Hancur, bisa kembali sempurna? Gak bisa, pasti berbekas. Jika seorang suami menyakiti hati setiap istri, pastinya istri tersebut akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang, Pak. Betul gak, Bu? Itulah sifat perempuan pendendam. Emang gak terima? Gak terima? Bodoh amat. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Dengar gak? Dengar gak? Paling banyak di neraka laki perempuan? Bu, yang ngomong bukan Rifki, yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi gak makan, lusu, lemes, pucat, istighfar, cuma sholat minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma gfir umat Muhammad, ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu begitu pulang ini keadaan seperti ini, ada apa ya Rasulullah? Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka, dan aku lihat di neraka paling banyak.
1: Salam ta'zim, tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam ta'zim, tak lupa kami sampaikan kepada Khadimul Majlis Al-Habib Ja'far Ba'bud beserta keluarga dan seluruh para habaib darah daging baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insyaAllah mudah-mudahan di dunia ini kita dikumpulkan para oleh darah daging Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah kami hadir di dalam tempat ini penuh dengan rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kami hadir di dalam tempat ini penuh dengan cinta kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau haramkan kami untuk berkumpul di dalam syurga bersama datuk-datuk para habaib, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhalmati jahli wad dayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بحمد النعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن.

ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Yang insyaallah yang di malam ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam hormat kami sampaikan pula kepada seluruh ormas yang hadir dalam majlis ini, khususnya dari Ansar, Banser, Pemuda Pancasila. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Mudah-mudahan menjadi merekalah yang dipilih oleh Allah untuk menjaga para alim ulama, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya sebelumnya mau tanya dulu, hadir di sini senang enggak? Bahagia enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Hah? Habib Ja'far. Sebenarnya ada lagi yang lebih bikin bahagia. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadis beliau mengatakan barang siapa yang duduk di dalam majlis, baik itu majlis zikir, majlis salawat, majlis ta'lim, Allah akan turunkan malaikat, ribuan malaikat, semua diminta untuk beristighfar kepada Allah agar dosa kita satu persatu dosanya diampuni oleh Allah. Tadi kita baca salawat ya, baca salawat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawat itu salawatnya kita sebagai hamba kepada Nabi akan dikembalikan oleh Allah berupa doa. Dan doa yang kita sampaikan, salawat kita sampaikan itu berupa doa dan akan dikembalikan pula kepada kita. Dan salawatnya malaikat kepada Nabi ini berupa istighfar atau ampunan. Jika Allah yang bersolawat kepada Nabi, ini yang dinamakan rahmah. Jadi mau enggak mau, suka enggak suka, kita keluar dari tempat ini, semua doa kita pastinya dikabulin sama Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, pastinya Allah akan turunkan rahmat memenuhi hati kita sehingga kita pantas untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, hari ini izinkan saya untuk ngebahas sedikit tentang hidayah. Boleh apa enggak? Ini kan suasananya masih Muharram ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut tahun baru Islam. Dan ini tahun barunya sudah selesai dan kita masih di bulan Muharram, betul? Alhamdulillah, ternyata seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu beliau mengatakan, hijrah yang sesungguhnya perpindahan antara yang ahli maksiat menjadi hamba yang taat. Inilah yang dikatakan hijrah yang sebenarnya. Hijrah seseorang itu enggak akan pernah mudah. Jika seseorang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang lebih baik. Berarti kita kumpul di sini, harapannya satu, pulang dari sini kita mendapatkan hidayah dari Allah.
tahu hidayah? Tahu? Pernah lewat tol ke Jakarta pernah? Atau enggak ke arah Cirebon tapi lewat tol? Ada plang hijau. Kalau kita mau ke Cirebon nanti itu ada tulisan Cirebon. Terus ada Ciledug, ada lagi Sumber, ada lagi Plumbon. Tergantung mau kemana kita keluarnya. Kalau tujuannya sesuatu yang kita inginkan, pastinya kita cari tahu tentang petunjuk di mana kita harus keluar. Jika petunjuk itu enggak ada, pastinya kita enggak tahu harus kemana kita keluar. Maka hidayah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia menunjukkan jalan kepada jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kita dipantaskan untuk masuk ke dalam syur. Faham sampai sini? Faham belum? Belum? Budek kali ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Habib, emang seberapa penting hidayah dalam hidup kita? Hidayah sangat penting bagi seseorang yang dititipkan iman oleh Allah.

Mbok, saya yakin di sini semua KTP-nya Islam. Betul enggak? Tapi yang dipilih punya iman? Ada orang yang datang bulan Ramadan pura-pura puasa, tengah hari warteg penuh. Ada enggak yang begitu? Jangan bilang banyak, ada. Kalau banyak ngeri juga kan. Salat lima waktu hukumnya apa? Yang dipanggil oleh Allah yang beriman apa manusia? Yang beriman. Salat, aqimish shalah. Disuruh kita ngediriin salat. Salat lima waktu, satu hari satu malam. Ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Ada yang mengerjakan cuma hari Jumatnya doang. Ada enggak? Jangan bilang banyak. Gak usah dijawab juga pasti ada. Setiap orang yang dititipkan iman, orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah tersebut yang diinginkan, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhkan larangan Allah, itu udah pasti. Nah kita, yang dilarang kita ambil, yang halal dijauhin. Contohnya judi slot. Tuh kan, ada yang kenal tuh Dewa Petir. Dia kayaknya habis boncos. Bentar lagi juga rungkat. Blow on. Judi gak ada yang bisa memberikan kita satu jaminan akan menjadi orang yang kaya. Jika seseorang mau kaya, saya mau tanya dulu, mau hidup senang di dunia apa senang di akhirat? Senang dunia gak mau? Serakah lu. Ternyata yang bikin kita senang itu ternyata kesenangan akhirat. Tapi Nabi Adam dikasih ujian sama Allah. Lahir, diciptakan oleh Allah, adanya di surga. Coba kalau Nabi Adam ikut aturan Allah, jangan deketin pohon kuldi, kita kan gak mungkin mampir ke Gucci kayak begini. Betul apa enggak? Semuanya kita di sorga, tapi ini adalah ujian Nabi Adam, harus dijalani, dan ini sudah maktub tertulis oleh Allah. Masing-masing kehidupan kita punya ujian apa enggak? Coba yang enggak punya ujian dari mulai lahir sampai gini hari, tunjuk tangan. Kalau saya pikir, kalau mereka hidup enggak ada ujiannya, kayaknya dajjal dia. Setiap manusia pasti ada ujian. Saya mau tanya Pak, orang kalau kita sudah punya pasangan di dalam hidup yang halal, istri, kita pulang dari sini, Bapak ada yang pakai motor kan? Ada yang pakai motor? Dingin gak Pak? Pulang sampai ke rumah pegang nasi, nasi siang dingin apa anget? Lauk? Tempe tahu? Sop? Masuk kamar pegang istri? Kan tahu mana yang mau dimakan? Nggak lu yang jomblo, udah jalan sendirian, naik motor kedinginan, masuk ke kamar, ya Allah, mana bantal bisa dilipat empat, guling udah lemas banget tuh guling. Yang perempuan coba angkat tangan yang jomblo, angkat tangan. Nah, lu liatin tuh, ada yang jomblo juga tuh. Mudah-mudahan pulang dari sini ada jodohnya. Yeay. Tapi jangan yang begini mah, jangan. Yang begini aja. Ngapa sih? Tapi maaf, sudah laku. Tenang, gua gak ngambil alih kok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu mahal. Bib, bagaimana kita menggapai hidayah? Salah satunya majlis seperti ini adalah cara satunya untuk mendapatkan hidayah. Bib, Nabi pernah dapat petunjuk? Pernah. Wa wajadaka dhala fahada. Berarti yang namanya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi bukan berarti Nabi pernah sesat terus dikasih hidayah, bukan. Jangan salah artikan. Nabi manusia yang tidak pernah punya cacat, yang tidak pernah punya salah,
semua kehidupan Nabi tergantung kepada Allah. Nabi ketemu dua jalan. Nabi mau pilih. Nabi enggak bisa ambil keputusan karena tahu Nabi adalah seorang ham. Ketemu dua jalan, kemana kita mau jalan? Kita pasrah sama Allah. Kalau kata orang Tegal, life is choice. Ngerti enggak? Sama saya juga. Hidup itu pilihan, ada ke kanan, ada ke kiri. Yang pastinya kanan itu pasti baik, yang ke kiri pasti sok tahu loh. Emang udah pernah apa belok? Ini kehidupan yang ternyata Allah berikan petunjuk kepada Nabi ke jalan yang dimana Nabi diizinkan oleh Allah dan dituntun oleh Allah. Ini petunjuk, bukan berarti tiba-tiba ada yang ngomong, oh wawajadaka dhalan fahada. Nabi itu pernah sesat, jadi ngapain bikin maulid karena kesesatan? Di tolol. Ngaji makanya nggak ngaji. Nah setiap ujian Allah kasih jalan keluar, itu ujian nggak buat Nabi? Ujian buat Nabi. Dan ujian Nabi saat disuruh memilih dan Allah memberikan fa inna ma'al usri usran inna ma'al, semuanya ada jalan keluar, jangan khawatir. Kita rezeki nggak punya, larinya ke mbah. Tahu mbah siapa? Hah? Orang pintar, dukun. Orang? Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Nah kalau dua-duanya yang datang pintar, nggak mungkin dia cari dukun, dia pasti punya usaha. Ngomong sama mbah, mbah, saya nggak punya duit, mbah. Mbah jawab lagi, sama. Allah udah kasih jalan, makanya hidayah itu sesuatu yang dimiliki oleh setiap hamba, yang diizinkan oleh Allah, dititipkan oleh setiap hamba agar orang tersebut, hamba tersebut menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Ada yang ngomong, Habib, saya punya tetangga orangnya ibadah tapi kelakuannya bejat. Habib, saya satu lagi, ada lagi, dia enggak ibadah tapi kelakuannya baik, bukan main. Ini udah pernah dijawab sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab, santri datang kepada Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam, ada dua, ada orang ahli ibadah tapi kelakuannya enggak baik, ada orang yang baik kelakuannya baik tapi enggak ibadah, yang baik yang mana? Kalau kita yang ditanya, yang mana yang paling baik? Yang ibadah kelakuan enggak baik, yang enggak ibadah tapi kelakuannya baik, pilih yang mana? Yang mana? Enggak ibadah tapi tuh, ini manusia. Tapi Imam Syafi'i jawabnya enggak pakai nafsu. Imam Syafi'i enggak pernah su'udzon. Imam Syafi'i jawabannya apa? Dua-duanya baik. Orang yang ahli ibadah, dia belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya Allah berikan hidayah menjadi orang yang berkelakuan. Ada orang yang berkelakuan baik tapi dia belum bisa ibadah, belum rajin ibadahnya, mudah-mudahan karena kelakuan baik menjadi orang yang ibadah. Yang bahaya yang ketiga nih, ini kita nih. Yang ketiga kita lebih pandai menilai orang lain daripada dia harus menilai dirinya sendiri. Betul enggak? Siapa? Kita, lo aja kali ini. Ini manusia, ternyata pikiran yang jelek dari hati yang jelek. Nah hati, tempat disitulah Allah turunkan hidayah sehingga hati kita menjadi baik, jadi kita menjadi orang yang ahli ibadah. Paham belum? Udah paham belum? Lo emang mah kebiasaan. Ini kita acara sampai jam berapa, Habib? Hah? Di sini katanya biasa sampai jam 11. Terus saya kalau udah keenakan ceramah bisa sampai jam 4 pagi loh. Setuju? Sanggup? Demi Allah saya enggak. Copot lidah saya. Habib, ada enggak sih orang soleh
tapi ada dari keluarganya enggak Allah turunkan hidayah. Jangankan orang soleh, nabi aja ada. Nabi ada keluarganya yang enggak Allah turunkan hidayah. Ada siapa? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh punya anak siapa? Aan. Tukang tambal ban. Siapa? Kan? Kanaan. Nabi Nuh ujiannya gede. Nabi Nuh itu punya umur 1050 tahun. Kita 1050 tahun ngapain tuh ya? 1050 tahun umur Nabi. Nabi Nuh punya murid, punya umat cuma 80 orang. Dakwahnya 950 tahun. Kebayang kalau kita punya pondok, kita punya madrasah, 10 tahun sekali aja cuma dapat santri satu. Hancur. Bayaran gak ada. Madrasah rubuh. Orang gak ada santrinya. Nabi Nuh nyerah di tengah jalan. Ya Allah, saya nyerah. Saya ngibarin bendera aja dah. Kenapa memang ya Nuh? Ini umat udah pada kurang ajar. Diajak gak mau. Semasa setiap 100 tahun yang datang cuma satu. Ya Allah, udah binasain umatnya. Nabi Nuh minta dibinasain umatnya. Allah jawab, Nuh mau dibinasain. Udah gak sanggup. Iya ya Allah. Ya udah bikin perahu. Bikin perahu ya Allah. Dari apa? Kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Dikasih sama Allah tuh bibitnya. Tanam. Nabi Nuh, Allah tahu betul Nabi Nuh ini udah gak sanggup. Allah mau turunin banjir, Allah mau turunin azab sebentaran, tapi Allah menguji Nabi Nuh untuk diberikan satu ujian agar dia ditambahkan kesabarannya di hadapan Allah. Suruh nanam dulu. Kita mau makan nasi, nyari beras gampang gak di pasar? Coba kalau model kita kayak Nabi Nuh, mau makan, tanam dulu tuh padi. Mati masal kita. Lah orang panen 3 bulan sekali, kadang 6 bulan. Ini Nabi Nuh suruh nanam pohon. Begitu tanam pohon, tebang, jadiin kayu. Udah nunggunya lama, ngebangunnya lama. Umatnya apa bilang? Yang kafir ini pada bilang, lihat tuh, Nuh makin gila. Nuh makin ngebangun perahu di tengah kota. Kalau zaman dulu, pusat perniagaan atau pasar itu disebutnya kota. Paham? Jangan kayak netizen maha benar. Kadang saya lagi ngomong begini, mana ada zaman Nabi Nuh kota? Tolol. Namanya orang yang namanya kota itu pusat perniagaan. Di Tegal ada kotanya enggak? Di mana? Dekat apa jauh? Jauh. Di situ ada gedung enggak? Ada bank enggak? Ada pasar enggak? Ada swalayan enggak? Entu namanya kok. Kalau mau kota beneran Jakarta noh. Betul enggak? Cerdas, ngapa cerdas dikit jadi orang jangan blon-blon amat. Nah, Nabi Nuh udah ngebangun perahu, lantai pertama udah jadi. Umat yang kafir kurang ajar, dia buang air kecil, buang air besar di perahu Nabi Nuh. MCK. Sekali dua kali semua sampai dak terakhir naik, ini kotoran udah numpuk. Ada yang mau berenang gak lu? Ada ada air pipis. Semuanya, terakhir ada orang lumpuh gedek banget sama Nabi Nuh. Ini orang yang lumpuh bilang, para pemuda tolong gendong saya. Mau kemana Tuhan? Saya mau buang air besar. Di mana? Di kapal Nabi Nuh. Ini ada kamar mandi, nggak mau. Saya mau jadi situ. Emang dasar udah benci banget orang. Digendong sampai ke dalam perahu, ditinggal sama yang muda ini ditinggal. Ngapain orang lagi diliatin? Ketawa. Lu juga. Kalau ada orang tanya, Habib,
ciri-ciri ikhlas, bagaimana sih orang yang ikhlas? Lu buang air besar, lu enggak, lu tengok itu orang yang ikhlas. Udah, gua mah jawabannya gitu aja udah. Lagi ngapain sih, udah tahu tuh kotoran, udah begitu plung masih diliatin, kan blon ya. Kenapa sayang lu sayang? Ya Allah Bib, ya Allah, ya kangkung, ya. Ciri-ciri orang ikhlas, begitu dia buang kotoran, mandep. Gak mau lihat, walaupun penasaran. Udah lu ketawa, lu begitu kan? Sama gua. Begitu yang lumpuh ini dia buang air, selesai buang air, dia pegangan tiang kapalnya Nabi Nuh, dia kepleset, jatuh, ketiban kotoran segitu banyak. Geli gak? Gak usah geli, kan bukan elu yang jatuh. Geli. Begitu dia jatuh, bangun, bisa jalan, lumpuhnya sembuh. Begitu keluar dari perahunya, anak muda lagi pada nungguin. Tuan, tadi gak bisa jalan. Iya, tiba-tiba saya sembuh. Gimana ceritanya? Saya jatuh kena kotoran jadi begini. Masih banyak lah. Umumin sama semuanya. Kotoran yang di perahu Nabi Nuh bisa nyembuhin penyakit. Yang datang bawa rantang, yang datang bawa ember. Dia yang kotorin, dia yang tuh. Kalau Allah sudah punya mau, jangan khawatir. Kalau ujian udah datang, ada sesuatu yang kita ngerasa gak mampu, Allah bakal turun tangan untuk ngeselesain urusan kita. Contoh Corona, inget gak? Ih, gue mah lupa. Susah sih pas Corona. Tapi saya ambil hikmah, berapa tahun Corona? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun, 3 tahun? Ada yang sampai sekarang masih Corona? Kemarin saya lagi coba, saya ke dokter. Saya bilang, dok, saya gak ke rumah sakit deh. Dokter aja deh nyamperin saya bilang gitu. Datang ke rumah, dia bawa swab antigen. Ya udah tahu gue flu ya. Mau dicolok-colok. Nih hidung panjang, lubangnya dalam banget ini. Nah sekali rojok kan sampai ujung ini. Dok, mau diapain? Mau dites swab. Lu mendingan pulang deh, dok. Enggak usah deh pakai dirojok-rojok hidung saya nih. Dokter tahu enggak, begitu ini dirojok ini hidung, otak ketemu. Itu kayak dikelitikin tuh, dok. Subhanallah, saya dikasih obat akhirnya. Terus dia bilang, Bib, hati-hati, corona masih ada. Bodoh amat. Gara-gara corona, jadwal pada hilang, Pak, Bu. Batal semuanya. Pusing saya. Pusing gak, Pak? Ibu? Pusing? Alah, pusing-pusing hamil lagi. PA. Bapak pusing-pusing tiap malam. Nongkrong. Sudon aja. Pusing ya? Yang kerja di PHK. Betul? Yang punya usaha bangkrut. Betul gak? Semuanya kolep. Kayak ikan ditaruh di daratan, glepak sana, glepak sini, betul gak? Tapi saya mau tanya, begitu corona, sarapan berhenti gak kita? Makan siang? Sore masih nyemil singkong ubi? Ngopi? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil indomie? Apaan yang dipusingin tuh, lu makan mulu? Kadang manusia gak sadar diri, padahal itu ujian Allah, tapi Allah gak tinggal diam. Rezekinya pasti ada, gak ada orang gara-gara corona mati. Ada. Saat corona 2 tahun kelaparan mati, ada. Gak ada. Orang mati semua dibilang karena corona, salah umur. Emang umurnya udah segitu, mau dikata apa? Kadang kita juga salah doa, salah, hati-hati loh. Hati-hati ya. Ini kita salah doa, Allah jawab doa kita, hati-hati. Kadang kita minta
Ya Allah, banyakin rezeki kami. Betul? Mau banyak rezeki? Buat apa? Ayo, buat apa? Ibadah. Lah, bohong banget. Gak ada duitnya aja kita bilang ibadah. Kalau gitu ada duitnya, perempuan nyetok skincare biar glowing. Yang laki duit banyak, kawin lagi. Betul gak? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Mati. Manfaat duitnya? Enggak bakal. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu mintanya. Kadang orang minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yakin? Mau. Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Kan kan gak enak. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini mintanya. Nah, ini yang terakhir nih. Nih, orang yang doa yang terakhir nih kadang gak punya otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga. Yeah, unyil. Kebayang. Maaf, maaf. Sini ada Pak Lurah, ada gak? Mana? Pak Lurah gak ada ya? Mudah-mudahan kalau yang gak datang acara majlis, Pak Lurah biar jadi RW. Boleh tanya, ada gak Pak Lurah? Tidur? Tidur, Pak! Orang pada ngaji, dia tidur. Hah? Auah, apaan tuh? Ngumpet. Oh, ngumpet. Sembunyi umpetan-umpetan lo, ah. Ngomong aja ngumpet, Pip, ngumpet. Ih, kita lain bahasa, ini bahaya. Ini yang nonton 1800 followers ini. Udah follow saya belum? Hah? Belum? Ah, keren. Mau di follow back? Wih, males banget. Mau di follow back gak? Mau di follow back gak? Cekot dulu dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai mana tadi tuh? Palur. Kadang kita doa sama Allah minta dimasukin ke dalam syur. Maaf, kalau saya pindah ke kampung ini boleh apa enggak? Kira-kira kalau saya minta sama Palura, saya mesti bikin paspor, tapi KTP harus selesai besok. Kira-kira diusahain enggak? Karena punya orang dalam, KTP keluar besok. Lu memasuk surga, orang dalamnya siapa? Siapa orang dalamnya? Tapi alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang dalam kita. Beliau enggak pernah untuk tutup mata menunggu umat agar semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah. Lu pernah ngaca enggak? Punya kaca di rumah? Coba ntar pulang ngaca. Tanya tuh sama kaca. Jenengan pantes masuk surga enggak? Coba tanya. Sholat kagak, ngaji kagak, main slot. Udara dingin dikit, AO. Amer. Bukan orang sini, bukan. Fonon. Agak kemari dikit. Ini bahaya. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi mengajarkan kita di dalam doanya, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada kekasih kami dan kami yang kami cintai, maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya, main masuk surga aja. Kadang ada yang ngomong, Bib, doain saya, Bib. Ya Allah, Bib, saya di depan pintu surga juga gak apa-apa lah. Depan pintu surga. Emang lu tahu surga bukanya kemana itu pintu?
Kalau buka ke dalam lu aman, lu masuk. Nah kalau bukanya keluar, nyemplung lu. Dipikir, dia pikir pintu sorga rolling door kali ya. Udah mintanya sama Allah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ternyata hidayah itu mahal. Nabi Nuh manggil Kan'an, wahai Kan'an, naik ke atas perahu nak. Apa jawaban Kan'an? Ya bunayya, wahai anak, wahai ayahku, jika akan turun air ke bumi, maka saya akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Jangankan Kan'an, gunung-gunungnya digulung oleh Allah sampai semuanya binasa. Jadi jangan main-main. Kalau Allah sudah punya mau, kita gak akan pernah bisa buat apa-apa. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah kepadanya, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Ada lagi bib, ada istri Nabi Allah Lut. Allah tidak turunkan hidayah kepada beliau, kepada istri Nabi Lut, enggak diturunin hidayah sampai matinya tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Ada lagi bib, ada bapak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bernama Adzar. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Nabi Ismail adalah seorang nabi, tapi kakek dari Nabi Ismail, ayah dari Nabi Ibrahim, seorang pembuat berhala. Sampai matinya tidak Allah turunkan hidayah, mati tanpa membawa iman. Ada lagi enggak, Bib? Ini tapi bukan nabi. Ini solehah, seorang wanita yang taat kepada Allah. Suaminya masuk neraka, suaminya enggak Allah turunkan hidayah. Siapa namanya? Siti A. Punya suami siapa? Siapa bu? Kurang kenceng, siapa? Maun. Siapa? Bu, ibu, love you. Sabar ya, jangan emosi. Jangan emosi, sabar dulu. Ini biasanya perempuan harus dinaik-naikin dulu, habis itu baru kita empaskan. Bu, sayang sama bapak? Alah bohong. Bu, cinta sama bapak? Kalau ada duitnya. Bu, sabar gak ngadepin bapak? Bohong banget. Emang ibu ada suaminya di sini model kayak Firaun? Ada gak bu? Kenapa gak pernah sabar ngadepin suami? Kenapa gak pernah taat apa yang dikatakan suami? Ibu enak ibadah, ibu ngaji, sujud sama Allah sampai jidat pindah ke belakang, gak taat sama suami, gak bakal dapat surga. Sallu ala Muhammad. Jangan diteprokin tangan, ntar gue terbang bagaimana? Jangan bu. Siti Asia, Siti Aisyah punya suami Fir'aun, sampai matinya istrinya soleha doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada suaminya. Sampai matinya Allah tidak turunkan hidayah kepada Fir'aun, mati tanpa membawa iman. Siapa lagi bib? Paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, sampai mati tidak Allah turunkan hidayah. Darahnya bersambung dengan Nabi. Kita mah alhamdulillah keponakan Nabi aja bukan, tapi Allah kumpulin kita di dalam tempat ini semata semua ini karena hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Senang gak? Senang gak? Kalau udah senang saya tutup sama doa. Udah senang belum? Wah bodo amat. Bu, ibu mau dapat hidayah, cium tangan sama suami. Ibu ya,
Boro-boro. Oh, curhat banget lu, Pak, lu. Bu, sorga paling banyak laki apa perempuan? Ngimpi lu. Pak, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Dengar enggak? Dengar enggak? Paling banyak di neraka laki perempuan? Laki lu kali ya. Bu, yang ngomong bukan Rifki, yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi enggak makan, lusu, lemes, pucat, istighfar, cuma salat minta kepada Allah, ya Allah, Allahummaghfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu begitu pulang ini keadaan seperti ini, ada apa ya Rasulullah? Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka, dan aku lihat di neraka paling banyak serem. Tapi di sini mah enggak, perempuan-perempuan soleha ya, bidadari-bidadari surga ya, tapi bohong. Saya ceramah begini biar ibu punya motivasi. Bukan saya ngejatuhin perempuan, salah lu laki. Jangan main-main lu sama perempuan lu. Perempuan tuh paling kuat, laki lemah. Laki pernah nangis gak? Pernah nangis juga sendirian, nengok sana kiri. Perempuan diplototin aja nangis. Betul gak? Cengeng lu. Lihat tuh bapak. Bapak sekuat-kuatnya bapak gendong anak paling lama berapa jam? Diam, diam. Berapa lama? Satu jam. Satu jam itu juga masuk Guinness Book of Record. Laki gendong anak 5 menit kiri 5 menit kanan, 5 menit kiri 5 menit kanan, oper kanan oper kiri open kanan, tahu dia gol. Gak ada yang kuat, badan gede gendong anak gak bakal mampu. Kasih perempuan 9 bulan di dalam kandungan, kondangan ngikut, tidur susah ngikut. Betul gak bu? Gibah ngikut. Tuh hebat ya perempuan. Pak, jangan jahat sama perempuan. Enggak akan ada seorang wali min awliyaillah kalau bukan keluar dari rahim seorang perempuan. Tidak akan ada seorang presiden, menteri sekalipun kalau bukan karena terlahir dari rahim seorang perempuan. Jadi jangan main-main sama perempuan. Makanya surga ada di bawah telapak kaki. Sombong. Betul kan? Surga ada di bawah siapa? Telapak kaki ibu. Bapak ada telapak kakinya? Gak ada. 1-0 pak, kita kalah sama perempuan. Jujur saya, setiap laki-laki punya jabatan, perempuan pasti ngikutin jabatan laki-laki. Pasti. Bapak lurah, istrinya dipanggil siapa? Ibu lurah, ngikut jabatannya. Bapak presiden punya istri, siapa namanya? Ibu presiden. Coba kalau istri yang jadi pemimpin, ibu lurah, bapak dipanggil siapa? Gak mungkin bapak lurah, Pak Haji, Pak Agung, kan begitu ya? Pak Tarno. 2-0 pak, kita kalah. Derajat perempuan itu tergantung bagaimana laki. Itu hebatnya perempuan, nempel sama jabatan apa aja ngikut dia. Berapa kosong? 2-0. 2-0 pak, kita kalah. Seneng bu. Hebat lo perempuan.
kekuatannya Allah doang. Allah kasih kelebihan sama perempuan loh. Apa-apa perempuan jauh lebih utama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Perempuan itu

kepada orang tua, pindah ridho Allah kepada suami. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi ingat kunci surga ada sama. 8-3 Pak, kita menang. Yang ceramah laki, masa iya gue mau jatohin laki? Ngaco aja lu. Bu, sabar. Kuncinya sabar. Mau masuk surga? Sabar. Bib, suami saya tukang mabok. Bib, suami saya tukang main judi. Fir'aun lebih sadis daripada suami-suami ibu. Betul gak? Istrinya tetap masuk surga gak? Tetap jadi bidadari dari surga. Lakinya, au, diapain? Betul gak? Tapi ingat, doa setiap istri akan merubah kehidupan suami. Paham ya bu? Jadi ibu jangan pesimis. Bib, suami saya mah bengis, bib, main judi mulu. Apa? Mau masuk surga enggak? Sa? Bangun tidur, bi, pagi-pagi udah teriak-teriakan, kopi mana? Apa? Datang tuh kopi. Good morning, honey. Ini loh, kopinya udah datang. Apalagi dianterinnya campur goyangan, bu. Tangan, tangan! Ini kan ngaduk goyang ini. Aduh. Siapin baju suami, dia mau berangkat kerja, siapin. Begitu mau jalan, ambil tangannya, cium tangan, fi amanillah ya sayang. Suami nyaut, ah lama lu, gua telat. Harus? Mau surga enggak? Sa? Pulang kerja, hujan gede. Suami hujan-hujanan, masuklah tuh motor ke ruang tamu. Itu keramik blok banget kotor. Ambil kain pel, ngepel bu, jangan diomelin, tanya. Yang di luar hujan, mata lo buta. Harus? Mau surga kan? Sabar. Suami mandi, ibu angetin tuh sayuran. Sopnya, sayur asemnya, lauknya, semuanya. Begitu buka nih, bapak nih udah keluar. Lihat meja, buka tudung saji, ada tempe sisa satu siang, lemes banget. Gebrak lagi, mana makan malamnya? Bawain tuh, ya, panas-panas ya. Jangan disiram, jangan. Nih yang nih, makan nih. Siapin nasinya, lauknya, piringnya, sendokin nasinya. Itu tugas istri yang soleha. Ini mah kagak, yang ke pasar dia, yang masak dia, yang garas. Emang lu begitu? Bapak begitu gak pak? Sadar gak sih pak? Saya mau tanya, tadi ibu masak gak? Masak gak tadi? Masak. Kalau ada yang masak, nanya gak semalam, yang besok mau dimasakin apa? Ada gak istri yang begitu? Tuker tambah pak. Bu maaf, ibu makan bukan buat diri sendiri. Ibu masak itu untuk suami. Pahalanya lebih gede, dihitung nilai ibadah. Ini udah tahu suami gak doyan, masih aja dibikin. Alasannya apa? Biar awet, bib. Geblek lu. Jadi perempuan harus sa romantis gitu loh. Sama suami itu romantis, suami segalak apapun romantis. Lihat Siti Aisyah. Siti Aisyah saat Rasulullah pulang minta air. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air. Siti Aisyah ambilin air. Begitu ambil air dikasih ke Rasulullah, Rasulullah bilang apa ya Aisyah? Minum. Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, jika aku minum aku dosa. Enggak, ini perintahku, minum. Minum sama Siti Aisyah, satu teguk, dua teguk, terus kata Nabi sampai tiga teguk ditaruh. Diambil sama Nabi gelasnya. Begitu Nabi ambil gelasnya, ditengok, puter, puter, puter, puter. Siti Aisyah tahu.

0: takut. Ini ada kotoran jangan-jangan. Ya, ada bekas. Ya, begini. Ya. Karena tahu Siti Aisyah, kalau Rasulullahnya enggak senang, dosa besar buat Siti Aisyah. Ditanya, "Ya Rasulullah, mau diganti gelasnya?" "Saya ganti." Apa jawaban Rasulullah? "Tidak ya Aisyah." "Terus apa ya Rasulullah yang membuatmu ragu untuk meminum?" "Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu sehingga aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu." Itu Nabi. Lu mah bilang, "Di ibu baru minum." "Ih, jorok, ganti-ganti." Dosa lupa lu. Romantis gitu rumah tangga tuh, sakinah mawaddah warahmah. Ciptain dong. Ini tiap hari kiamat kubro mulu lu. Jadi harus kudu selesai. Begitu selesai makan, ambil tuh kotorannya, bikinin kopi. Suami kalau habis ngopi biasanya kan keluar ya, di luar ngopi sambil ngerokok kan begitu ya. Ibu ambil remote, nonton gak apa-apa, nonton, nonton sinetron, kalau gak nonton air mata di ujung sejadah. Anak saya yang main di bioskop kesayangan Anda tanggal 7 September insyaallah. Lagu ngapa sih, kan gue promoin anak gua. Begitu udah selesai lagi nonton, ibu lagi nonton asik-asik nih bu. Suami masuk ngambil remote. "Ah, lu sinetron mulu, berita." "Apa?" Senderan di pundaknya tuh. "Sayang, kenapa siang dari pagi lu marah-marah mulu sayang?" "Ah, bawel lu." Harus daripada perang dunia, masuk kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Jauhin tuh. Kalau tempat tidur kita enggak tidurin, jin pada tidur di situ. Ya Pak ya, dikibrasin, habis itu baca selawat. Lagi baru nih bapak masuk, berita enggak ada yang demen dia. Begitu dia masuk ngelihat ibu masih kibrasin. "Ah, lama lu kok ngantuk." Harus. Begitu udah tidur, ibu kan dari pagi capek, betul gak? Capek loh. Begitu mau tidur ibu, "Buh, bapak udah gigi lima." "Ngorok bu, jangan dicubit." "Ih, jangan." Elus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dadanya itu dipegangin juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dadanya. Habis itu ibu bangun tuh, ibu ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. "Jangan ya, harus ah." Ntar saya ngomong nih, besok di sini apa nama desanya, apa kampungnya di sini? Hah? Kajenengan. Kajenengan. Satu desa suaminya mati karena mendengar ceramah Habib Rifki. Semuanya dijirat lehernya. "Bu, ibu gak taat sama suami juga, kita gak masalah laki-laki bu. Jujur, loh kita disiapin bidadari kok. Ibu gak taat sama suami, Allah ciptain bidadari buat siapa? Buat laki-laki. Model kayak kita nih, ini lihat muka-muka teraniaya." "Tenang pak, jangan khawatir, Allah udah ciptain bidadari buat siapa? Laki-laki. Ada suami, istri galak, galak banget, tenang aja. Itu bidadari ngomong, ya Allah singkirkan istrinya, biar saya yang mengurusi." Apalagi kalau suami ibu yang punya jenggot kayak begini nih. Hati-hati loh. Satu helainya ini satu bidadari yang sedang bergelayutan. Siap-siap aja loh besok botak. Cukur loh. Ya bu ya. Bu, perempuan kan punya perasaan. Ngomong yang baik. Ibadah di dalam rumah tangga tuh oh, enak banget deh bu. Ibu cium tangan, sayangin suami, suami juga begitu. Ya haknya seorang istri jangan pernah ditinggalin dong. Bapak ngurusin istri juga ibadah pak. Bapak ngasih rezeki yang halal juga ibadah. Jaga perasaannya pun bapak ibadah. Karena perempuan itu perasaannya pak lebih diduluin dibanding akal. Kalau kita akal dulu baru perasaan, itu laki-laki. Makanya akal dulu, makanya banyak suami itu pukul istri, banting, cek pakai glindingin, puter, celupin. Oreo. Macam-macam suami kan, macam-macam begitu kan? Macam-macam. Padahal tugas seorang suami apa? Jaga setiap wanita. Ibu mau masuk surga bareng sama suami enggak? Mau enggak? Hi, ngimpi. Bapak yang enggak mau. Lu jujur, makanya orang biasanya kalau ngundang saya rumah tangga makin tambah retak. Bapak mau enggak masuk surga bareng ibu? Tuh ada yang bilang enggak, kenapa di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Rabbal. Ini bulan masih momen bulan Muharram. Baik-baik rumah tangga kita. Jaga perasaan perempuan ya. Sampai satu ulama mengatakan perasaan perempuan itu diibaratkan cermin. Cermin itu kan ringkih. Gampang banget pecah, betul enggak? Punya kaca enggak, Bu? Punya cermin enggak, Pak? Saat ibu bapak ngelihat cermin itu bagus, bersih, kita ngelihat diri kita sempurna enggak? Sempurna, enggak ada cacat, apalagi dilapin tiap hari. Jaga istri, jaga hatinya, perasaannya dijaga betul-betul. Kenapa? Agar Allah jaga juga perasaannya kita. Coba kalau itu cermin jatuh, hancur enggak? Hancur enggak? Hancur, bisa kembali sempurna? Enggak bisa, pasti berbekas. Jika seorang suami menyakiti hati setiap istri, pastinya istri tersebut akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya enggak bakal hilang, Pak. Betul enggak, Bu? Itulah sifat perempuan pendendam. Memang. Enggak terima. Enggak terima. Bodoh amat. Kalau kamu bisa, saya juga bisa, Pak. Cih, itu pasti perempuan begitu tuh. Kenapa perempuan tuh papa pakai perasaan? Pernah enggak? Bapak baru minum kopi, taruh di meja. Bapak bangun sedikit, balik lagi tuh kopi udah enggak ada. Pernah gak begitu? Tanya sama istri. Yang ngelihat gak nih kopi yang ada di meja? Iya ya, perasaan tadi di sini. Tuh perasaan jawabannya. Baju baru digantung. Ditanya tuh. Nih baju kemana nih? Perasaan di sini. Padahal dia yang masukin ke mesin cuci. Betul kan? Survei membuktikan. Kenapa perempuan itu lebih ke perasaan? Karena perempuan itu perasaannya katanya kan ibarat cermin ya. Makanya perempuan hidupnya gak pernah jauh-jauh dari kaca, Pak. Tahu kaca? Nah, tuh. Betul kan? Bangun tidur? Masuk kamar mandi? Keluar kamar mandi? Pakai baju? Dandan? Pakai kerudungan? Mau keluar kamar? Lagi makan di atas meja? Punya handphone kamera depan? Keluar rumah nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah nengok ada mobil. Tuh perempuan, Pak, hati-hati, Pak, sama perempuan. Hati-hati. Sampai Nabi mengatakan, jangan wahai laki-laki kalian berjalan di belakang perempuan wanita. Jangan. Setannya bergelayutan, iblisnya ngangap. Emang lu begitu? Gak percaya, lihat toh di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Siapa yang begitu? Nah, padahal tuh spion emang buat lihat ke belakang. Bu, Neng, spion itu nyelamatin kalian. Jadi kalian gak nyelakain orang dan kalian gak kecelakaan. Itu spion kemana, Pak? Mukanya. Saya lagi bingung, perempuan kalau lagi naik motor, spionnya kok pada berdoa gitu ya. Saya lagi bingung, kenapa sih perempuan itu tuh spionnya ke muka, kenapa takut hidungnya terbang gitu. Tapi saya punya kesimpulan, Pak, kenapa spion itu kan buat nengok ke belakang. Perempuan itu ternyata, Pak, yang dicari bukan masa lalu, yang dicari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya? Kita, Pak. Kita nih laki-laki masa depan perempuan. Perempuan ini dikasih nafkah oleh orang tuanya, diberikan rezeki, dididik, dimadrasahkan, bisa ngaji, dititipin ke bapak untuk menjadi seorang suami, bawa istri kita sampai ke dalam syurganya Allah. Sampai di dalam Al-Quran Allah jelaskan, hum wa adwajuhum fi dhinanil alal araiki lahum fiha fakihatu walahum mayyadda'un. Coba lihat, berbondong-bondong tuh laki bersuami beserta istri-istrinya. Simak baik-baik ayatnya ya Bu. Suami membawa istri-istrinya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau bapak punya istri satu gak bakal surga. Soalnya disebutin apa? Istri-istrinya. Setuju? Enggak. Saya mau tanya, bapak kan gak boleh nikah ya? Gak boleh nikah lagi, gak boleh ya? Marah? Sakit hati? Ya iyalah, orang udah capek ngurusin keluarga, betul? Ngurusin anak? Capek gak? Ngurusin suami capek gak? Makanya ada ayat nikah 2, 3, 4 buat laki-laki, biar ibu gak capek. Perempuan gampang dimarahin.
1: Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

أكبر أستغفر الله سبحان الله.

akbar. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa ma'luhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa ma'luhu wa yabqa amaluhu. Rawahul Bukhari. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita benar-benar kelak menjadi bekal kita apabila kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sunat maupun yang wajib, senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salam ta'zim, ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah. Kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mengaku sebagai umatnya dan mudah-mudahan beliau betul-betul mengakui kita sebagai umatnya. Yang dengan itu tentu kita berharap mudah-mudahan kita semuanya kelak memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh Sabtu kemarin saya masih berkesempatan berjabatan tangan dengan Pak Haji Nur Hansa. Ya, tapi subuh kali ini sudah tidak melihatnya. Dan saya melihat kiriman dari teman-teman melewati HP. Ketika itu saya masih ada di Surabaya, jadi saya tidak bisa hadir. Maka izinkanlah saya meminta bantuan sampean semuanya untuk bersama-sama kita membaca suratul Fatihah khusus untuk beliau. Masjid yang mulia ini menjadi saksi beliau.
beliau meninggal. Saya tidak tahu perjalanannya kayak apa meninggal. Yang jelas di dalam kiriman WA saya itu beliau mau berdiri untuk melaksanakan sholat subuh, terus jatuh, tersungkur. Masya Allah, sudah niat untuk berdiri sholat subuh. Masya Allah. Yang saya tahu, yang saya lihat di kiriman itu, saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya juga mohon maaf tidak bisa menghadiri lalu melaksanakan sholat waib, itu saja. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk beliau, mudah-mudahan beliau di alam kubur senantiasa mendapatkan perlindungan, penjagaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca hadisnya. Siapa-siapa yang akan menjadi penjaga kita di alam kubur kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan perjuangan kita selama kita menjalani hidup kita di dunia ini betul-betul memberi manfaat untuk kita, sehingga nanti bisa menjaga kita di alam kubur kita masing-masing, menjadi penjaga kita nanti di padang mahsyar. Karena kita semuanya tentu berharap, kita semuanya berupaya ingin memperoleh keinginan kita, cita-cita kita, hidup di dunia penuh dengan kebaikan, di akhirat pun penuh dengan kebaikan. Kita senantiasa berdoa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, sampai seterusnya. Biasanya doa itu kita baca sebelum kita salam pada waktu salat melakukan sholat. Ketika kita membaca tahiyat, doa tahiyat itu, di antaranya kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan perlindungan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, sampai seterusnya itu. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi penjaga kita masing-masing, karena kita semuanya pasti akan mengalami kematian, dan kematian yang pasti datang itu menurut Imam Al-Ghazali, setiap yang akan datang pasti dekat adanya. Maka kita harus bersiap-siap sebagai seorang mukmin, harus mempersiapkan diri dengan kematian yang pasti datang pada diri kita. Kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sahabat kita, lewat saudara kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala khususan almarhum Haji Nur Hansah. Al-Fatiha. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca memberi manfaat khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semuanya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani. Isnadnya dipandang sebagai yang hasan. Hadisnya berbunyi demikian. An Abi Hurairah taqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyatihi innahu layasma'u hafqoloni alihim khina yuwalluna anhu fa'in kana mu'minan kanatis sholatu inda ro'sihi wazzakatu an yaminihi wasawmu an simalihi wa fi'lul khairati wal ma'rufu wal ihsanu ilan nasi min kibali rijlaihi fayu'ta min kibali ra'sihi fatakulus sholatu
laisa kibali madkhulun fayu'ta an yaminihi fatakulu zakatu laisa min kibali madkhulun summa yu'ta an simalihi fayakulu shawm laisa min kibali madkhulun summa yu'ta min kibali rijlaihi fakuwa fayakulu fi'lul khairati wal ma'rufu wal ihsanu ilan nasi laisa min kibali madkhulun rawahul hakim wa ibnu mahabbah wa ibnu hibban wa tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini mari kita gunakan untuk sama-sama menelaah terhadap diri kita masing-masing. Karena sampean dan saya nanti pasti dimasukkan di alam kubur. Di alam kubur yang gelap, yang hanya sempit, tentu kita beringin, berkeinginan agar alam kubur kita tidak menjadi gelap, tidak menjadi sempit, tetapi kita berharap menjadikan ahli kubur kita menjadi terang, menjadi tenang dalam kehidupan kita di alam kubur. Oleh karenanya, kesempatan keberadaan kita di dunia ini, mari kita gunakan untuk mempersiapkan dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang aku dalam kekuasaannya. Ini Rasulullah sampai dengan bersumpah, wallazi nafsi biyadi, bersumpah demi zat yang menguasai jiwaku, kata Nabi. Demi Allah yang aku di dalam kekuasaannya. Kita semuanya di dalam kekuasaan Allah. Karena kita memang tidak memiliki kekuatan apapun. Semuanya di dalam genggaman kekuasaan Allah. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, sungguh mayit itu mendengar langkah kaki mereka saat meninggalkan mayit di kuburnya. Jadi sampean nanti kalau sudah meninggal, sampean-sampean dan saya dimasukkan di alam kubur masing-masing. Setelah ditimbuni tanah, lalu sampean ditinggalkan. Sampean di dalam kubur itu mendengar langkah-langkah kaki saudara sampean yang meninggalkan sampean. Nah, kalau sampean enggak percaya ya sampean coba. Nah, kan enggak balik nanti. Karena ini ucapan Rasul. Kita semuanya percaya, kita semuanya meyakininya. Kata Rasulullah, mayat yang di dalam kubur yang ditinggalkan oleh saudaranya yang mengantarkannya itu diberikan oleh Allah pendengaran, mendengar langkah-langkah kaki saudaranya. Ini hadis Nabi ini. Lalu kata Rasulullah, jika mayat atau jenazah itu adalah orang mukmin, orang yang beriman, itu bukan sekedar cuma mengaku dirinya percaya terhadap Allah, tapi orang yang beriman itu memenuhi tiga kriteria, tiga pokok. Yang pertama, dengan keimanan itu dia mengucapkan dengan penuh keyakinan, kesadaran dan keikhlasan bahwa dirinya percaya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini namanya keimanan. Tapi percayanya dengan Allah tadi bukan sekedar diucapkan, maka diyakini dengan hatinya. Yang kedua, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan yang ada pada dirinya. Lah, bukti dari keyakinan dan ucapan yang ada pada dirinya itu disikapi dengan perbuatan. Jadi iman itu ini ya ucapan, ya keyakinan dalam hati, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang diperintah oleh yang diimani. Kalau orang muslim mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah,
Nah, orang yang beriman kepada Allah wajib atasnya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah yang diimani, yakni perintahnya Allah. Nah, perintah Allah disampaikan lewat Rasulnya berupa wahyu, lalu dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan hadis-hadisnya. Satu di antara sekian banyak perintahnya Allah berupa sholat, dan sholat ada pada bagian rukun Islam. Jadi orang yang mukmin apabila meninggal, di dalam dirinya menjalani hidupnya membuktikan keimanannya di hadapan Allah, dilakukan karena semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan apabila jenazahnya itu orang yang beriman, nah ini, maka perbuatan yang dilakukannya di dunia ini, yakni membuktikan keimanannya kepada Allah, pekerjaan sholatnya, nah ini, maka sholat itu, kata Nabi, akan menjadi penjaganya nanti di alam barzah, menjaga di bagian kepalanya. Nah, kira-kira nanti kalau saya dan sahabat meninggal, di bagian kepala kita ini yang menjaga siapa? Bukan satpam, satpam sudah enggak ada gunanya. Polisi sudah enggak ada artinya. Yang menjaga kita itu sujud kita, sholat kita. Yuk, kalau sholat saya dan sholat sampean itu bolong-bolong, artinya tidak terpenuhi lima waktu, otomatis pagarnya yang menjaga nanti ya bolong-bolong. Nah, kalau bolong-bolong, siksa kubur menerobos, menemui kita di dalam kubur. Maka kita perlu untuk menelaah bagaimana sholat yang menjadi kewajiban kita ketika kita menjadi orang sudah mukallaf. Ketika kita sudah berkewajiban untuk menyandang hukum, bertanggung jawab dengan hukum. Nah, mumpung masih diberikan kesempatan ini, mari kita perbaiki. Hutangnya dibayari. Maka ada istilah kita kenal dengan sholat dengan qadha, membayar hutang. Nah, berapa banyak hutang sampai di hadapan Allah, yang itu nanti menjadi tanggung jawab kita. Maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu pertama sekali amal perbuatan kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, kapan sholat itu menjadi kewajiban kita? Ya, ketika kita berada di dunia. Ya, waktunya adalah ketika kita sudah diberikan kecukupan syaratnya yang kita kenal dengan mukallaf tadi, akil baligh, berakal dan sampai pada umur, berakal sehat, kan begitu. Dan itu sudah kita ketahui persyaratannya semuanya, yang artinya seperti kita-kita ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sholat. Sementara Rasulullah menyatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh orang yang beriman tadi akan menjadi penjaga bagi kita. Maka sholat itu bukan untuk siapa-siapa. Allah tidak perlu dengan sholat sampean. Karena Allah maha segala-galanya, tidak memerlukan bantuan dari sampean. Maka sampean sendiri yang berupaya untuk mencari bantuan untuk diri sendiri. Nah, Rasulullah mengatakan sholat itu supaya menjadi bantuan buat kita, menjadi penolong dan penjaga buat kita. Lalu Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau sampean dan saya di alam kubur, tidak ada lagi penjagaan, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi saudara, maka jadikanlah sholat itu betul-betul menjadi penjaga kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya sholat itu menjadi penjaga kita? Lah, kita perhatikan, sholat itu benteng dalam kehidupan kita. Maka dengan sholat itu mampu untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Sholatnya dikerjakan, tapi apa yang menjadi larangan di dalam sholat itu masih dalam perbuatan kita. Sementara kita semuanya tahu bahwa sholat itu bisa menjadi penyebab untuk
terjaga diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Semuanya sudah kita hafal itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Nah ini. Nah kira-kira sholat kita nanti betulkah menjadi penjaga yang kokoh, sehingga kita nanti di alam kubur kita mendapatkan keselamatan dari siksa kubur? Karena saya dan sampean semuanya yakin bahwa di dalam kubur ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur, ada siksa kubur. Nah supaya saya dan sampean mendapatkan keselamatan dari siksa kubur, maka dipersiapkanlah oleh kita penjaga kita. Nah Rasulullah memberitahu bahwa sholat yang menjadi kewajiban bagi kita itu menjadi penjaga bagi kita, dan tugasnya menjaga di bagian di atas kepala kita. Jadi kalau mayatnya diletakkan sebelah malang kanan, kepalanya di arah utara, berarti sholat kita menjaga di bagian utara. Ini kan hadis Nabi. Yang nomor dua, wa zakatu fi yaminihi. Zakat yang kita lakukan sebagai bagian daripada rukun Islam itu nanti akan menjadi penjaga kita di bagian kanan kita. Nah sekarang saya dan sampean menelaah bagaimana perhatian kita dengan zakat. Karena zakat ini adalah hukum yang terkandung di dalam rukun Islam, wajib atasnya. Lah zakat itu kita semuanya tahu. Ada namanya zakat mal atau zakat harta, ada zakat fitrah atau zakatun nafsi. Dibagi-bagi oleh fikih. Oh ini zakat fitrah yang dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadan. Terakhirnya zakat fitrah itu adalah sebelum kita melakukan sholat, namanya sholat hari raya Idul Fitri. Kalau kita mengeluarkan zakat sesudah sholat Idul Fitri, maka dihukumi bukan zakat, tapi sedekah. Maka kita harus perhatikan. Oh ini, jadi ada ilmunya. Tidak sekedar untuk melakukan, tapi ada ilmunya. Maka ilmu itu penting. Maka kebodohan ini merusak agama. Menjalankan kesungguhan terhadap agama, tapi tidak dilandasi ilmu. Lah ini rusak. Yang kemarin sudah saya sampaikan, afatud dini salah satun. Hancurnya, rusaknya, lenyapnya agama itu diakibatkan oleh tiga perkara. Satu di antara tiga perkara itu adalah wa mujtahidun jahilun. Nah ini mengeluarkan zakat ada aturannya, karena itu ibadah. Ibadah tidak dilandasi ilmu tertolak. Oh begini. Kalau zakatun nafsi, zakatul fitri ada ukurannya, nisabnya. Oh begini ada ukurannya begini. Zakat harta juga begitu, ada nisabnya, cukup haulnya dan lain sebagainya. Oh diatur, dituntun sebagai kepatuhan terhadap hukum yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kira-kira bagaimana perhatian kita dengan zakat? Sementara Rasulullah menyatakan bahwa zakat yang kita lakukan, kita kerjakan itu, amal perbuatan zakat ini akan menjadi penjaga kita nanti di alam kubur kita masing-masing di bagian kanan kita. Lalu yang ketiga, wasaumu ansimalihi. Puasanya yang kita lakukan, yang dalam rukun Islam puasa salah satu daripada rukun Islam itu, maka siapa yang memenuhi, menjalankan, melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah, maka Nabi kita Muhammad memberitahu bahwa ibadah puasa, amal ibadah puasa itu kelak akan menjadi penjaga kita di sebelah kiri kita. Dia kan kepala dijaga oleh sholat, di bagian kanan kita dijaga oleh zakat kita, di bagian kiri dijaga oleh puasa kita. Lah kira-kira kalau sekarang atau nanti kita meninggal, kira-kira yang jaga kita ini kuat-kuat apa tidak? Atau yang menjaga kita itu loyo-loyo? Nah, kita telaah dalam diri kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita.
Lalu di bagian kaki kita itu kata Nabi, seluruh amal perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama manusia akan menjaga kita nanti di antara dua kaki kita. Dijaga. Maka bukan cuma hubungan kita kepada Allah yang perlu kita perhatikan, tapi bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia. Hablum minannasnya kita jaga. Loh, kalau kita sudah merusak hubungan kita terhadap sesamanya, siapa yang menjaga nanti di antara dua kaki kita ketika kita berada di alam barzah? Mari kita coba telaah pelan-pelan. Kenapa? Karena saya dan sampean itu pasti bakal mati. Nah, Rasulullah menyampaikan selanjutnya, apabila nanti datang siksa atau azab menemui kita, masuk lewat kepala kita, maka sholat itu berkata, tidak ada bagimu untuk masuk lewat sini, aku yang menjadi penjaganya. Ini sholat sendiri. Sholat siapa? Sholat sampean dan saya yang dilakukan oleh diri kita masing-masing. Dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya dan sampean ketika di dunia betul-betul memperhatikan terhadap sholat yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tinggal menanya, mengoreksi, menelaah, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Tidak lama lagi kita berada di tahun baru. Tentu kita berharap dan berdoa, memohon kepada

Ikan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini dalam keadaan hujan rintik-rintik, sampean-sampean tekad untuk datang ke masjid. Tujuannya tidak lain adalah mengabdikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita menjadi orang yang senang bahagia, disampaikanlah oleh Rasulullah begitu keutamaan, besarnya keutamaannya untuk melakukan sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh berjamaah. Lalu sampean merasa bahagia dengan janji yang Allah dan Rasulnya sampaikan, karena apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti akan terjadi. Berbeda dengan janjinya saya dan sampean yang bukan nabi, bukan rasul nih. Janjinya cuma janji-janji, bilang orang Kutai itu ngeramput, janjinya itu ngeramput nih. Janji bohong, banyak bohongnya. Janji-janji, kalau belum dipilih janjinya sampai setumpuk-tumpuk, setelah dipilih jadi hilang dan lupa dengan janjinya. Nah, itu biasanya sudah. Padahal janji itu kata Nabi sama dengan hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Hutang itu wajib untuk dibayar. Kalau enggak dipenuhi nanti dituntut di akhirat nanti. Nah, Rasulullah janji pasti. Allah menyatakan janjinya pasti. Kalau Al-Qur'an seperti yang sampean sudah hafal surat Al-Kahfi ayat yang 107 itu, innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalau betul-betul saya dan sampean sebagai hamba Allah yang beriman, lalu keimanannya tadi dibuktikan dengan kita melakukan amal-amal yang soleh hanya karena Allah, maka Allah sudah mempersiapkan surga firdaus untuk sampean-sampean semuanya. Maka di dalam kubur dijaga, sholatnya menjaga. Nah, kira-kira nanti bagaimana? Maka kita harus memperbaiki sholat kita, karena sholat itu untuk kita, menjaga kita. Maka Rasulullah mengingatkan, kata Rasulullah, ketika kamu melaksanakan sholat, maka sholat yang kamu lakukan itu hendaknya kamu nyatakan sebagai sholat yang terakhir bagimu. Maka kalau begitu sholatnya betul-betul tidak sholat dalam arti asal saja, tapi sholat bagaimana menjadi sholat yang baik. Maka sholat dipenuhi syarat dan rukunnya. Syukur-syukur memberikan kepada kita faham akan makna yang kita ucapkan. Nah, itu sehingga ucapan-ucapan, doa-doa dan pernyataan di dalam sholat itu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sesudah kita melaksanakan sholat. Nah, sholatnya karena Allah, maka sholat ini kata Nabi menjadi penjaga bagi kita nanti manakala kita diletakkan di alam kubur sesudah kematian kita. Dan kita kalau meninggal nanti kewajiban yang masih hidup kan kita dimandikan, kita dikafani, kita disolati, baru kita dikuburkan. Nah, saat dikuburkan kalau kita masih di rumah, masih di kafani, masih belum diantar ke kubur, banyak tetangga kiri kanan saudara kita yang menunggui kita. Tapi setelah ada di dalam kubur, siapa yang menjadi penunggu kita? Siapa yang menjadi penjaga kita? Nah, Rasulullah memberitahu agar saya dan sampean mendapatkan penjagaan, maka Rasulullah memberitahu sholat akan menjadi penjaga kita nanti, dijaga di bagian kepala kita. Kalau siksa kubur, azab kubur datang menemui kita nanti di alam kubur lewat kepala, maka sholat yang sampean lakukan itu berkata. Ini janjinya kata Rasulullah. Jangan lewat sini, tidak ada jalanmu lewat sini. Aku yang menjaganya. Sebab dia ketika di dalam menjalani hidup di dunianya memperhatikan aku, maka sekarang setelah dia tidak lagi berkewajiban untuk melakukan sholat, aku yang menjadi penjaganya. Lah, kira-kira sholat yang kita lakukan bisakah menjadi penjaga kita? Mari kita koreksi. Yang nomor dua, apabila azab kubur atau siksa kubur itu datang lewat bagian kanan kita, maka zakat menolak. Tidak ada tempatmu masuk lewat sini, aku yang menjaganya. Jadi zakat yang kita lakukan itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Nah, sekarang

0: Kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan itu. Apa yang sudah kita perhatikan dalam hal ini? Maka penting bagi kita masing-masing untuk memperhatikan apa yang ada di dalam rukun Islam. Karena apa yang ada dalam rukun Islam itu hakikatnya adalah untuk kita masing-masing. Semakin kita memperhatikan di dalam perbuatan kita berlandaskan yang ada di dalam rukun Islam itu, menjadi bahagialah hidup kita, baik ketika berada kita di alam kubur maupun kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya amal ibadah itu akan menjadi penolong kita. Nah, di dalam hadis ini juga dinyatakan apabila azab kubur, siksa kubur itu akan mendatangi kita lewat kiri, maka puasa kita yang kita lakukan, puasa wajib yang Ramadan satu bulan itu, karena itu yang wajib. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alallazina min qablikum, itu diwajibkan bagi kita. Maka kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, terpenuhi syarat dan rukunnya untuk melakukan ibadah puasa, tapi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi tidak kita sia-siakan, kita tidak melaksanakan tugas kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti kita tidak mempunyai penjaga nanti di alam kubur kita. Nah, ini perlu untuk kita selidiki, kita awasi bagaimana puasa kita. Lah, sementara kita semuanya tahu puasa diwajibkan ketika kita sudah akil balik. Lah, kira-kira ketika kita sudah akil balik itu bagaimana puasa kita? Maka mumpung masih diberikan hidup, kita lalu memperbanyak puasa-puasa sunat, khususnya Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Karena di dalam hadis, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan itu akan bisa menjadi penyempurna daripada ibadah wajib yang pernah kita tinggalkan. Kan begitu masalahnya. Nah, ini perlu untuk kita menjadi perhatian buat kita. Lalu ketika azab kubur akan mendatangi kita lewat kaki kita, kata Nabi, amal perbuatan kebaikan kita terhadap sesama manusia ini yang menjaganya. Maka kata amal-amal perbuatan kita terhadap sesama kita berkata, tidak ada tempatmu untuk lewat sini, aku yang menjaganya. Ketika dia berada di dalam kehidupan di dunia, dia senantiasa menjaga hubungan kebaikannya terhadap sesamanya. Maka perlu untuk kita awasi yang tadi saya katakan, hablum minan nas ini dijaga. Tidak cukup hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Maka itu Nabi kita mengatakan itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba nafsihi kama yuhibbu, apa namanya, la yu'minu ahadukum, bagaimana itu ya, lupa saya, tidaklah dinyatakan orang yang beriman manakala tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu hadis. Nah, itu hadis. Saya lupa anu. Yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Tidaklah dinyatakan orang yang beriman manakala dia mencintai, tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini hablum minallah. Maka jangan sampai kita menjadi manusia itu suka menyakiti, menganiaya, menzolimi terhadap sesamanya. Maka kemarin kan disampaikan, satu di antara penyebab daripada rusaknya agama itu adalah wa imamun jairun, pemimpin yang aniaya. Nah, ini maka sampean dan saya jangan sampai menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini diawasi betul hubungan kita terhadap sesama manusia ini. Hubungan dengan Allah sudah ada tuntunannya. Hubungan terhadap sesama manusia ada tuntunannya. Hubungan terhadap manusia lebih berat, lebih sulit dibanding dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, kalau kita tidak mensyukutukan Allah dalam pernyataan Allah, Allah sanggup untuk mengampuni kita. Tapi kalau kita dengan manusia, sampai-sampai kadang-kala manusia menyatakan, sekalipun dia bersujud di telapak kakiku, tidak bakalan aku memaafkan. Duh, coba bayangkan itu. Nah, masya Allah, seolah-olah dirinya lebih besar daripada Tuhan. Tuhan saja, Allah saja mengampuni segala dosa hambanya selama tidak mensekutukannya. Tapi kadangkala manusia tidak ridho, tidak rela untuk saling memaafkan. Nah, coba bayangkan, kita maafkan tapi hukumnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik pasti akan kembali kepada dirinya. Maka sebelum untuk kita mendapatkan sesuatu yang menjadi beban kita, mari kita berupaya untuk memperbaikinya sehingga beban itu tidak akan ada lagi pada diri kita. Ini contoh di dalam kuburnya hadis Nabi yang isnadnya hasan. Ini penting buat perenungan buat kita, sehingga kita diberikan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita masing-masing ini tidak kita sia-siakan. Sebanyak apapun harta yang sampean dan saya miliki, ketika sampean dan saya nanti sudah diambil, dilepaskan ruh dari jasad kita ini masing-masing, maka harta dunia yang kita kumpulkan tidak ada lagi manfaatnya untuk kita, tidak akan menjadi teman buat kita. Seandainya sampean punya simpanan emas 1 kilo, tidak bakalan emas itu diikutkan di alam kubur sampean. Kalau sampai diikutkan dan diketahui, pasti orang-orang berupaya untuk membongkar kubur sampean. Pasti yang sampean bawa adalah amal-amal sampean masih. Nah, dengan amal yang baik maka memunculkan orang untuk bersukaria, mendoakan, lalu berbondong-bondong untuk mensolatinya. Dalam suatu hadis ada dua ini. Ada yang menyatakan manakala jenazah disolati oleh orang yang sebanyak 100 orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah itu tidak ada jaminannya kecuali surga. Ada hari yang kedua, apabila jenazah itu disolati oleh orang sebanyak 40 orang ikhlas karena Allah, maka jaminannya tidak ada lain adalah surga. Nah, supaya nanti kalau sampean meninggal itu orang-orang berbondong-bondong berebut untuk mensolati kita, mensolatkan untuk kita, di mana itu kita semuanya berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Orang bahagia mensolati kita, senang dengan kita. Kenapa? Karena ketika kita berada di dunia, kita menjaga hubungan kita terhadap sesamanya, merasa kehilangan kita. Sekarang sampean dan saya sudah merasa ada kehilangan. Satu, jamaah kita, sahabat kita tidak akan kembali lagi. Disaksikan oleh sampean semuanya masjid ini sampai begini. Apa tidak iri sampean dan saya? Belum lagi sampean dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hambanya yang dalam keadaan sujud, ketika sujud di dalam mengerjakan sholat tidak lagi bangkit untuk melaksanakan rokaat berikutnya, tapi dalam sujud itu ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampean dan saya juga diberi pelajaran oleh Allah, ada yang lagi joget-joget dan sebagainya, ada lagi dalam keadaan mabuk, saat itu juga diambil oleh Allah ruhnya. Saya dan sampean mau yang mana? Semuanya diserahkan kepada kita masing-masing. Maka kita selalu berdoa mohon kepada Allah supaya kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira kalau menurut saya dan sampean semuanya, ketika sudah niat untuk melakukan sholat, berdiri niat melakukan sholat, lalu ruhnya dicabut, diambil oleh Allah, kira-kira menurut pengetahuan pandangan sampean, apakah tidak tergolong orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Coba bayangkan, apa kita tidak iri? Maka mari kita koreksi di dalam amal perbuatan kita ini, apakah betul-betul ikhlas karena Allah, sehingga nanti amal-amal perbuatan kita, ibadah kita akan menjadi penjaga kita masing-masing di alam kubur kita masing-masing. Nah, ini yang saya sampaikan sebagai penutup pada tahun 1447 Hijriah, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Kalau kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang, umur yang barokah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu takdir.

kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoa yang baik-baik supaya takdir kita baik.

kemarin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap pada subuh, pada maghrib maupun pada salat zuhur. Untuk informasikan kepada penjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap pada subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap pada surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pengkoram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap, mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
3: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak

0: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: ومن أغفل ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: بل ظننتم أن لن ينقلب الرجل

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid harajun wa man yut'im illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
1: Sungguh, Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: وتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka.

0: لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

0: تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تبعت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدفكا شفاعة pada hari kiamat.
2: Ya, penuh muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalahu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat as-subhi wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yata'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yata'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya.

dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh atau salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang turun, ya kan? Kemudian malaikat yang

malu, keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tetapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita semua hadir dalam keadaan sihat walafiat, melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah dan disertai dengan kajian taklim. Pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Quraisy As-Sigaf. Dan insyaallah pada kajian malam hari ini akan menyampaikan kajian tentang satu pusaka oleh Imam Asy-Syaikh As-Sibli insyaallah. Sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian untuk pelaksanaan akhir tahun ini di tahun baru Islam Hijriah 1444 Hijriah menuju 1445 Hijriah, insyaallah akan pada hari Selasa malam Rabu diisi dengan kegiatan menyambut mengisi kegiatan malam tahun berislam dan pembacaan doa akhir tahun dan kemudian doa awal tahun oleh Imam Islam Center, dan kemudian ba'da salat maghribnya dilanjutkan dengan kajian taklim tentang Muharram oleh Kiai Haji Junaidi Maksum insyaallah. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Al-Habib Quraisy As-Sigaf. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Susan ila arwah jami sadatina al-wa'alawi min mashayrik lil-mawarib. Fa'azuzan ila arwah jami al-awliya fi hadha al-makan fi al-bilda. Anta alamu bi asma'ihim. Susan ila amin susan minam sayyidina al-imam wajallallahu bin Aziz. Soalnya materinya di HP. Susana ila arwah jami sadatina al-ba'alawi min masyarikil al-magharib minum sayyidina wa nulim mahajirul Allah min minisa wa sanafik al-mukaddam Muhammad bin Ali wa'alawi thumma bin mukaddam thani imam al-uliya sayyidina abdurrahman bin al-sibah jami al-adi sayyidina wakara sakran sayyidina shaykh umar makhlur akhtam ajamin mela rizana abdullah ali dhuzana bar bin sabakana al-adani shaykh li bin bakar sakran al-mahman al-bakar al-ulima fakhir al-ujud sayyidina shaykh abu bakar bin sa'adim wa akhi abid bin sa'adim min qibbul anfas al-hawman abdurrahman al-atas al-shaykh al-baras ulima qibbul ala rashad al-gath al-abad bin bilad al-hadullah min al-mahad al-mahman zannam shaykh قطب الرباني شهاب القادر الجلاني وشهاب لاشن شهاد الشهمت البدوي شهمت الرفاعي ما إلى رئيس السمن المدني شهمت رشاد البنجري ثم إلى ربما قطب البلسة بالمولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والإمام البوسري صاحب البردة والإمام أبو محمد سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات ثم إلى أرواح ولي في ذي ملكان بن بدر سنحب أسم نشيك تلمع محمد بن علي مين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala syahum birrahmah wal maghfirah wa ali darajatuhu fil jannah infana bi asrarihi man walihi ma'lumin wa nafadihi mubarakatin fid dunya wad dunya wal akhirah. بنين الله افتح علينا فدعاء العارفين وفقهنا في الدين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى أم الملائكة المقربين وجعل سيدنا ومولانا محمد شيخ ومرشد ودليل على هديني يهدي كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammad wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Marilah kita sama-sama kita bersyukur, kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah. Kita berterima kasih atas limpahan karunia rahmatnya, hidayahnya, serta Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan bukti sampai detik ini di tempat ini Allah masih menggerakkan kita melaksanakan kebaikan, beribadah kepada Allah. Tidak lain tidak bukan, itu adalah merupakan salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah gerakkan kita kepada kebaikan, supaya nanti di akhirat Allah tempatkan kita yang terbaik, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan. Besok malam atau besok kita akan berada di penghujung tahun atau akhir tahun bulan Hijriah. Dan kita akan memasuki tahun yang berlalu, tahun yang baru, yaitu tanggal 1 Muharram. Ketahuilah bahwa sebagai umat Islam, semua aktivitasnya, ibadahnya, kehidupannya, amal solehnya, semua ditentukan di tanggalan Hijriah atau diawali dengan bulan Muharram. Karena itu adalah tanggalan kita, milik Islam, dan tanggalan itu adalah 100% berhubungan dengan ibadah kita di hadapan Allah. Beda dengan tahun-tahun baru, bulan-bulan umum, bulan-bulan syamsiah, Desember, November, Januari, itu tidak ada sangkut pautnya sekali bagi kita umat muslim. Bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Lu ada beb, emang ada, karena akhir bulan atau awal bulan itu momen yang penting buat kita. Apa? Gajian saja. Lebihnya bukan apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Karena itu momen tahun baru Masehi itu enggak perlu sukacita, kemudian ngadakan acara, bikin takbligh akbar dan lain-lain. Tapi kalau kita mau, daripada ya daripada kita nganggur, daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, lebih baik ya, tetap lebih baik kita melakukan kegiatan ibadah, berzikir bersama, muhasabah bersama untuk negeri kita dan kota kita tercinta, agar dijauhkan dari bala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya tahun baru Masehi itu identik dengan namanya perbuatan dosa. Hura-hura di mana-mana, joget-joget di mana-mana, musikan di mana-mana, maksiat di mana-mana. Lah kok ada para alim ulama, para habaib, para kiai bikin takbligh akbar, zikir bersama, itu merupakan bentuk kasih sayang kita orang baik, supaya bala tidak datang ke umat Islam. Semenjak di situ ada orang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali tahun baru ini memang kita disuruh sukacita, kita sudah rayakan, baca doa akhir tahun, begitu juga kita baca doa awal tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awal yaumin min al-Muharram, ja'alallahu ta'ala kafaratun 50 sanah wa shaumu yaumin min al-Muharram bi shaumi 30 yauman."
2: Di dalam kitab Nahafatin Nabawiyah, di bab Fadailil Asyarawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa di penghujung bulan Dzulhijjah, besok ini hari terakhir, barang siapa yang puasa besok terakhir bulan Dzulhijjah, wa yaumin minal Muharram, dan sehari bulan Muharram di akhir dan di awal. Jadi tahun kita itu kita tutup dengan ibadah puasa, diawali dengan ibadah puasa, maka pahalanya apa? Kafaratan khamsina sanah, maka Allah hapus dosa-dosa kita sebanyak 50 tahun. Alhamdulillah. Puasa 2 hari aja dosaku tak dihapus oleh Allah. Puasa dosa, puasa 2 hari aja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, al-amru bi khawatimiha. Yang paling penting di suatu perkara itu yang paling akhir, Pak. Apapun. Pian makan, mau makanan basi, mau makan kada nyaman, mau makanan pahit, buras sisa kemarin, tapi kalau terakhir cuci mulutnya manis, maka nang terasa di mulut pian nang manis-manis, nang basi-basi, nang asam-asam, nang kada nyaman, jadi kada terasa lagi. Tapi kalau pian makan guli, makan sate, makan buras, makan coto, makan cup kondro, makan iwak bakar, terakhir kena semangka busuk. Mana nang terasa pian? Habis guli, sate, coto, cup kondro, kada terasa semua. Nang terasa nang semangka busuk. Beda juga dalam kehidupan kita. Kita di dalam setahun dosa, ibadah, berbuat baik, berbuat jahat, berbuat salah, berbuat baik, berbuat salah, berbuat baik. Yang paling akhir, yang paling penting di ujungnya itu nah. Kalau seandainya ujung-ujung pian dibuat kebaikan, di ujung-ujung pian berbuat amal baik, berbuat amal soleh, maka yang di ujung ini menghapus semua ibadah kita, pahala, dosa-dosa kita selama setahun penuh. Amin ya Rabbal Alamin. Beri juga orang meninggal dunia. Nasib manusia itu ketika hendak sakaratul maut, orang ibadah 1000 tahun, orang mau berbuat jahat, orang mau karaoke setiap hari, orang mau joget setiap hari, orang mau berzikir setiap hari. Tapi yang paling penting menentukan manusia selamat tidak selamat bukan waktu ketika dia hidup, tapi ketika dia meninggal dunia. Dalam keadaan apa dia meninggal dunia? Kalau meninggal dunia khusnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan ibadah, maka dosa dia seumur hidup dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Misal mata ibnu Adam fi lailatul jum'ah au fi yamil jum'ah illa waqallah min adzabil qabr. Tidaklah ada orang bubuhan kita di Samarinda meninggal di hari Jumat kecuali Allah lindungi daripada azab kubur. Dosanya dihapus oleh Allah. Nyaman betul, Beb. Meninggal malam Jumat, meninggal hari Jumat, dosa dihapus. Emang nyaman, tapi sungguh disayang, kada bisa request. Pian WA sama malaikat. Malaikat, tolong bang, kena ulun. Ketika pian ngambil nyawa ulun, paskan malam Jumat lah. Kawa kah? Kada kawa. Paskan ketika ulun haji. Kawa kah? Kada kawa. Paskan ulun meninggal di Mekah, bisa kah? Enggak bisa. Meninggalkan ulun dalam keadaan sujud, enggak bisa. Kenapa? Karena nasib-nasiban, karena tepat-tepatan. Kalau nasibnya emang baik, walaupun dulunya jahat, amalnya tidak baik, amalnya kurang bagus, banyak yang membuat dosa, tapi kalau akhir umur dia dalam keadaan baik, maka seumur hidup semuanya ditatat kebaikan, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, tapi itu belum tentu. Kenapa? Karena Rasul juga mengatakan di dalam hadisnya, ya mutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu pak bakalan meninggal tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Kebiasaannya zikir, meninggalnya dalam keadaan zikir. Kebiasaannya dia ibadah, meninggalnya dalam keadaan ibadah. Bisa meninggal dalam keadaan sholat, bisa meninggal di hari Jumat, bisa meninggal waktu haji dan umroh, bisa meninggal di Mekah sana. Tapi ketika manusia juga banyak berbuat baik, meninggalnya dalam keadaan baik. Kenapa? Kebiasaan baik, maka akan ditutup umurnya dalam keadaan baik. Tetapi ketika manusia itu kebiasaannya jelek, alamasyaleh, sama meninggal seperti apa kebiasaan dia ketika hidup. Banyak orang mati karena dosis narkoba. Kenapa? Pecandu narkoba. Enggak ada orang pecandu narkoba mati dalam di masjid. Enggak ada. Seumur-umur belum tentu ada. Orang pecandu minuman keras, pecandu alkohol, meninggal, kemudian ada di ngimami masjid Islamic Center. Enggak ada. Kenapa? Sesuai dengan kebiasaannya. Banyak orang mati mabok. Kenapa? Karena kebiasaannya mabok, teler-teler teprak orang. Teler-teler naprak orang, teler-teler naprak pohon, macam-macam. Nggih. Orang kebiasaannya mancing, banyak meninggal mancing. Nyaman-nyaman bonjur, bah, hantam buaya. Mati. Kada boleh tapi mancing, ya boleh lah. Karena manusia itu akan meninggal tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Apa kebiasaan pian? Itulah pian akan dihatamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan, banyak meninggal dalam di jalan. Kenapa? Hidupnya di jalan terus. Sana kemari, nongkrong sana, nongkrong sini, meninggal di jalan. Macam-macam, meninggal di kerjaan, meninggal di hutan, macam-macam, Pak. Meninggal di laut, macam-macam. Tergantung kebiasaan hidup. Karena itu Allah yang menentukan nasib pian, tapi pilihan di tangan pian. Pian mau meninggal dalam keadaan apa? Marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bercita-cita, kita atur agar kita nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kalau seandainya ada orang jelek meninggal dalam keadaan baik, ada gak? Ada. Tapi dari 1000 satu itu pun kalau ada. Maksiat, dosa, teler setiap hari, narkoba, korupsi, tiba-tiba meninggal dalam keadaan sujud. Ada gak? Ada. Tapi dari 1 juta mungkin satu. Tergantung kebiasaan. Sama ada orang terjun dari lantai 7 Islamic Center di Kubah, tiba-tiba terjun pa. Kayak apa nih? Hidup gak mati? Mati rata-rata umumnya. Kada bebay, hidup. Enggi, dari 1000 yang loncat rata-rata mati, yang hidup satu aja. Sama orang ibadah belum tentu husnul khotimah, betul. Tapi kebanyakan orang ibadah pasti husnul khotimah, paham? Orang jelek belum tentu mati jelek, ada juga yang baik, betul. Tapi rata-rata orang jelek meninggalnya dalam keadaan jelek. Ah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak bisa memilih mati meninggal dalam keadaan apa, meninggal di mana, sedang apa, kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa setting dari sekarang, mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak amal soleh. Karena itu akhir tahun tutuplah amal kita dengan amal soleh, dengan membaca doa akhir tahun. Dan jangan lupa kalau seandainya kita mampu, kita baca, kita selain baca doa akhir tahun besok, dan jangan lupa juga puasa di penghujung akhir tahun. Begitu juga dikatakan, barang siapa yang membaca doa awal tahun yang bunyinya Allahumma antal abadiyu al-qadimul awal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal amimil mu'awwal wa hadha amun jadidun qad akbal nas'alukal ismata fihi min asyaitani wa awliyaihi wal awna ala hadhin nafsi al-amara bisu wal istighala bima yuqribina ika zulfa yadal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca tiga kali, maka fa inna syaitan yaqul, setan akan berkata istakman ala nafsihi fima baqiya min umri, ya Allah sungguh sedihnya aku, ujar setan, kalau pian, istri pian, anak pian membaca doa awal tahun, maka setan berteriak sungguh sedihnya aku. Kenapa? Orang tersebut telah minta pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan aman dia sampai akhir tahun, tahun depan. Wa tawakkal bihi malakan yahrusunahu minasyaitan wa atba'i, maka Allah akan kirimkan kepada dia, siapa itu? Orang yang membaca doa awal tahun, Allah kirim kepada dia dua malaikat yang menjaga dia, yang menjaga keluarga dia, yang menjaga anak-anaknya dia. Begitu juga akan dijaga daripada setan dan anak buahnya setan, sehingga hidupnya insya Allah penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah rumah tangga pian akan penuh dengan kebaikan. Loh kenapa sih kita ini hidup di rumah tangga ini kayak berat banget untuk jadi orang baik? Semua kayaknya penuh dengan godaan. Kalau kabel itu sudah kusut, putus lagi, nah ngalih. Diri kita juga berat ibadah, istri kita juga selain berat ibadah, anak-anak dipadahin, kalian urut, dini sahatin, ngelawan, dikasih tahu, kadang bentak, kadang mau ngaji, kadang mau sholat, kadang mau berbuat baik, kadang mau ngaji, nggak berzikir sama ya orang tua, kadang nurut. Kenapa sebabnya? Karena rumah tangga kita dipenuhi oleh setan. Loh kok bisa, Beb? Sebab kita masuk rumah, keluar rumah setiap hari, setiap saat, kita tidak sebut nama Allah, kita tidak baca itu namanya bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukirallah khannasa syaitan." Kalau sudah setan, kalau sudah kita menyebut nama Allah, kalau kita sudah menyebut nama bismillahirrahmanirrahim, setan itu lari. Enggak bisa menggoda kita, enggak bisa menggoda istri pian, enggak bisa menggoda anak pian, sehingga pian masuk rumah aman, keluarganya berkah penuh dengan kebaikan. Tapi kalau masuk rumah, jangankan bismillah, lawang salam aja bisa dihitung jari sebulan. Jangan heran kalau bini kita ini nih jogetan hari-hari di TikTok. Apa sebabnya? Setan semua isinya. Anak kita, Allah, sudah pembabal, bungul lagi, dipadain sulit. Kok bisa? Bukan salah anak, mungkin salah kita. Kita keluar rumah, masuk rumah, tidak membaca bismillah, sehingga setan ikut masuk ke dalam rumah. Habis anak kita, hatinya, telinganya, otaknya, darah dagingnya dipenuhi oleh godaan setan. Lo jangan main-main, karena Allah sudah katakan di Al-Quran, ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Anak Adam, jangan kalian itu menyembah setan. Bukan nyembah setan itu bukan artinya kita sujud dengan setan, enggak. Kita mendahulukan setan daripada Allah, sama saja kita bukan hamba Allah, tapi melainkan kita adalah hambanya setan. Sama ayo sholat, panggilan Allah. Sama kita di toko, oh ada pembeli terus, ayo milih duit, milih bisnis, milih dunia, atau menuhi panggilan Allah sholat. Kalau kita penuhi panggilan Allah, sholat dulu baru bisnis lagi, sholat dulu baru jualan lagi, sholat dulu baru kerja lagi, maka kita adalah budak Allah, kita adalah hamba Allah. Berarti kita betul-betul menyembah Allah. Tapi kalau kita tetap saja Allah memanggil kita kada gubris, Allah memanggil kita kada herani, kita tetap sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan duit kita, maka kita bukan hamba Allah, tapi ngelainkan kita ada apa? Abdud dinar, hamba duit. Rasul mengatakan di Al-Qur'an dikatakan ta'isha abdud dinar, sungguh celaka orang-orang yang diperbudak oleh duit. Gara-gara duit enggak sholat, gara-gara duit enggak penuhi sambutan panggilan Allah, gara-gara duit kakak adik bertamparan, bertimpasan. Kenapa bebe? Rebutan warisan. Gara-gara duit, orang berkelahi. Gara-gara duit, orang jagau-jagauan. Ini lahanku. Ini bukan hamba Allah, ini hamba duit. Gara-gara duit berkelahian, gara-gara duit bertimpasan, gara-gara duit bertamparan, gara-gara duit musuhan. Ini bukan hamba Allah ini, ini hamba duit. Gara-gara duit dia menjadi orang jahat. Karena itu Rasul mengatakan taisha abdud dinar, celaka bagi orang-orang menjadi budak duit. Nah, kenapa? Apa sebabnya manusia itu tergoda oleh setan, terbuai oleh rayuan setan? Satu, karena kita kurang banyak menyebut-nyebut nama Allah. Kan sudah dikasih tahu sama Rasul, kalau kamu menyebut nama Allah, setan lari. Dan setan itu adalah musuh yang nyata. Fa innakum aduhum mubin. Lalu dibiarin masuk rumah, dibiarin goda istri kita, dibiarin untuk memprovokator sama anak-anak kita. Berarti ini apa ini? Teman kita kah setan itu atau musuh? Kalau musuh, ayo kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari godaan.

di musala, dilanggar. Gak bisa di rumah dengan keluarga, suaminya, istrinya, anak-anaknya kumpul, sama-sama, sama-sama dapat fadilah, sama-sama dapat keutamaan membaca doa awal akhir tahun, walaupun tidak di masjid. Tapi alangkah indahnya kalau di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul umatku 40 orang kecuali di situ ada satu walinya Allah. Kalau seandainya dia berdoa, semua yang hadir doanya diijabah oleh Allah. Atau yang hadir berdoa sama wali diaminkan, semua yang hadir diijabah juga semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sekeluargaan orang 5, orang 6, kan enggak sampai 40 orang. Enggak ada walinya. Enggak ada walinya, kurang tafsir. Kayak apa, Beb? Nah, baca sama-sama. Di mana? Di masjid boleh. Kemudian di musala boleh, di langgar boleh, di majelis boleh, atau di rumah. Itu terakhir sudah. Jangan sampai tidak membaca. Kalau kita pengen kehidupan kita tahun depan lebih berkah, tambah berkah, tambah berkah, sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, banyak amalan-amalan daripada amalan yang dilaksanakan di akhir dan awal tahun, tapi yang paling utama yaitu puasa, kemudian membaca doa akhir dan awal tahun. Begitu juga ada fadilah lain disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Yusri Al-Qattan. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi di awal tahun daripada bulan Muharram sebanyak 360 kali dan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum, sampai selesai 360 hari, sebanyak jumlah hari dalam satu tahun, maka fa innahu yuqama ikrahu min jamil am, Allah akan lindungi, Allah akan jauhkan, Allah akan jaga daripada semua yang tidak dia senangi. Orang punya masalah, senang apa enggak? Enggak senang, akan dijauhkan, akan diselesaikan masalahnya oleh Allah. Orang punya utang, senang apa enggak? Enggak senang, maka nanti akan dibantu oleh Allah. Orang dapat musibah, senang apa enggak? Enggak senang, maka akan dijauhkan daripada musibah. Orang kena bala, kena musibah, senang apa enggak? Enggak senang, maka Allah akan lindungi. Bagaimana caranya terhindar dari bala dan musibah? Melihat keluarganya, anaknya jelek, anaknya enggak sholat, anaknya jahat, anaknya enggak bakti, anaknya berbuat jahat kepada orang tua, anaknya ngelawan sama orang tua, senang apa enggak? Bukan hanya enggak senang, sakit hati. Tapi ketika pian baca itu, maka insya Allah apapun yang pian tidak senangin akan dilindungin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan jalan keluar daripada segala macam kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membaca ayat kursi sebanyak 360 hari, sebanyak jumlah bilangan hari satu tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalin. Jadi satu ayat kursi satu hari itu. Satu ayat kursi satu hari. Satu ayat kursi satu hari. Satu ayat kursi satu hari. Itulah amalan-amalan yang diperintahkan oleh para ulama-ulama dan para masyayikh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, agar setahun penuh kita dalam kebaikan, dalam keberkahan, dalam perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir tahun. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Karena itu termasuk kalau kita pengen selamat, harus manusia itu punya guru. Tapi tidak semua manusia, tidak semua orang pantas dan cocok kita angkat menjadi guru.

0: Banyak kriteria manusia wajib memilih guru karena nasibnya manusia itu tergantung guru. Dikatakan la budda bi syaikhin syarsiruhu ila Allah min syaikhin basir min syaikhin basir ila sayyidul basyir wan nadhir sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia itu pengen selamat, Pak, wajib mengangkat satu guru. Guru yang bijaksana dan punya guru syaikhin basir yang hatinya bersih, yang punya ilmu dan hikmah, yang dicintai oleh Allah, dan punya guru sama orang yang dicintai oleh Allah, orang yang hamba pilihan Allah sampai pemimpin hamba-hamba pilihan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua orang alim cocok, pantas dan bisa kita jadikan guru? Tidak. Tapi ada kriteria orang kalau mau berguru harus dilihat dari tiga hal. Yang pertama, ya, yaitu orang alim, orang yang punya ilmu. Nah, gimana kita mau berguru sedangkan guru kita enggak punya ilmu? Yang kedua, sahibus sanad, punya guru. Selain alim, punya guru. Kenapa? Yang tadi, man ta'allama bighairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang ngaji ilmu, ngaji kitab, baca buku, baca Al-Quran, baca hadis, kemudian tanpa guru, maka pemahaman yang masuk ke dalam pikirannya adalah bukan pemahaman Allah, bukan pemahaman Rasul, tapi pemahaman setan. Jadi bukan salah Al-Qurannya, bukan salah hadisnya, bukan salah kitabnya, tapi salah otak manusia. Kenapa? Karena otak manusia itu mahalul khotok wa nisyan, tempat salah, Pak. Karena itu al-ilmu bisanat, ilmu itu harus punya sanat yang bersambung, ada legalisirnya, ada stempelnya resmi dari gurunya ke gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ini jelas benar dan tidak akan mungkin salah. Tapi kalau orang itu cuma ngambil Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, belum tentu benar. Yang salah bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi yang salah pemahaman otak manusia itu sendiri. Kenapa? Karena memahami Al-Quran, memahami hadis, perlu ilmu yang sangat dalam. Perlu ilmu yang sangat dalam. Ya, karena itu butuh guru, dan gurunya harus punya guru baru pian bisa berguru kepada sidin. Kalau seandainya ada guru, ya, kalau seandainya ada guru sudah menjadi guru, kalau tidak berguru jangan diangkat menjadi guru. Paham kalian? Ada guru, sudah jadi guru, punya majelis, punya murid, ceramah di mana-mana, kan jadi guru nih. Tapi nggak punya guru, jangan diangkat jadi guru. Kenapa? Karena dia tidak punya rantai bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pengen ngambil nasihat, minta nasihat, kemudian minta bimbingan, oke. Gak masalah, jangankan manusia, Pak, jangankan orang, anak kecil nasihatnya kita juga terima. Tapi gih, membimbing roh kita, mengenalkan diri kita kepada Allah, membersihkan hati kita, bisa menuntun jalan pulang kita agar kita pulang ke rahmatullah, selamat sampai ke surga, itu perlu guru yang bersambung, guru-gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Assalam. Sampean kalau gue punya guru dan gurunya gak bisa menunjukkan pian jalan pulang, sampean kan akan pulang, telah berpulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana caranya pulang? Ayo, pernah belajar gak kita cara pulang? Kayak apa kendaraannya, kemudian ongkosnya berapa, arahnya kemana, gimana caranya, nanti ke depannya kayak apa, yang harus kan ada yang ngasih tahu, Pak. pian enggak pernah ke Mekah, enggak pernah ikut travel, enggak pernah ikut orang, tiba-tiba umroh sendirian. Kada bisa bahasa Arab. Tiba-tiba berangkat sendirian. Ayo kayak apa? Kada nyampe, Pak. Walaupun nyampe di Mekah bingung, gimana hotelnya? Gimana makannya? Gimana ritual ibadahnya? Kayak apa sa'i? Kayak apa tawaf? Kayak apa ihram di mikot? Bingung, kenapa? Enggak ada pemandu. Di dunia pian enggak ada pemandu saja, pian bisa tersesat, enggak nyampe kepada tujuan, apalagi pian kembali kepada Allah, apalagi perjalanan pian ke akhirat, apalagi kita akan pulang ke rahmat Allah. Kalau kita enggak punya dan kita tidak tahu caranya pulang, tersesat kita. Nah, karena itu gimana caranya agar kita selamat? Harus kita punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun alim, bolehlah minta nasihat. Tapi kalau seandainya enggak punya guru, kurang bisa dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat ilmunya. Kenapa? Kamu kata siapa? Kata Ustaz Fulan. Ustaz Fulan bin kata siapa? Kata Ustaz Fulan. Kata kamu siapa? Menurut saya, loh. Kok menurut kamu? Ilmu itu bukan menurut saya. Siapa kamu? Al-Qur'an enggak hafal. Hadis-hadis Nabi juga enggak hafal, ilmu-ilmu yang lainnya juga kada kawa, enggak bisa dipanutan, kata aku katanya. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu perlu guru supaya ada yang menuntun agar selamat ketika kita pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak Imam Asy-Syibli. Nah, sebetulnya kita mau bahas Imam Syibli. Imam Syibli itu punya guru 400 orang, Pak. Tapi guru yang paling dia pegangnya cuma satu. Nah, kapan-kapan kita insyaallah akan bahas Imam Asy-Syibli dan ilmu pusaka beliau di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghatamkan tahun ini, dihatami umur kita, waktu kita, kehidupan kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Amal kita dalam satu tahun diterima oleh Allah, ibadah kita selama satu tahun diterima oleh Allah, doa-doa, hajat-hajat kita selama satu tahun dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ini, bulan Muharram yang akan datang, di tahun baru ini semuanya serba baru, istiqomah baru, kesehatan baru, semakan baru, berkah baru, kebaikan baru. Mudah-mudahan hidup kita selalu selantiasa dapat kebaikan, kebaikan, kebaikan sampai kita meninggal dunia dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami, bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita, bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah, bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Apa itu qadar? Qadar itu ketetapan Allah. Saya bilang, ketetapan Allah yang telah dikukuhkan sebelum kita terlahir ke muka bumi, yang telah dikukuhkan sebelum kita terlahir ke muka bumi, dan tidak akan pernah berubah sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah berubah sampai kita kembali atau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda berubah dengan apapun itu tidak akan berubah, tetap seperti itu. Dan tidak bisa diintervensi oleh apapun. Bahkan malaikat tidak bisa merubah, doa-doa anda tidak bisa merubah, amalan anda tidak bisa merubahnya. Itu disebut dengan qadar. Dan dalam Qur'annya kita temukan di surah Al-A'la tadi, وَالَّذِي قَدَّرَ, dialah Allah yang sebelum kita terlahir telah memberikan qadar dalam kehidupan kita. Pelan-pelan. Jelas di sini? Baik. Apa saja qadar itu? Dan berapa usia dalam kandungan ibunda? Dan tadi saya sebutkan 4 bulan. Tahu dari mana kita bisa menetapkan kalimat itu? Ya. Kita lihat di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang memiliki kunyah julukan kehormatan Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridai pada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya sedangkan beliau itu punya sifat as-shadiq wal masduq. Bicaranya selalu benar, sikapnya benar dan dibenarkan oleh orang lain. Jadi ini diantara keistimewaan Rasulullah SAW. Ya. Biasanya sifat manusia yang standar, dia bicara benar, tapi belum tentu semua orang membenarkan. Nabi Muhammad tidak. Sekalipun ada yang mengingkari dengan lisannya, tetap hati lawannya pun bisa membenarkan. Jangankan kawan, lawannya mengakui. Ya. Coba silakan anda cek, gitu kan? Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menerangkan sifat Nabi SAW ditanya oleh raja-raja, baik kemudian ada yang raja termasuk dari kalangan Romawi, Raja Najasyi bertanya, apakah dia orang yang jujur? Benar, dia jujur. Apakah dia menyambung silaturahim? Benar. Apakah tidak disukai di masyarakatnya? Benar. Jadi jangankan kawannya, lawannya pun bisa mengakui itu masduk namanya. Tapi dalam istilah ilmu hadis, jika ada kalimat dalam hadis dibuka dengan kalimat as-sabiq wal masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya, tolong fokus ini ya, informasi yang disampaikan berisi perkara gaib yang mutlak kita harus benarkan. Saya ulangi, berisi perkara gaib, informasi gaib yang harus kita yakini isinya. Seakan-akan kalau dalam kalimat bebas begini, hey, beliau itu sifatnya sadiq wal masduq, jangankan kawannya, lawannya pun membenarkan, masa kamu yang umatnya mau ragu? Jadi keterlaluan kalau ada umat Nabi Muhammad meragukan sabda beliau, sementara lawan beliau saja mengakui beliau benar. Cuma karena kesombongannya, itu tidak ditampilkan dalam kehidupan. Jelas ya? Awas, karena ada orang-orang yang kemudian muncul di masa yang akan datang, tiba-tiba ada yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Yang dikenal dengan aliran ingkaru sunnah. Ada yang menolak hadis Nabi, pokoknya saya ngambil Quran aja, hadis ke saya ambil. Itu orang aneh itu. Orang aneh. Ya silakan, saya bingung bagaimana cara ibadahnya itu. Dalam Quran turun perintah wa aqimus shalah, Al-Baqarah ayat 43, dirikan salat. Tapi kan dia pernah dirinci di Quran bagaimana cara salatnya. Orang ini mengatakan, saya enggak mau ngambil hadis, saya mau Quran aja. Entah bagaimana cara salatnya? Teknis salat itu ada di hadis bukan di Quran. Nah, ini satu kesatuan yang harus kita satukan. Baik, saya teruskan dulu. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap anda, kata Nabi, itu berproses di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. campuran antara spermatozoa dengan ovum, belum jadi apa-apa. Summa yakunu min dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Summa yakunu min dzalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah, sekunyahan daging yang sudah mulai kelihatan bentuk-bentuknya. Nah, yang paling menarik, summa yursalu ilaihi al-malak. Di sini kisahnya dimulai. Maka dalam usia kandungan 4 bulan itu, kemudian diutuslah malaikat. Saya ulang, summa yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada janin yang telah berusia 4 bulan ini. Karena itu hati-hati ya, pada perempuan akhwat yang tengah mengandung ataupun suaminya yang hadir di sampingnya, kalau sudah usia 4 bulan dalam kandungan, itu perhatian harus lebih dalam karena roh sudah dimasukkan di situ. Yeah. Dan kami sudah pernah berdiskusi dengan dokter-dokter yang memang bergelut di persoalan kandungan, STOG itu. Yang dokter-dokter muslim itu kesimpulannya sama semua. Bahkan mereka punya persatuan yang membahas kajian-kajian ini. Di usia 4 bulan ke atas, itu pengaruh orang tua dan kesolehannya akan berdampak pada bayi yang dikandung. Itu seketika belajar dia. Jadi kalau orang tua meningkatkan kesolehan kepada Allah, rajin ibadahnya, itu berdampak langsung pada keadaan janinnya. Anda rajin baca Quran, rajin tahajud, itu ada pengaruh langsung itu. Ya, ada pengaruh langsung. Dan ini justru membuktikan itu kalangan-kalangan ilmiah. Nabi sudah bicara sedap dulu. Ya, saya teruskan. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bikatsbi arba'in. Ini poin kita. Kemudian setelah ditiupkan rohnya, diperintahkanlah oleh Allah untuk menetapkan empat hal dalam hidupnya. Empat hal dalam hidupnya. Nah, dari keempat ini, ada dua yang pertama kali ditetapkan sebagai kadar kehidupan kita. Satu, bikatsbi rizqihi, menetapkan rizki yang akan dibawa selama hidupnya. Saya ulang, bikatsbi rizqihi, kadar pertama, menetapkan rizki hamba tersebut yang akan dibawa selama hidupnya. Tolong fokus ya, nanti kita kaitkan dengan ini. Yang kedua, wa ajalihi, dan menetapkan ajalnya. Ingat, bukan umur, tapi ajalnya. Ya, menetapkan ajalnya. Baik, saya tahan sampai di sini. Bapak dan Ibu sekalian, dua hal tadi, baik itu rizki, kemudian ajal, itu dinamakan, diisyaratkan dalam hadis ini sebagai qadar Allah, ketetapan Allah yang sudah Allah kukuhkan sebelum kita lahir dan gak akan pernah berubah sampai kita meninggal dunia. Dia gak akan dipengaruhi oleh apapun dan tidak bisa dirubah oleh apapun. Jadi Anda berdoa pun sampai nangis-nangis darah, tetap tidak akan bisa merubah qadar. Ketika Allah tetapkan sekian, sekian. Ya, saya ambil contoh misalnya. Kita ambil yang kedua dulu yang paling gampang, ajal. Ajal. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Wa li kulli ummatin ajal. Idza jaa ajalha la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Allah berfirman, walikun di ummatin ajal. Setiap umat itu, jangankan orang per orang, sekelompok orang itu semuanya ada ajalnya. Yeah. Maaf, fokus, ajal itu batas akhir kehidupan. Batas akhir kehidupan. Ingat, bukan umur ya, beda ya. Okay. Saya kasih garis begini. Misal kita ambil yang standar 63 tahun, kan? Standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sih. Ya. Berarti kalau Anda lewat dari ini, itu bonus tuh yang harus dimaksimalkan dalam tanda petik ya. Maaf, dalam tanda petik. Ya, anak 6 tahun sudah hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun baca Quran aja belum tertarik. Anda butuh berapa tahun lagi? Ya. Lihat sini. Misalnya diberikan 63 tahun. Ya, ada yang misalnya hanya 30 tahun. Ada yang hanya 3 tahun, bahkan ada yang 3 hari. Nah, ini batas usia sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan ajal. Nah, ajal ini batas usia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk, itu masuk dalam kategori qadar. Ingat, qadar bukan takdir ya. Qadar yaitu ketetapan Allah yang tidak mungkin dirubah dengan apapun. Jadi Anda meningkatkan ibadah sehebat apapun, tetap tidak akan bisa mengubah kadar Anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bisa dirubah oleh apapun. Jelas sih? Jadi kalau sudah tiba masanya, dia akan meninggal. Hari Senin, tanggal sekian, jam sekian, jam sekian. Itu enggak akan bisa maju, enggak akan bisa mundur. Satu. Yang jadi persoalan, kadang-kadang dalam praktek kehidupan, ada orang-orang yang dihadapkan pada suasana tertentu, dia mencoba ingin merubah keadaan ini. Ya, mungkin karena kurang pahamnya ilmu, atau karena keinginan yang sangat kuat, karena motif tertentu. Ya, misal, mohon maaf, situasi pertama, ada anak-anak misalnya kan, yang sakit luar biasa, usianya 5 tahun, tapi divonis kena kanker misalnya, ya, kena kanker misalnya, ya. Kankernya sudah parah, sudah luar biasa dan sebagainya. Ya. Awas hati-hati. Kemudian tiba-tiba misalnya, ya, orang tuanya berharap kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kesembuhan. Kalau minta sembuh itu masih wajar. Tapi ada kondisi tertentu yang kadang-kadang saking sulitnya menerima keadaan seperti ini, kurang tawakal kepada Allah, tiba-tiba ada orang berkesimpulan, ya Allah, misal, kalau engkau berkehendak mohon ya Allah, saya akan tingkatkan amalan kalau bisa, panjangkan usianya ya Allah. Berikan dia misalnya kesempatan untuk terus hidup, gak apa-apa, bisa saya tingkatkan lagi ibadahnya, atau saya engkau ambil duluan dan seterusnya. Lalu dia coba tunaikan tahajud sebanyak-banyaknya, dia coba tunaikan puasa. Demi Allah saya katakan, kalau Allah sudah firmankan dia meninggal misalnya usia 5 tahun 1 hari, Anda banyak tahajud tiap malam pun menangis darah, tetap tidak akan bisa menambah usia atau bahkan mengulanginya. Jelas di sini? Sebaliknya, ini yang sering terjadi. Ya. Ada orang misalnya, mohon maaf ya, situasi yang sama, saya ganti misal usia 50 tahun, maaf ya, sakitnya divonis jantung misalnya, masya Allah, dikatakan sudah cukup parah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Tiba-tiba mengambil kesimpulan misalnya, ya. Mohon izin ya, mengambil kesimpulan, apa yang dia lakukan? Kesimpulan pertama, dia sudah mengambil menentukan bahwa ini yang terjadi yang terkait dengan ajal. Kalau orang sudah diponis penyakit seperti ini, maka bisa lebih dekat kepada kematiannya. Ini satu. Ini kesalahan fatal pertama. Aturan ajal itu tidak ada kaitan dengan sakit ataupun sehat. Lihat banyak orang di rumah sakit sampai sekarang diponis penyakit parah masih hidup juga. Dan tidak sedikit ada orang sehat lebih cepat pulang dibandingkan orang sakit. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, dalam keadaan demikian, ada harapan mudah-mudahan kalau saya tingkatkan tahajud, tingkatkan puasanya, tingkatkan macam-macamnya, harapan hidup saya akan semakin meningkat. Demi Allah saya katakan, harapan hidup tidak ada kaitan dengan ibadah, karena itu ketetapan yang sudah pasti. Jadi Anda nggak tahajud pun kalau meninggal, ya meninggal juga. Tidak ada hubungannya. Ya, gak usah mengeluh dengan vonis dari dokter, Anda tinggal 10%, Anda tinggal 20%, yang 100% itu meninggal juga. Ya, meninggal itu bukan perkara jantung, meninggal itu kehabisan napas. Ya, selesai gitu. Ini masalah ajal. Di tugas kita dalam persoalan yang sudah pasti, gak usah memikirkan masalah kodernya. Tapi yang Anda pikirkan, bagaimana yang Anda usahakan terkait kalau ajalnya tiba. Itu aja. Ya. Jadi, jangan pernah sibuk memikirkan kodar kita, karena semua itu sudah diatur. Kodar itu oleh Allah dirahasiakan supaya kita semangat untuk menyiapkan diri kita. Bukan kita menunggu-nunggu ajalnya tiba. Karena itulah kemudian Allah turunkan cara untuk mengisi bagaimana supaya ajal ini bisa bermanfaat. Itu yang disebut dengan umur. Umrun. Di umur itu bukan usianya. Umur itu cara mengisi usia yang telah ditetapkan oleh Allah batasnya. Ya. Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Sebelum. Al-umru. Ya. Sesuatu yang bermanfaat. Kedua, sesuatu yang berkah. Ketiga, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Al-umru. Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang menghadirkan keberkahan. Ketiga, sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, selama ada masa kita untuk bisa melakukan aktivitas, usia ajal itu masih ada, maka jangan pikirkan antara kematian dengan hidup. Itu urusan Allah sudah diatur. Anda pikirkan pun tidak akan pernah merubah ketetapan Allah. Kalau meninggal tanggal sekian ya meninggal juga, kalau belum ya belum. Nah, selama masih diberikan batas usia itu, tugas Anda isi dengan umur. satu, hadirkan segala hal yang bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah mencari-cari qadar yang tersembunyi. Kalau dalam bahasa kiasan ini, la tahriku aswaral aqdar, enggak usah Anda membakar itu tirai-tirai qadar untuk bisa melihat kapan saya meninggal. Enggak usah nyari-nyari begitu. Enggak ada kerjaan itu. Ya. Vonis dokter itu juga tidak akan pernah bisa memastikan kapan kematian itu terjadi. Enggak bisa. Tidak sedikit dokter mengatakan, ini kayaknya usianya 2 minggu lagi, udah 2 tahun masih hidup aja, dokternya meninggal duluan. Bisa terjadi gitu ya. Jadi Anda jangan sibuk memikirkan sesuatu, jangan bakar tirai-tirai takdir ini, tirai-tirai qadar, hanya untuk mencari-cari sesuatu yang gaib itu sudah diatur, gak ada kerjaan. Lebih baik Anda mempersiapkan diri. Satu, ya, lihat kalimatnya. Kata Al-Quran, hadirkan yang bermanfaat. Jadi kalau diberikan lisan, mumpung masih bisa bicara, sebelum sakaratul maut itu tiba, bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam aja. Karena itulah kemudian Nabi menyampaikan kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa diam, itu umur namanya. Makanya kita diberikan umur itu bukan untuk menyia-nyiakan batas usia, bukan, supaya mencari hal-hal yang bermanfaat. Mumpung masih bisa lihat nih, sebab kalau mata sudah tertutup untuk selamanya, ini mata sudah tidak bisa digunakan lagi. Mumpung masih bisa lihat, lihat yang bermanfaat. Ya, coba sering-sering lihat Al-Quran. Coba Anda dalam sehari, maaf ya, lihat Al-Quran tuh, lihat berita berapa kali dalam sehari. Silahkan cek update status berapa kali tuh. Masya Allah, berapa kali Anda mengupdate status dengan Allah itu? Update status salat sunnah Anda, update status Anda sebagai seorang hamba yang rajin baca Quran, yang rajin puasa, yang rajin tahajud. Dunia Anda update terus tuh. Masa urusan akhirat Anda diam kan? Di mata ini sebelum tertutup, ayo gunakan. Lihat orang-orang soleh, bagaimana dia masuk ke masjid, bagaimana mereka ibadah. Gunakan yang baik-baik. Sebab kalau fungsinya sudah tidak bisa digunakan, ah ruginya luar biasa ini. Kan tadi saya katakan, anak 6 tahun, mata buta, namanya Mu'adz, hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun, mata masih sehat. Melihat Quran aja sudah enggak bisa dalam sehari. Ada yang salah itu dalam jiwanya. Ada yang keliru gitu. Coba cek hari ini aja sudah pernah lihat Quran gitu. Ya jangan-jangan saking sibuknya Anda semua dilihat, Quran ini enggak pernah bisa lihat. Jangankan baca, lihat aja enggak. Ini poin yang pertama. Jadi jangan sibuk memikirkan wilayah-wilayah qadar yang sudah diatur. Ya, sementara itu enggak bisa berubah, sekalipun Anda tingkatkan ibadah. Jelas ya? Anda tahajud silakan sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah ajal yang telah Allah tetapkan. Anda silakan puasa sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Yang sakit belum tentu datang ajalnya bila belum Allah tetapkan. Kematian tidak pernah bersanding dengan sakit dan sehat. Betapa banyak orang sehat bisa pulang duluan, bahkan orang sakit masih terkapar dalam keadaan di rumah sakitnya. Kematian tidak harus datang pada yang sepuh. Betapa banyak anak-anak kecil sudah kembali kepada Allah jika Allah berkehendak. Coba lihat di Aleppo ini. Berapa banyak anak-anak yang sudah pulang duluan. Jadi jangan pernah menyimpulkan kalau misalnya sudah sepuh saya cepat pulang duluan, atau yang muda merasakan tenang aja, waktu saya belum tiba, masih lama. Kalau bapak itu sih kayaknya iya, ya sudah bau tanah. Mungkin bau tanah Anda bau kuburan gitu. Nggak nyambung gitu kan. Teruskan ya, itu contoh pertama. Yang kedua, bapak. Yang kedua, rezeki. Nah ini teori dasar kehidupan yang kalau tidak paham jadi sibuk ini. Ya, menghabiskan waktu untuk mencari rezeki, sementara rezeki sudah diatur. Aneh memang ini. Dua, rezeki. Rizki itu termasuk masalah qadar dan disandingkan dengan ajal. Awas, ini sebanding ya, sebanding. Teorinya sedikit lebih rumit, tapi kalau sudah dicontohkan nanti bisa lebih jelas insyaallah. Ya, pelan-pelan. Rizki disandingkan dengan ajal. Ya. Dalam riwayat lain bahkan seseorang tidak akan pernah diwafatkan sebelum dicukupkan Allah rizkinya. Jadi kalau rizkinya sudah diberikan semuanya, baru dia selesai kehidupannya, meninggal dia. Jadi sejajar dengan ajal di sini. Ya. Pelan-pelan. Sebentar. Sifat rizki itu sama dengan sifat ajal. Ya. Saya ulang, sama dengan sifat ajal. Satu, sifatnya gaib. Tidak diterangkan, tidak ditampakkan. Di sifat rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan rahasia supaya kita bisa bersemangat untuk berikhtiar mencarinya. Ya. Bayangkan kalau kalau Anda diberitahu misalnya ya, Bapak nanti insya Allah rezekinya 1 miliar ya selama hidup. Baik, hari ini sudah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? Tinggal 1.000. Sementara Anda paham rezeki bersanding dengan kematian. Tinggal 1.000 lagi tuh. Begitu Anda ngambil 1.000 rupiah, meninggal Anda. Itu Anda nggak akan semangat kerja tuh. Jadi masjid gitu kan. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Begitu kecapean, orang heboh, kenapa capek? Kasih minum. Kasih minum 3 teguk, nilainya 1.000, meninggal. Jadi, pertama sifatnya gaib. Sama kayak spidol, kalau udah lama agak goib nih. Ini ya, sifat rizki yang pertama gaib, dijadikan oleh Allah dirahasiakan supaya bisa bersemangat untuk berikhtiar. Pelan-pelan. Yang kedua, perhatikan aturannya. Aturan rezeki yang kedua, fokus, ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadar kebutuhan makhluk untuk beribadah. Diberikan dengan kadar yang sesuai. Jadi setiap kita bisa beda-beda karena kebutuhan ibadahnya bisa lain. Saya berikan contoh ya. Tadi kalau ayat langsungnya kan walladzi qaddara fahada, ditetapkan setiap kita bagian-bagian rezeki kita, tapi beda-beda. Ada si fulan misalnya, mohon maaf ya, bayangannya rezekinya enggak seberapa, cukuplah sekedar untuk hidup. Tapi masya Allah, ke masjidnya rajin, walaupun enggak punya sepeda pun dia enggak punya, sepatu aja enggak ada, yang ada cuma sandal jepit, tapi masih jalan mau ke masjid, masya Allah ya. Jalan ke masjid, puasa dia kerjakan, malam-malam tahajud. Memang bekal ibadahnya diberikan oleh Allah lewat tenaga, sehingga bekal rezeki yang diberikan cukup bagi dia untuk menghidupi kekuatan diri dia untuk melahirkan tenaga. Yang penting ibadahnya bisa jalan. Jelas ya? Sebab kalau ditambahkan lebih dari apa yang dia butuhkan, bisa keluar dari ketetapan ibadah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul sifat sombong, mungkin muncul sifat-sifat yang buruk, keluar dari ketentuan ibadahnya. Jadi Allah cukupkan sesuai dengan kebutuhan dia untuk memaksimalkan ibadahnya. Ada yang sebaliknya. Ya, mohon izin ya, ada yang sebaliknya. Orang-orang yang Allah titipkan pada orang itu rezeki yang terlihat melimpah, kelihatan banyak. Kaya lah dia, kaya. Nah saat rizki ini dilebihkan oleh Allah, perhatikan, Anda harus baca dengan baik ini ya, ketentuan Al-Qurannya. Titipan rizki ketika diberikan oleh Allah kelihatan seperti banyak, sebetulnya itu modal utama Anda untuk ibadah, ada di situ modalnya. Karena barangkali menurut Allah, maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, barangkali pada umumnya diberikan harta ini karena ibadah yang lainnya belum maksimal. Tenaga belum dipakai, orang gak ada sepeda, bisa jalan, Anda dikasih mobil, bahkan tinggal melangkah pun gak ke masjid juga. Kurang apa lagi? Sepeda ada, motor ada, mobil ada, masya Allah. Jangankan ke masjid, orang mau lewat, dipagerin di situ supaya gak parkir di situ. Allahu Akbar. Apa yang salah dengan Anda? Jalan-jalan umum, kenapa Anda batasi? Hati-hati ya. Ini ada hadis sahih di sini, riwayat Al-Bukhari. Orang yang mengambil jalan umum untuk kepentingan dirinya, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Apalagi menghambat orang lain untuk ibadah ke masjid, itu disebut oleh Quran sebagai orang paling zalim di muka bumi. Itu ada di Quran surah kedua ayat 114, posisi paling kiri di pertengahan. Awas bung, kalau disebutkan di Quran ciri-cirinya, artinya bisa terjadi pada siapapun. Quran tidak menyebut spesifik orangnya. Lihat kalimatnya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, berzikir di masjid dengan cara apapun? Kalau di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu artinya bisa berpotensi terjadi dimanapun dan melekat pada siapapun. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Dan jangan bayangkan siapa saja, itu berlaku bagi kita semua ya. Ini poinnya. Karena itu kalau Anda misalnya merasa dititipkan oleh Allah ini ya, misal, ya harta kekayaan, maka prinsip Qurannya surah ke 28 ayat 76 sampai dengan 79, dan lihat di ayat 77 ya. Saya sudah pernah terangkan ini. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma ataka ataqallahu darul akhirah. Dan dari setiap titipan harta yang Allah titipkan pada anda, bahasa Quran titipan, bukan milik anda. Nitip, kalau nitip itu pasti diambil. Jadi maaf ya, mumpung Allah masih titipkan, cepat gunakan. Kalau sudah nggak ada, anda nggak bisa gunakan lagi. Tuh, mumpung kendaraan masih ada, pakai pada yang baik-baik, yang bermanfaat. Cari, pakai untuk taklim, selain mencari nafkah, gunakan untuk antar anak sekolah, niatkan karena Allah. Jangan dipakai maksiat, mumpung belum diambil. Kalau sudah diambil, anda nggak bisa gunakan lagi. Ya, dulu pernah ada yang dititipkan, namanya Qarun. Kayanya luar biasa. Dan mohon maaf ya, kekayaannya dilukiskan oleh Quran, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Itu kunci-kunci brankasnya saja, enggak sanggup dipikul oleh orang-orang terkuat di zamannya. Kalau kemana-mana, dia bawa bodyguard di belakangnya. Itu cuma bawa kuncinya aja, Pak. Ayat 79 ya, fakharaja 'ala qaumihi fi zinati, setiap keluar di belakangnya itu selalu dikawal. Ya, bawa kunci brankasnya aja. Nisayani, sombongnya luar biasa. Kaya, sombong. Sudah ada dulu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada orang sekarang kaya kemudian sombong, itu ketinggalan. Dulu udah ada, dan dia lebih kaya. Jadi kalau sekarang belum seperti Qarun hartanya, belum sekuku Qarun kemudian sombong, keterlaluan ke orang. Sudah ketinggalan, keterlaluan. Qarun aja yang lebih kaya pernah sombong, hancur, apalagi ini yang tidak sekaya Qarun. Makanya turun ketentuan di Quran, mumpung masih dititipkan, gunakan untuk kepentingan ibadah. Lihat, barangkali antum yang disentuh tuh saat ada bencana, kelihatan musibah di Aceh, Bidi, ada Rohingya, ada macam-macam. Itu sebetulnya sentuhan ke antum tuh yang diberikan kelebihan di sini. Yeah. Sebaliknya lawannya, ini terkait dengan masalah rezeki. Fokus lawannya, nah, lawan dari kaya, apa lawannya? Seperti yang pernah kita sampaikan. Awas, jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir. Quran surah 53 ayat 48. Oh, maksud saya supaya kita enggak berlebihan dalam mencari rezeki sehingga melupakan ibadah. Ya. Quran surah ke 53 ayat ke 48. Oh, ini sedikit ada dalam kajiannya, jadi saya harus sistematis mungkin. Fokus. Wallahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang itu kaya atau cukup. Ya, lawannya cukup atau cukup. Jadi kalau persepsi manusia disebut keliru oleh Quran. Orang mengatakan kaya, lawannya miskin. Silakan cek, Anda tanyakan pada orang-orang awam. Jawabannya pasti begitu. Kamu mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, pasti begitu tuh. Tapi kata Quran enggak ada orang miskin, adanya orang cukup. Karena ternyata ketika Allah memberikan kita rezeki, itu cukup untuk kita hidup. Kalau miskin itu berarti kurang. Masya Allah, burung yang enggak dihisab aja, burung nih yang enggak dihisab, itu keluarnya cuma pagi-pagi, Pak, pulangnya sore. Bawa rezeki cukup untuk anak-anak, jadi kasih cukup. Antum yang dihisab, masa enggak ada rezekinya? Berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, lupa sholat sunnah, ketinggalan sholat fardu, cuman untuk mencari rezeki yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain buang-buang waktu? Ini poinnya di sini yang harus kita pahamkan, bahwa tidak mungkin ada orang diberikan oleh Allah kehidupan, maaf, kalau tidak dicukupkan rezekinya, pasti cukup. Cukup. Makanya perhatikan ukuran Nabi ya, perhatikan ukuran Nabi. Kata Nabi, orang yang punya persiapan jatah makan sehariannya saja, kutai yaumihi, itu orang kaya. Jadi kalau anda punya jatah makan hari ini cukup sampai dengan malam, itu anda orang kaya. Masya Allah, orang kaya anda. Karena anda itu belum tentu hidup untuk keesokan harinya. Anda itu diberikan oleh Allah kehidupan hari ini untuk beribadah di hari ini, bukan untuk besok. Jadi kalau anda punya bekal untuk hari ini pun, kata Nabi, anda orang kaya, karena belum tentu besok anda hidup. Ini ada orang yang rezeki, Masya Allah, persiapan untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, besok aja belum tentu hidup. Bisa berharap konsepnya, anda silahkan merencanakan, ini pekerjaan begini, begini, begini, silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan dalam merencanakan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah atur, sehingga meninggalkan kepentingan prioritas anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau konsep ini sudah datang, hidupnya tenang. Yang dituntut oleh Allah pada anda bukan untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya, yang dituntut cuma ikhtiar. Ayo bekerja. Nanti kalau rezeki anda banyak, masuk pada kategori kaya, dengan anda ikhtiar ini, walaupun sedikit atau sedikit kerja keras, Masya Allah, turun banyak tuh. Bahasa manusianya, alhamdulillah dapat rezeki nih, kayaknya gampang proyek, barangkali anda ditetapkan oleh Allah masuk golongan yang ini. Tapi ada orang yang tidak sedikit, lamar sini, tolak lagi, sini, tolak lagi, usaha, susah lagi. Masya Allah, aduh saya ditolak terus ya, miskin saya, tapi masih hidup juga. Anda masih hidup juga tak? Kalau Anda meninggal, Masya Allah, dalam keadaan Anda sekarat, tidak dapat apa-apa, macam-macam, misalnya kehabisan rezeki, itu mustahil lah. Bahkan saking sayangnya Allah, kalau ada orang merasa miskin, Allah kasih zakat. Supaya jadi gak miskin, supaya cukup. Allah kasih zakat. Quran Surah 9.

0: dikasih sedekah. Masya Allah, sedekah. Ya, di Quran ditemukan banyak sekali. Quran surah kedua, ayat 61 dan 62, 263. Itu banyak saat diberikan sedekah. Nah, Anda diberikan zakat, belum cukup. Diberikan infak, belum cukup. Sedekah, belum cukup. Anda mesti dikasih apa lagi supaya nggak miskin lagi? Kecuali memang Anda inginnya miskin. Udah dikasih, masih minta juga. Dikasih, minta-minta juga. Padahal Allah kasih modal sedikit aja, rezekinya datang. Silahkan lihat yang di luar-luar itu. Ya, pinggiran jalan. Modalnya cuma pelit, nah. Pelit, datang 2.000. Gitu kan? Atur. Kelihatannya nggak capek hidupnya. Orang kepanas-panasan, rezekinya datang. Masa Anda yang duduk dalam keadaan tenang, AC-nya nyaman, kadang-kadang bisa tiduran di kantor, masih mengeluh juga. Anda butuh berapa lagi? Yang bikin gak cukup itu perasaan Anda yang terdominasi oleh nafsu. Inilah pentingnya kajian tazkiyatun nafs. Ya. Jadi sekali lagi disimpulkan, rezeki itu jangan berlebihan dalam mencarinya. Tugas Anda ikhtiar. Kalau sedang berikhtiar dikasih banyak, berarti amanah Anda ada di sini untuk ibadah. Tapi kalau sudah ikhtiar dikasih cukup bukan miskin, Anda diminta untuk qanaah karena aspek ibadah Anda ada pada yang lainnya. Kalau sudah seperti itu enak. Ya, enak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas di sini? Nah, kalau sudah seperti itu, maka jangan berlebihan untuk bisa merubah kadar yang sudah ditetapkan. Betapa banyak ada orang yang mohon maaf, ya sebetulnya hidupnya cukup. Cuma sampai ngutang-ngutang, datang ke Ka'bah, ya? Supaya minta jadi kaya, minta jadi macam-macam. Padahal Allah sudah berikan yang cukup, akhirnya repot, kena utang banyak lagi, gitu kan? Harus, itu pernah tuh saya tugas di Mekah tahun 2010, kami dengar kisah dari kawan. Ada orang terlilit utang macam-macam, banyaknya luar biasa. Sampai dia umrah tuh, ya umrahnya aja utang. Dicatat tuh, tangkap tuh, sampai di Multazam dia berdiri. Ya Allah, hamba banyak utang, sampai hamba datang ke sini, ya Allah. Banyak lian utang hamba sampai ke sini, hamba utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya, ya Allah. Tentu akan tidak ada itu. Ini nyata, Pak, kejadian gitu. Yang kurang berilmu, kemudian hadir situasi itu dan memaksakan. Dan yang paling parah adalah menempuh jalan yang sesat. Allah sudah cukupkan, masih datang ke dukun juga, masih datang ke kuburan juga, hanya untuk minta-minta sesuatu yang sebetulnya Allah cukupkan. Ngapain buang-buang waktu yang ada kerjaan? Jelas sih dia? Baik, jadi prinsipnya adalah jangan sampai kita, mohon maaf, menghabiskan energi kita sebanyak-banyaknya untuk merubah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Nanti itu banyak, kiamat misalnya. Kiamat itu gak usah banyak dipikirin, Pak. Bukan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Anda sampai mikirin kiamat, sampai dibahas panjang-panjang ini itu. Yang Anda harus lakukan, apa yang Anda persiapkan untuk kiamat itu? Karena belum tentu sampai kiamat, besok juga belum tentu hidup. Cukup Anda ketahui begini dahsyatnya, begini macam-macam. Sudah tidak usah banyak dibahas lagi. Setelah itu cukupkan diri Anda untuk mencari bekal. Selesai masalah. Hujan, itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Kalau sudah mendung, jangan banyak dipikirin, siapin aja. Cari jas hujan, cari payung. Ini langit yang mendung, Anda yang bikin status. Ah, mendung nih. Kayaknya hujan ya, banjir. Pasti Ustaz yang gak datang. Ustaz dia udah nunggu dari tadi. Jadi gak ngering gitu. Nah, nanti lihat Quran surah 31 ayat 34. Di situ ada 5 qadar Allah yang gak bisa dirubah oleh apapun. Itu Anda pelajari. Kalau sudah paham kelimanya itu, jangan capek-capek berikhtiar untuk merubah itu semua. Tugas kita cuma mengisinya dengan baik. Jelas di sini?
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Selamat Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم.
4: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
3: Inna fis samawati wal ardi laayatun lil-mu'minin.
4: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
3: Wa fii khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin laayatun liqaumin.
4: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
3: Wa'ilah.

0: hujan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: ini, Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakharalakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu 'ala 'ilmin wa qatana

0: تَذَكَّرُونَ
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah.
3: Syahadu la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh pengangguran. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Makanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu indah sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum dengan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling bisa sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para sa lindang o dilimbaragan naman. Ang bahiyaan mo sa pagkakaroon kayo cacap, malating bahay ito. Bisa kisah niya, kung di baju, na kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu di sandal itu kan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukun itu adalah rahatan sujud, sadar aku belum rukun, belum berdiri, nah bangkit berdiri, rukun sujud, oke tiba sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku merasa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal 6-7 anda 6-7 nya berapa? 3. Mungkin memang 3, imam ragu-ragu merasa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia

ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batallah maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

sahwi. Aku balik masukku sahwi. Masukku sahwi. Pergi sahwi. Mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam. Jadi dianggap kata-kata salam. Karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahwi. Bila kali sebut sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung murid tampaknya ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Pada sumat ini kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat,

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar. Besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, bes

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumaat salat Maghrib Masjid Baitul Mutaqin Islam Syah Tawaban Sikalti maupun para pemirsa dan pendengar saluran TV dakwah dan radio dakwah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ribuan rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Jemaah salat Maghrib Masjid Baitul Mutaqin Islam Center Provinsi Kaltim maupun para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita memperpanjang niat iktikaf kita di Masjid Baitul Mutaqin Islam Center Provinsi Kaltim pada malam hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan dengan Thalibul Ilmi yang pada kesempatan Maghrib kali ini akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Judi SAG. Beliau merupakan juga salah satu imam rawatib di Masjid Baitul Mutaqin Islam Center Provinsi Kaltim. Adapun tema yang selalu akan dibahas pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang bab ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insya Allah beliau sampaikan. Dan tentunya tidak lupa kita berniat untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Judi SAG kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad.
1: استغفر الله جل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لمشايخنا والمعلمين شاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim wa sadaqan nabiyul karim. Nahnu 'ala dhalika min ash-shahid wa syakir. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah, salat Maghrib berjamaah dan kembali kepada ta'lim. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak ibu jamaah Masjid Islamic Center dan pemirsa para TV dakwah dan radio dakwah semerinda di TV Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah dipesannya tadi tema ini. Itu temanya ikhlas. Sebenarnya kalau tema ikhlas ini luar biasa, pangkal semua ibadah sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan yang membaikkan kita sampaikan ini, mudah-mudahan khusus pribadi kita, artinya menasihati pribadi saya sekaligus kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ikhlas nih Pak ya, karena berbicara ilmu tasawuf nih luar biasa. Bisa kata pribadi kita sendiri ya, ikhlas luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah.

0: Nurqayyimah wa ma umiru, dan tidak diperintahkanlah kalian illa liya'budullah, melainkan menyembah Allah itu mukhlisina lahuddin, mukhlisin ikhlas, berucap ikhlas kan, ikhlas karena agama, hunafa artinya mengikuti, kita ini ikutan orang beragama hanif. Agama hanif ini siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kan? Ibrahim alaihissalam itu agama hanif. Saking hanifnya beliau, kita baru saja merayakan sudah yang tempo lalu yang apa namanya melaksanakan ibadah kurban, ya kan? Yang dilakukan Nabiullah Ibrahim, saking percayanya Nabiullah Ibrahim dengan mimpi yang ia mimpikan di dalam surah As-Safa, ya. Nabiullah Ibrahim lama ra'a fil manam, manakala Nabiullah Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Kita kira-kira kalau mimpi kayak itu diperintah Tuhan, yakin gak mampu kita? Luar biasa, apalagi zaman sekarang kan, oh, sudah membunuh anak di penjara orang kita. Itu kira-kira lain lain masanya lah, lain kurunnya zaman dulu kan. Nabiullah Ibrahim bermimpi, ya. Kita baca ayatnya lah supaya kita tambah yakin. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, qala ya bunayya, wahai anakku. Nah, anak Nabi Ibrahim ini ada dua ya, yang kita tahu ya, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak dari keturunan Siti Sarah, sedangkan Ismail dari Siti Hajar. Tetapi dengan keduanya ini terdulu Siti Hajar, anunya tuanya Ismail itu lebih tua daripada si Ishak itu adiknya, anunya Ishak itu, karena Siti Sarah waktu itu masih mandul. Memancing dikawinakanlah Ibrahim dengan Siti Hajar itu atas permintaan Siti Sarah juga, Siti Sarah juga permintaan untuk dikawinkan. Jadi contoh luar biasa, artinya Siti Sarah contoh bagi wanita mengawinkan suaminya kembali karena dia mandul supaya beranak. Akhirnya lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, di mana keikhlasan Nabi Ibrahim ini? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku malam tadi bermimpi. Mimpi. Anni adbahuka fandur madza tara. Sesungguhnya aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah, ditanya, madza? Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif al ma'tumar. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintah Tuhan. Nah, keikhlasan Ismail tidak kalah dengan keikhlasan Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi ini menurun kepada anak kan, keikhlasan Nabiullah Ibrahim itu sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Karena Nabi kita jalurnya dari Ismail. Nah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku mendapatkan insyaallah jadi orang termasuk orang yang bersabar. Artinya menunjukkan keikhlasan. Definisi ikhlas ini luar biasa. Banyak definisi ikhlas ya. Kalau kita baca di dalam kitab yang sering kita baca, kitab Azkar An-Nawawi itu kan. Nah, di situ diceritakan kata Fudail bin Iyad yang namanya ikhlas itu, tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amal li ajlin nas syirkun. Beramal dikarenakan manusia, kira ini beramal karena manusia. Sebabnya nih, ada bos kantor menyuruh kita supaya beribadah. Nah, ada dah yang kata karena manusia tuh. Kita takut karena ada bos menyuruh. Itu hukumnya adalah riya. Nah, dengan manusia. Jadi kayak apa cara menghilangkannya? Kita harus belajar tauhid yang betul. Belajar tasawuf yang benar. Nah. Wal amal li ajli nasyirkun, sedangkan beramal karena manusia, jadi meninggalkan amal karena manusia hukumnya syirik. Kalau beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia hukumnya riya. Akhirnya sudah amalkan. Tadi pedang punya alim menang nih, misalnya kan sering kita. Apalagi orang hanyar-hanyar apa ya? Hanyar-hanyar bahasanya itu hanyar hijrah jawab ini. Hanyar-hanyar hijrah. Nah, oh dipedahkan orang ini dan itu misalnya. Nah, hukumnya riya. Tapi beramal li ajlin nas karena manusia hukumnya sih syirkun syirik. Enggak ada Tuhan lagi kan itu karena manusia. Nah, wal ikhlas ayu afiyaka Allah minhuma. Sedangkan yang namanya ikhlas itu kita diselamatkannya daripada yang dua itu. Bukan karena meninggalkan beramal, bukan kira juga beramal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia tidak, beramal karena manusia juga tidak. Nah itu selamat dari dua itu, insya Allah kita ada dapat namanya ikhlas. Nah ini definisi ikhlas menurut Fudail bin Iyad. Wa an Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala, dari Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala berkata, al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi bizzahiri wal batin. Ikhlas itu adalah sama perbuatan hamba itu baik zahir maupun batin. Ada anak dipuji kah, dicela kah, sama aja ya. Ada merasa dipuji kada merasa kerendahan, dipuji kada merasa ketinggian, dihina tidak merasa masih hina. Nah, itulah yang namanya ikhlas. Mau berat mengisahkan yang tadi berat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya, pelan-pelan. Wa huwa ay yurida bi ta'ati taqarrub ila Allah taala duna syai'in akhar. Kita ini menghendaki beribadah itu tujuan pertama adalah taqarrub. Mendekatkan diri. Taqarruban. Kita beribadah karena Bapak baca Quran, sembahyang. Kita tujuan taqarrub. Ya, bukan tujuan misalnya oh supaya dapat rezeki, misalnya kan ada juga kita tuh orang itu kan, oh baca surah Waqiah dari sekian dapat rezeki. Nah ya kak, kan itu salah sih, ada ikhlas mana itu, ada tuh, ada tujuan. Pada kita membaca surah ikhlas dengan tujuan apa? Taqarrub ilallah, ini membacakan Quran, mengikuti perintah Rasul, itu aja, kita taqarrub kepada Allah. Nah, bukannya lah, bilangnya selamat yang dua ini, bukan karena manusia atau bukan karena yang lainnya. Maaf. Wa qala Sayyid al-Jalil Abu Muhammad Salah bin Abdullah At-Tashtari, dan berkata As-Sayyid Jalil, nama beliau Abu Muhammad As-Sahal bin Abdullah At-Tashtari rahimahullah ta'ala, Nazrul Iqyas fi tafsiri ikhlas falam yajidu ghaira hada. Jadi pendapat akal dalam tafsir masalah ikhlas itu tidak dijabat pada selain ini. Artinya definisi yang kita sebutkan tadi. Antakuna harakatuhu wa sukutuhu bisrhi wa alaniyatillahi ta'ala. Bahwasanya baik diam, baik bergerak atau wasukutu baik diam dia di dalam rahasia hati kita, walanita be ataupun di dalam zahir kita, lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti yang lain. Jangan dipokoknya dicampuri. Bila bercampur ya dah. Ada sebuah cerita. Nah, supaya kita bisa memahami sedikit ceritanya. Cerita Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini seorang ulama sufi. Kebetulan bukan Fudail. Saya Junaidi al-Baghdadi. Junaidi al-Baghdadi, seorang sufi yang kaya raya. Jadi kebetulan ada seorang muridnya dari Junaidi al-Baghdadi ingin bertemu dengan gurunya, dengan Junaidi al-Baghdadi, ingin menanyakan masalah hal ihwal keadaan dirinya. Mungkin biasanya saya orang murid kan nanya pada guru, wajar lah merasa kekurangan ini, apa rahasia dalam ini. Misalkan memang ada rahasianya, ketika itu merasa punya penyakit batin seorang murid ini, dia ada punya pembantunya, anu temui si guruku namanya Junaidi al-Baghdadi, tanyakan masalah ihwalku, kenapa aku ini tidak tenang tiap hari, tidak tenang, apa sebabnya, tidak tenang hati ini, kenapa sebabnya. Pergilah seorang pembantunya tadi, sampailah di rumah Junaidi al-Baghdadi, melihat di sana rumah Junaidi al-Baghdadi orang kaya, bini banyak. Mungkinkah kayak gini ulama yang sebenarnya, kayak itu kan orang yang ikhlas kan biasanya baju misalnya yang kayak sederhana gitu kan, pakaian kayak kiai ya kan, ada juga kiai ini yang berpakaian yang mewah, ada yang berpakaian yang kayak sederhana gitu, kayak kiai yang orang baju luar biasa lah, kayak orang tawadu banget gitu. Nah hanya pakaiannya aja udah terurus lagi saja kan. Maka kami menemukan ya, dulu di kampung kami itu ada ulama kayak gitu. Mungkin sedih kredit aja. Nah kayak kada begusuk. No. Memang orangnya wara kan kayak itu. Pas ketika dia datang ke rumah Junaidi al-Baghdadi, benarkah orang ini? Orangnya bini banyak, perabotan rumah banyak, kayak istana lagi. Dia akhirnya memberanikan diri datang ke tempat Junaidi al-Baghdadi. Ketika datang, guru ada pesan dari anak buah sembian nih, ini itu deh, kada tenang. Oh, Junaidi al-Baghdadi, itukah? Jadi Junaidi al-Baghdadi melihat memesankan lagi, jadi kembalilah jawabannya ya, kepada si muridnya dengan seorang pembantu tadi. Padahal kan lawan si A, nah gitu lah. Amun kebetulan anak buahnya ini seorang nelayan. Amun menjual ikan. Jangan tergesit di hati. Apabila aku ini bisa makan dagingnya juga, gitu. Maksudnya itu lah. Apabila aku makan dagingnya, ya kebiasaan muridnya ini mau dagingnya dijual kayak udang, kayak udang maksudnya kan. Nah, udang dikirim di ekspor kan, kepala kita yang makan. Nah, itu kan kebiasaan. Jadi terbayang di murid tadi, kapan aku bisa makan dagingnya? Karena itu. Hilangkanlah kata Junaidi al-Baghdadi sifat yang seperti itu, ingin memakan dagingnya. Itulah yang membuat ia tidak tenang. Ada keikhlasan. Bukan karena ada terbawa dengan sifat tamak. Nah, jadi banyak nih masalah keikhlasan ini bisa mengobati sifat riya, bisa takabur, ya kan, sifat ujub, sifat tamak tadi, serakah. Jadi banyak bang kaitannya dengan pangkal segala, ikhlas ke pangkal segalanya. Wajar aja di dalam surah Al-Ikhlas, ya kan, surahnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu aja. Allahu, qul huwallahu ahad. Allah itu esa, ahad. Ahad itu kan ada namanya ahadiyah. pokoknya nggak ada lagi, maksudnya habis dah. Pokoknya namanya ahadiyah, ahad tuh bersifat ahadiyah. Tuhan tuh, namun orang bisa belajar sifat sifat tujuh. Ahadiyah itu pertama tuh, ahadiyah. Itu kok ada lagi, ada tidak malahnya habis dah. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ah, dinafikan dulu, tidak ada Tuhan illallah, diisbatkan kecuali Allah. Hai, disebutnya ahadiyah tuh. La ilaha. Jadi orang mengucapkan dua kalimat syahadat tuh, dia adalah mengikhlaskannya masalah sifat Tuhan sebenarnya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dinafikan dulu semua Tuhan yang ada. Apabila kita ingat selain daripada Allah, itulah la ilah, tidak ada Tuhan yang lain. Itulah. Kita lancak kehidupan kita nih, kehidupan kita ini tergesit di pikiran kita. Wah, hari ini bakal cair aku nih. Bisa juga lah kan, cair aku nih. Han, kadi ingat nih yang namanya rezeki itu Tuhan sudah mengatur. Sedikit banyaknya Tuhan. Jangan dibayang-bayangkan dunia itu yang bisa menghancurkan kita, nah, keikhlasan kita. Nah, itu ikhlas luar biasa bang, ikhlas, bicara ikhlasnya. Allah Samad, Allah yang buat, yang memberi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidaklah dia beranak. Wa lam yulad, dan dia diperanak, dia diperanakan. Kesan Tuhan bujur-bujur esa. Nah, ya kan kalau orang berbicara martabat tujuh itu ahadiyah, keesaannya lah, kemudian wahdah. Nah, wahdahnya ada titik, saya ceritanya dengan tek lah, dari situlah memancar nur Tuhan ini mana-mana. Kemudian wahdah, wahidiyah, kemudian wahidiyah. Nah, yang bisa Nur Muhammad tuh, nah, ini kata kau dibahas di sini itu tinggi banget dah. Masalah ahadiyah kalau wahdah itu tinggi banget dah. Tinggi banget, luar biasa. Kada bisa kita membahas secara umum, ini bisa. Orang biasanya ke jurang tuh badu duaan, dua tiga, gitu. Nang sudah mulai memahami tauhid yang sebenarnya. Nah, kita cukup dengan secara global aja, kita memahami. Artinya jangan ada yang selain daripada Allah Ta'ala. Tapi ikhlas sudah ada. Bila ada selain daripada Allah Ta'ala, menghinggapi pihak dirinya, nah itu. Jadilah orang tadi bisa syirik, bisa riya. Nah. Ada sebuah cerita. Nah, misalnya kalau udah baca cerita sebagai contoh nih. Nah, contoh rasanya kayak orang lain, orang-orang yang dulu lah, orang-orang dulu sebagai contoh. Nah, kita tiru mereka itu. Nah, kita kisah si tadi kan, si Junaidi al-Baghdadi itu bagus. Artinya tidaklah menyerang kepada orang walaupun kaya, tapi hatinya ada, tetapnya memegang pada Allah. Mojo, mun ulama orang kaya itu berarti itu lain ulama aja. Nah, misalnya kan ada orang yang sampai itu berbicara yang namanya ulama itu mau dia kaya kah tidak kah itu urusan Tuhan. Ya, itulah. Ya lah, ini kan ulamanya ada tipenya dia, tipe kayak itu. Ada yang tipe kayak siapa, kayak Nabi Isa. Al ulama ummati jenabi ka ulama Bani Israel, ka nabi Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabinya nabi Bani Israel. Siapa biasanya ulama yang kita menurut nabi yang Bani Israel? Kayak Nabi Isa, orangnya miskin, kada bisi apa-apa. Ya, berarti kayak umat Nabi Isa. Kalaunya ulamanya sugih, kayak Nabi Sulaiman, kan? Ada contohnya lah. Ada ulama yang kayak bisa penyakitan. Nabi Syaib ya. Yang orang penyakitan kan. Ada semua. Jadi ulama kita itu sebagai contohnya ada di Bani zaman nabi-nabi dan dulu gitu. Ada orang yang penyarikan benar. Kayak Nabi Musa. Jadi orangnya tegas benar. Nabi Musa dong, tegas ya. Kalau jadinya sudah. Paling banyak memprotes masalah Tuhan deh, Nabi Isa tuh, Nabi Musa. Ada juga itu masing-masing yang seorang protes, tapi dia dalam keadaan nahi mungkar. Wah, itu jangan disalahkan ada orang ulama yang kayak itu tegas gitu. Nah, ini sesuai dengan karakternya. Ada orang mungkin ulama kita ini kayak seperti Rasulullah, kayak Nabi kita Muhammad, santai, bawa ke akhlak yang luar biasa. Nabi akhlak kan, akhlak dibawa, akhlak dibawa Nabi Rasulullah. Nah, itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dah. Diriwayatkan dari Shu'aib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ceritanya. Nah, Rasulullah nih, kita cerita Nabi juga. Kita ini sebagai membaca menakib lah, bisa cerita itu menakib. Inda zikri awliya tanzilur rahmat. Ketika menyebutkan para wali-wali, wali-wali biasanya orang kan, wali-wali Allah, ulama kan, turun narah rahmat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Alhamdulillah. Menceritakan orang-orang dulu nih. Nah, turun rahmatnya. Pernah ada seorang raja yang hidup pada masa sebelum kalian. Nah, adanya di sebelum zaman Nabi nih, zamannya Nabi Muhammad nih, sebelum hijrah. Sebelumnya berarti zamannya Bani Israel berarti kan. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Oh, baharinya kayak itu, raja tuh ada tukang anu sihirnya. Ya. Pendampingnya lah, tukang sihir. Ya. Indonesia itu jauh hari, ya lah. Majapahit itu ada tuh. Oh. Kerajaan Sriwijaya ada kan, penyihirnya tuh ada. Nah. Setelah datang Islam ke Indonesia, nah itulah perubahan. Nah. Bubun wali-wali Songo datang, nah ceritanya berubah. Nah, hanya datang mereka dengan membawa seperti akhlaknya Rasulullah. Luar biasa. Nah. Semua larian, hantu-hantu larian. Nah, kita si Bakir itu menanam cahaya berdono jimat lah. Betunggun bubun hantu atau orang sihir tadi tanam sidin dulu juga larian dan bubun hantu lagi. Nah, ini lah itu oleh semua maka itu dulu kalau ada di lawannya itu kayak misalnya dari kita membawakan hadis membawakan anu aja misalnya biasa-biasa aja batinnya ada diisi bah ada apa kita menang Indonesia nih Islam yang jadi mayoritas Indonesia ada karena artinya dengan halusnya ulama-ulama kita beberapa wali sungguh bahari halus nih menganyarkan Islam di negeri kita ini lalu ubuhan kerajaan-kerajaan ikutlah nah yalah mereka berbaurlah dengan kerajaan-kerajaan para wali sungguh dulu seperti itu jangan dipedahkan wali sungguh dua dada oh kan sejarahnya lengkap ya lah itu sekitar 700 tahun yang lalu ya kan. Jadi manakala tukang sihir itu sudah berusia tua, nah, kan tukang sihirnya tukang anunya ini tua, lalu ia mencari penggantinya, persisnya pengganti. Nah, berkata si raja, aku sudah tua, jika tukang sihir, siapkanlah seorang pemuda agar dapat mengajarinya ilmu sihir. Nah, ya. Lalu disediakanlah seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Kita berbicara bagaimana ada perbedaan antara tukang sihir dengan orang biasa orang yang mentauhidkan Allah artinya ikhlas berarti suatu ketika pemuda itu hendak berangkat belajar ilmu sihir nah waktu itu belajar sihir nih pemuda nih belajar maka ia berjumpa di tengah jalan dengan seorang rahib bahari kalau di zamannya orang-orang Nasrani yang masih lurus lah kadang ngoradalin lah kadang lurus masih kembali rahibnya bujur tuh penyembah Allah ya dan emang rahib nang mah menyembahkan Tuhan jadi Isa jadi Tuhan dadak nah itulah lalu ia duduk mendampingi si rahib dan merasa kagum akan penjelasan rahib itu jadi mau berangkat ke tempatnya tukang sihir pas tengah jalan pertemuan dibawahi oleh seorang anak sihir kem singgir dua ke rumahku kisahan oh sekalinya si pemuda ini lebih tertarik kepada si rahib daripada si tuang sihir nah. Selanjutnya setiap saat pemuda itu berangkat kepada tukang sihir ia pun terlebih dahulu singgah menjumpai si rahib. Jadi si rahib dulu baru belajar sihir. Ah, jadi dua dapat ilmu. Nah. Ulun pernah membaca di dalam kitab tafsir. Tafsirnya. Jadi tafsir itu sebagian orang yang belajar ilmu sihir katanya haram. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Tetapi ternyata ada ulama yang membolehkan untuk kepentingan belajar itu untuk membantu kita. Karena kada tahu kalau kita kada pelajari kada tahu caranya mana mau cara mau obati yang orang kita yang kena. Ah. Ada juga kalau ngalih kadang. Wih kita nih. Tak karena sihir Bunda ya. Ini harus Bunda ya juga yang bisa nama bisa mau obati. Kan. Contohnya kakak kita Bahri. Jadi kakak kita dibawa ke Martapura beberapa tahun, bawa penyakit berobat, kada aja, kada mau sembuh juga. Kayak orang gigilan, memang ada kebanyakan nanonya nih, karena bulannya kayak gigilan. Alhamdulillah, bertemuan dengan orang Kutai. Ini yang obat nih, ini obat abu undayaknya. Tapi dah Islam sudah. Alhamdulillah, sembuh. Soalnya ditanya-tanya-tanya, soalnya orang nama ulah itu di kota ini juga, nah, ya, jadi ada ulama yang membolehkan nah, Ibnu Katsir yang salah dalam kitab Ibnu Katsir, nah, tafsir Ibnu Katsir ada ulama yang membolehkan, tapi tujuan bukan hendak menyantet orang, bang, enggak, yang salah untuk kita membantu untuk menyembuhkan ya, orang-orang kita nih, orang Muslim kita. Dan manakala ia berjumpa dengan si tukang sihir, maka si tukang sihir memukulnya. Ikam singa kemana tadi? Wah, jadi tukang sihir. Nah, anak pemuda ini kali aja. Keadaan yang demikian itu diadukannya kepada si pemuda itu kepada si rahib tadi. Nah, lalu si rahib berkata, apabila nanti engkau takut kepada si tukang sihir itu, maka katakanlah padanya, aku terhalang oleh keluargaku. Kan keluarga aku nih aku disibuk nih dengan keluarga aja katanya kan beli tukang nih. Artinya kamu kemana di lambat datang anu keluarga banyak menyuruh nih menyuacama kan alasan nih si bu anu nih si rahib melajari dan supaya jangan disiksa kembali. Dan apabila engkau takut kepada keluarga, misalnya keluarga kan pas si tukang sihir bu takut lawan keluarganya, bujur kah ke pemuda ini dan itu misalnya kan. Nah, lo dikatakan kepada keluargamu, aku terhalang oleh tukang sihir, banyak kenal ini pelajaran banyak di tukang sihir misalnya kan. Ntar juga si rahib pelajari lah. Belajar menyelamatkan diri ya lah. Kan ada kisahnya di dalam ilmu tasawuf kan, berdusta demi menyelamatkan orang boleh. Nah, lari, ada orang lari, anak dibunuh orang. Pas kena rumah kita, bersimpan ya. Lalu orang berdak tangan mencari tadi. Mana ada kekem melihat orang ini ciri-ciri ini. Nah, kita tahu nih, kita tanah kan pelataran ya teman. Oh, ada di sini. Berada di dalam ada. Untuk menyelamatkan saya. Orang mah wajib kalau selamatkan. Kamu nggak ada dibunuh orang, nah itu boleh berdusta demi menyelamatkan. Nah itu. Manakala pemuda itu masih keadaan demikian, tiba-tiba ada seekor binatang yang mengganggu lalu-lalang orang banyak. Ada yang mengatakan harimau. Jadi harimau itu waktu itu berkeliaran di tengah kampung di tadi, tengah kampungnya. Maka mengganggu orang. Kata pemuda itu di dalam hatinya, hari ini juga akan dapat membuktikan apakah si tukang sihir itu yang benar, apakah si rahib itu benar. Aneh yang mencoba ilmunya nih, apakah ilmu si sihir yang benar, apakah ilmu si rahib yang benar. Nah, kemudian pemuda itu mengambil sebuah batu seraya berkata, ya Allah. Nah, ya kalau menemukan Allah kan ikhlas berarti ya Allah. Nah, artinya ya Allah kita di dalam tarekat samannya kan membaca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah Allah Allah sebanyak 66 itu makin ikhlaskan hati kita sebenarnya. Jikirkan 166 la ilaha illallah. Coba ikhlaskannya. Kemudian Allah Allah Allah Allah itu mah anukan detak jantung kita. Karena napas kita di situ keluar nah. Allah Allah Allah. Nah, kita ini napas nih. Berapa kali dalam semalam sehari semalam nih kita napas. Itu sebenarnya ucapannya orang awliya awliya Allah itu adanya adalah kalimat Allah Allah Allah Allah Allah. Nah, jadi seorang pemuda tadi mengucap kata ya Allah, sekiranya sirap itu yang lebih engkau sukai daripada si tukang sihir, bunuhlah kiranya binatang itu sehingga orang banyak tidak terganggu kembali. Nah, maka pemuda itu melemparnya dan matilah binatang sehingga orang banyak dapat berlalang dengan aman. Nah, ternyata dia yakin dengan ilmunya si rahib tadi. Nah, Allah aja. Rasulullah, Rasulullah pernah juga itu kan, ketika Rasulullah itu di bertemu dengan seorang anak pembunuh, siapakah yang menyelamatku hai Muhammad? Kata-kata Muhammad apa? Allah. Apa aja? Siapakah yang menyelamatkan kamu ya Muhammad? Allah. Siapa bilang kada ada tempatnya Allah itu? Nabi kita kan cuma Allah. Akhirnya si tukang yang membunuh ini terjatuhlah pedangnya. Lalu Nabi Muhammad memegang pedang dan kembalilah menanyakan kepada si yang si tukang ini yang membunuh Nabi tadi. Ya Nabi, siapakah yang menyelamatkanmu? Wah, menggetar. Ini kau jawab. Hanya engkau ya Muhammad dah. Ya kan lain kira juga. Hanya engkau ya Muhammad. Ya, itulah ya. Nah, Nabi kata benar. Ya Allah. Ah, pelibat Allah. Itu tauhid itu luar biasa, mengesahkan luar biasa. Menjawab berapa nih? Oh, lewatnya masih sedikit lagi lah. Bisa menyambung nih kisah ceritanya nih. Panjang aja lagi. Dan matilah binatang itu sehingga orang banyak dapat berlalang kembali. Setelah itu pemuda itu pun mengunjungi Sirahib. Nah, dan Sirahib berkata, wahai pemuda. Nah, murid kan jadinya kan jadi murid. Hari ini engkau telah menjadi lebih hebat daripada diriku sendiri. Ujar Sirahib. Nah, ini bisa aja murid itu lebih hebat daripada guru. Wah, itu hebat ya, kadang tuh. Engkau telah bisa melakukan mukjizat yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Nah, sesungguhnya engkau akan mendapat suatu cobaan. Dan apabila engkau mendapat cobaan, maka janganlah engkau memberitahukan tentang diriku. Nah, jarak berdiam aja lah. Ikan belajar aku berdiam aja. Jangan kisah sama orang banyak. Habisnya mau kena. Nah, habis jadi ya. Kemudian pemuda itu pun sudah dapat menyembuhkan orang buta. Nah, banyak nih. Ternyata jadi pengobatan nih. Pengobatan luar biasa. Sakit. Orang kena calak. Dan dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit masyarakat. Nah. Kemudian berita itu pun terdengar atau tersiar, terdengar oleh pendamping raja. Ah, askar mendengar, ya, menteri-menterinya mendengar. Nah, raja juga saja menyuruhnya kan. Yang ketika itu sudah menjadi buta matanya. Ternyata menterinya ini buta matanya. Ia datang membawakan banyak hadiah dan berkata, ini semua untuk engkau. Oh, kepada si pemuda tadi, kiranya sembuhkanlah diriku. Pemuda itu menjawab, aku tidak dapat menyembuhkan seorang jopo. Sedikit pun aku tidak bisa. Oh, jalan-jalan pemuda tadi, sebab yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, janganlah. Jadi sesuai aja kayak cerita Nabi, Allah. Seorang pemuda ditanya Allah, luar biasa. Nah, ini kita biasa kita apa? Kita rutinkan istiqamah kan membaca kalimat Allah Allah Allah Allah Allah. 66 kan? Biasanya kan sore 66, pagi 66. Nah. Apabila engkau bersedia beriman kepada Allah Azza Wajalla, saya kudoakan sehingga Allah Azza Wajalla berkat apa? Berkenan untuk menyembuhkan engkau. Setelah itu pendamping raja tersebut beriman kepada Allah Azza Wajalla. Artinya syaratnya kan beriman dulu baru panjang batik gitu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berkenan menyembuhkannya. Kemudian pendamping raja itu datang kepada raja dan duduk bersamanya sebagaimana sebelumnya. Raja bertanya, "Siapakah yang telah menyembuhkan mata engkau?"
1: "Sembuh." "Ah, sembuh, Man."
0: Pendampingnya itu menjawab, "Tuhanku." Jadi ya, nanti siapa tuh ya? Kadang-kadang kasih muda tadi ya. "Tuhanku." Nah, raja bertanya lagi, "Apakah engkau sudah mempunyai Tuhan selain diriku?" Nah, kemudian mungkin raja ini mengaku dirinya Tuhan ketika itu kan. Pendampingnya berkata, "Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah." Jadi ya, beriman ternyata si menterinya, ikut beriman juga. Maka raja pun marah mendengar perkataannya dan segera menangkap tadi dan terus menerus menyiksanya si nang tadi si menteri disiksa oleh raja sampai ia menunjukkan siapa pemuda yang telah mengobatinya, mengajarinya. Dah setelah mengetahui pemuda itu, raja pun menangkap pemuda itu dengan berkata kepadanya, "Wahai anakku, tersiar kabar tentang sihir, engkau yang dapat menyembuhkan orang buta, orang kena calak, engkau pun sudah menyembuhkan banyak orang-orang." Nah, pemuda itu menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan orang, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah." Nah, itu mengajari kita keikhlasan kan. Sama kemudian apabila orang urut ya misalnya, atau tukang apakah orang bisa penambahan kah, kita datang rasanya manjur terus datang nih, tapi bilainya terubah niatnya, orang langka itu dah dipotong urut kah, atau apa, bila terubah niatnya ada manjur lagi tuh. Jadi syaratnya orang anak manjur itu keikhlasan ternyata. Keikhlasan itu sudah terbukti itu. Terbukti banyak yang kejadian itu. Nah, kemudian sampai di sini saja kisahnya. Mungkin salah kita sambung lah kisah Arun lah. Masih baik panjang lagi, alhamdulillah masih panjang. Nah, insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan masalah ikhlas. Jadi ikhlas ini luar biasa. Artinya kita bisa mengamalkannya dimanapun kita berada. Wa ala hadzihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kiram syaulahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qanna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma wa wasi' lana rizqana wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban bi qulubi 'ibadika wa 'azza bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawar, ya hasnal fa'an, ya qa'iman bil azwal, ya mubdian bil misbal kal hamd. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
0: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة،
1: نواظر.

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, iya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendam, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawaidul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: kalau sangat menurutmu itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Makanya kita mesti inna amena kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya.

Sirati mustaqim, jalanku ini lurus ketika melewati jalan ini. Kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: khasirin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

dirinya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: kadzdzibin.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: يَنطِقُونَ.
1: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Wa

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh, ayah.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Mungkin.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: yafalun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: rahim.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking enggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين واستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang hadir di Masjid Islamic Center Kalimantan Timur, kemudian para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, kembali sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan tentang orang-orang yang terperdaya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kita perlu waspada agar jangan sampai kita menjadi orang yang terperdaya. Lebih-lebih lagi kewaspadaan untuk tidak terperdaya ini di saat kita sudah berusia lanjut. Kepentingannya adalah agar kita tidak salah arah, tidak salah arah dalam beribadah, dan juga tidak salah melakukan atau tidak salah beramal ketika kita beribadah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Syahdan, orang yang terperdaya itu amat banyak dan terhimpun mereka itu di dalam empat bahagi atau empat golongan. Yang pertama adalah golongan daripada ulama. Sampai di sini saja sudah diingatkan bahwa yang bisa terperdaya ini juga bisa terjadi di kalangan para ulama. Orang yang berstatus guru, kiai, ustad, atau sebutan secara umum adalah ulama, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab kita ini, justru meletakkan golongan yang paling pertama yang beliau sebutkan adalah golongan para ulama. Supaya mawas diri, bukan karena sudah berstatus guru, kiai, pasti terlepas dari dosa. Oh, manusia, bukan malaikat. Ini manusia, artinya potensi salahnya sangat besar. Apalagi merasa menjadi manusia suci, wah, ini salah besar.
merasa tidak mungkin salah lagi, salah besar. Maka hati-hati, meskipun berstatus ulama. Beliau sebutkan bagian pertama atau golongan yang pertama daripada ulama. Siapa ulama itu? Yakni orang yang mempunyai ilmu syariat yang zahir dan mempunyai ilmu aqliyah dan naqliyah yang suci, yang sunyi mereka itu daripada ilmu tasawuf yang batin. Nah, di sini beliau menyebutkan golongan ulama yang berpotensi terperdaya adalah seseorang yang mempunyai ilmu syariat zahir tapi tidak memiliki atau minim pengetahuan tentang ilmu tasawuf yang batin. Ini orang yang berpotensi terperdaya. Seseorang yang ahli di dalam ilmu syariat zahir tapi minim pengetahuan tentang ilmu tasawuf yang batin. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan objek kajian ilmunya, ilmu itu terbagi tiga. Pertama, ilmu akidah, ilmu keyakinan tentang Allah, tentang Tuhan. Itu ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu syariah, ilmu yang mengajari tentang bagaimana beribadah kepada Allah yang diyakini tadi. Nah, yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Memang akhlak itu terlihat secara zahir, tapi apa yang terlihat secara zahir menunjukkan atau bersumber dari yang batin. Yang batin dimaksud dalam ilmu tasawuf adalah hati. Maka objek kajian ilmu tasawuf adalah menata hati untuk kesempurnaan yang pertama dan yang kedua tadi. Nah, di antara tiga ilmu ini yang disebutkan kategori ulama yang bisa terperdaya adalah seseorang yang mempunyai ilmu yang kedua tadi, ilmu syariat, tetapi minim mempunyai ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf tadi. Nah, itu yang beliau sebutkan. Nah, dan adalah terperdaya mereka itu sebab mereka menyimpulkan akan mengetahui ilmu syariat yang zahir jua, maksudnya saja. Nah, letak atau potensi terperdayanya adalah ketika orang ini membatasi pengetahuan dirinya untuk mengetahui, menguasai ilmu syariat zahir saja. Nah, di situ potensi kekurangannya yang bisa membuat ulama tadi terperdaya. Ketika dia membatasi pengetahuannya untuk mengetahui ilmu syariat yang zahir saja, dan ia
tiada ia mengetahui ilmu syariat yang batin, maksudnya ilmu tasawuf. Nah, pada satu sisi ada baiknya orang ini sudah mengetahui tentang ketentuan Allah secara zahir, hukum-hukum Allah secara zahir, bagus. Tapi kalau hanya sebatas ini, ada potensi bisa salah ketika orang ini tidak mengetahui tentang ilmu syariat batin. Ini kata-kata yang bagus, bahwa ilmu tasawuf itu juga ilmu syariat. Nah, ini yang kata-kata yang bagus. Ilmu syariat juga, ilmu hukum juga. Cuman bedanya syariat yang sering kita sebut itu diarahkan kepada fikih tentang masalah ibadah zahir. Nah, sebenarnya juga ilmu tasawuf disebut juga ilmu syariat, tapi ilmu syariat bagian batin, bagian menata hati. Oke. Di mana letak potensi bisa terperdayanya ulama yang hanya mengetahui ilmu syariat tapi minim ilmu tasawuf? Kata Imam Malik, nih Imam Malik, salah satu pimpinan mazhab dalam fikih, mazhab Imam Malik. Apa kata beliau? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Nih. Yang artinya, barang siapa menuntut ilmu fikih yang zahir, artinya menguasai, membatasi ilmu fikih, tafaqqaha itu menjadi ahli fikih, itu tafaqqaha, atau menjadi faham dengan ilmu fikih ibadah, itu makna tafaqqaha. Walam yatasawwab, tapi dia tiada menuntut ilmu tasawuf yang batin, atau bahasa mudahnya, dan dia tidak menjadi orang yang faham tasawuf. Nah, ini ulun terjemahkan, artikan sesuai dengan wazan dalam ilmu sharaf. Wazan Islam, wazan tafa'ala itu lisayrurah, menjadi. Orang yang menjadi faham ilmu fikih dan dia tidak menjadi orang yang memahami ilmu tasawuf, apa jadinya orang ini? Faham fikih tapi tidak faham tasawuf. Nah, apa jadinya? Faqad tafassaqa. Maka sungguh gitu, orang itu menjadi orang yang fasik, orang yang melakukan dosa. Ahli dalam ilmu fikih zahir tapi tidak ahli dalam ilmu tasawuf, ilmu menata hati, itu pun statusnya masih dianggap sebagai orang yang fasik, orang yang berdosa. Padahal kata-kata fasik yang biasa kita dengar, oh orang itu orang fasik, itu adalah orang yang melakukan dosa besar, seperti
meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, melakukan dosa-dosa besar, walaupun hanya sekali melakukan dosa besar, orang itu dihukumkan fasik. Atau orang yang sering mengerjakan dosa-dosa kecil, maka orang itu disebut orang fasik. Jelas orang ini melanggar ketentuan ilmu syariat. Tapi beda lagi, dianggap sebagai orang fasik juga orang yang ahli dalam ilmu syariat, artinya dia menjaga ketentuan hukum Allah secara zahir, tapi dia lalai dalam menjaga ketentuan hukum Allah secara batin. Orang seperti itu oleh Imam Malik juga dikategorikan sebagai orang yang fasik, orang yang juga melakukan dosa besar. Gitu. Dan inilah makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin yang beliau nukil dari sebagian ulama yang arifin. Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi min su'il khatimati wa adana nasibin minhu at-tasdiqu wa taslimu li ahli. Nah, ini bukan hadis, perkataan ulama-ulama yang ahli ma'rifat. Barang siapa tiada baginya bagian mengetahui daripada ilmu kaum, yakni tasawuf, niscaya ditakuti atasnya itu jahat kesudahan matinya, yakni mati dalam kejahatan, yakni di dalam maksiat. Dan sekurang-kurang bagian dari ilmu tasawuf itu, yaitu membenarkan ilmu tasawuf itu, mentaslimkan akan dia bagi ahlinya. Mentaslimkan itu artinya menerima apa adanya, apa yang terjadi pada orang-orang yang memang ahli dalam bidang ilmu tasawuf ini. Bapak Ibu.

dengan perkataan ulama-ulama ahli ma'rifat. Seseorang yang tidak mendapatkan bagian dari ilmu tasawuf, artinya orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf. Nah, orang yang tidak mengetahui ilmu tasawuf, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah di sini dimaknai mati di dalam maksiat, mati dalam keadaan berdosa. Nah, itu yang dikhawatirkan. Di mananya salahnya? Kudis dikhawatirkan mati su'ul khotimah atau mati dalam maksiat? Karena, nah, bisa jadi baik ibadah orang itu secara zahir, tapi dia buruk dalam menata hati yang batin. Maka ibadah zahirnya yang baik itu dilakukannya dengan isi hati yang misalnya mengandung riya, mengandung ujub, mengandung sombong. Itu yang dikhawatirkan. Zahirnya baik, dalamnya busuk. Nah, yang mana yang dipakai oleh Allah? Allah menilai yang zahir apa menilai yang batin? Maka sesuai dengan bunyi hadis, innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu ditentukan berdasarkan niat. Walaupun perbuatan zahirnya baik, tapi dorongan dan tujuan berbuat baik itu jahat, maka dinilai perbuatan zahir tadi, perbuatan baik yang zahir tadi, sebagai perbuatan yang tidak baik. Nah, disinilah potensi, artinya kemungkinan bisa salahnya pada golongan ulama tadi. Ini sebutan ulama, ini sebutan mulia, dianggap sebagai orang yang mengetahui ilmu agama, dianggap, bahkan dianggap tanda kutip, sebagai manusia yang mulia, dianggap sebagai manusia yang suci. Cuman dianggap, tapi yang sesungguhnya belum tentu. Kenapa? Harus sadar diri, ulama itu manusia, bukan malaikat. Kata-kata ini yang paling penting disadari oleh yang bersangkutan, bukan dari pengakuan orang. Oh, beliau itu manusia juga, bisa salah, itu enteng. Tapi kesadaran bahwa ulama itu manusia, itu mesti disadari oleh si yang bersangkutan. Jangan merasa mulia, jangan merasa suci, jangan merasa semua yang dilakukan pasti benar. Oh, belum tentu. Manusia bisa salah, gitu. Manusia bisa salah. Nah, maka perilaku-perilaku penyimpangan agama yang terjadi pada pribadi seseorang yang dianggap ulama, kiai, ustadz, itu karena merasa dirinya sudah mulia, merasa dirinya tidak mungkin salah, lupa dengan sifat kemanusiaannya. Selama masih manusia, masih bisa salah.

Allah. Nah, ini yang penting. Nah, jangan mentang-mentang sudah dipanggil orang kiai, ustadz, guru, lalu merasa diri mulia, tidak mungkin salah lagi. Oh, tidak mungkin. Manusia, manusia masih bisa salah. Nah, sudah. Dan lagi kata Imam Abul Hasan Asyadzili, pimpinan tarekat Asyadziliyah. Apa kata beliau? Man lam yatawaghal fi hadhihi al-ulumi, yakni ilmu tasawufi, mata musirran ala al-kabairi wa huwa la ya'lamu. Ini yang asli nih, ini yang asli nih. Perkataan perintis tarekat Asyadziliyah. Kita lihat apa kandungan ucapan beliau. Barang siapa tiada masuk mengetahui ilmu di dalam ilmu ini, siapa yang tidak masuk ke dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati. Wah, niscaya mati. Niscaya mati ia, padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar. Artinya, niscaya ia mati dalam keadaan masih mengekali melakukan dosa-dosa besar. Padahal ia tiada tahu atau tidak sadar akan yang demikian itu. Maksudnya begini. Ini pemimpin tarekat yang asli, anti dan tidak mengajarkan berani berbuat dosa atas nama tasawuf. Ini yang penting. Yang asli nih, yang salah itu menyalahgunakan tasawuf. Yang penting hati bersih, berbuat dosa tidak apa-apa. Loh, ini perintisnya, ahlinya. Beliau mengkhawatirkan seseorang meninggal di dalam keadaan masih melakukan dosa besar, walaupun bukan pelanggar, bentuknya bukan pelanggaran syariat yang zahir. Yang beliau khawatirkan, dosa besar ini terjadi ketika meninggalkan atau tidak mengerjakan ilmu syariat yang batin. Ulun-ulang, Bapak Ibu yang berbahagia, objek sorotan perbuatan objek sorotan tindakan manusia ini oleh Allah itu banyak. Minimal disimpulkan terbagi dua, aspek zahir dan aspek batin. Allah juga melihat dan menilai perbuatan yang zahir. Allah juga melihat dan menilai perbuatan yang batin. Ini yang mesti disadari. Baik buruk itu bukan hanya urusan hati, tapi juga urusan yang nampak ini, yang zahir ini. Gitu. Jadi jangan abaikan urusan batin, dan juga jangan abaikan urusan zahir. Allah menilai dua-duanya, tidak salah satunya saja. Ini penting. Kenapa? Supaya kita menjaga dua-duanya. Kan gitu. Menjaga dua-duanya artinya baik secara zahir, baik juga secara batin.
bukan dua-duanya yang bertentangan, yang berbeda. Baik zahirnya busuk batinnya, atau baik batinnya buruk zahirnya. Tidak. Dua-duanya mesti baik. Nah, itu. Nah, Imam Abul Hasan As-Sadzili mengatakan, siapa yang tidak masuk, artinya mengetahui, mempelajari ilmu tasawuf ini, niscaya dia akan mati dalam keadaan mengekali melakukan dosa besar. Matinya bisa mati tidak baik, mati su'ul khotimah. Nah, disinilah pentingnya pemantapan spiritual bagi orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Pujian, penghargaan dari makhluk itu bukan tujuan utama. Tapi targetnya, tujuan utamanya dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan itu adalah keridhaan Allah. Di posisi inilah seseorang yang sudah berusia 40 tahun ke atas mesti jeli, mesti cerdas, mesti memantapkan orientasinya bukan lagi orientasi urusan dunia, tapi mesti menguatkan, memantapkan orientasi akhirat. Artinya ketika berbuat baik, sudah tidak memikirkan lagi mengharapkan dapat pujian dari orang. Nah, yang diharapkan adalah keridhaan Allah. Nah, kalau tidak begini, maka dikhawatirkan. Kalau tidak begini, artinya masih aja. Kalau berbuat baik itu mengharapkan pujian manusia, tidak mementingkan keridhaan Allah. Kalau begini keadaannya sampai mati, maka orang itu mati dalam keadaan masih mengekali dosa besar. Artinya mati su'ul khatimah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sudah. Nah, satu sudah contoh yang disebutkan oleh pengarang kita. Sudah. Kemudian lagi, dan barang siapa tiada mengetahui akan ilmu yang mengetahui akan aib dirinya, yaitu ilmu tasawuf yang batin, atau mengetahui akan aib dirinya, tetapi ia tiada bersungguh-sungguh menyucikan aib dirinya yang di dalam batin itu, maka sungguhnya yaitu terperdaya. Nah, ini kriterianya. Seseorang yang tidak mengetahui aib diri, kekurangan diri. Kekurangan diri. Yang disebutkan di dalam ilmu tasawuf, ya, seperti riya, ujub, dengki, nah, dan lain-lain sebagainya itu, atau dia tahu tentang itu tetapi tidak sungguh-sungguh membersihkan dirinya dari penyakit itu, maka orang itu orang yang terperdaya. Tidak tahu, terperdaya. Tahu tapi tidak memperbaiki diri, juga terperdaya. Sudah. Yang kedua, golongan ahli ibadah. Ini orang baik, ahli ibadah, yakni orang yang berbuat ibadah atau ahli ibadah. Ada orang yang berbuat ibadah, ada orang yang ahli ibadah.
yang berbuat ibadah itu ya sekali-sekali, oke, baik. Yang ahli ibadah ini sering banyak melakukan ibadah, itu disebut ahli ibadah. Orang sebaik ini pun masih punya peluang atau potensi untuk terperdaya. Nah, maka barang siapa ibadah yang berbuat ibadah yang zahir seperti puasa, salat, puasa, zakat, sedekah, haji, membaca Quran dan barang sebagainya, padahal ia tiada menyucikan hatinya daripada maksiat yang batin seperti riya, ujub, sum'ah, kibir, sombong, hasad, dengki dan lainnya daripada maksiat yang batin, maka yaitu terperdaya. Orang yang mengerjakan ibadah zahir kayak sholat, puasa dan lain-lain sebagainya, tapi dia tidak mensucikan hatinya daripada maksiat batin, nah maka kata pengarang kitab kita ini, orang itu termasuk orang yang terperdaya. Gimana memahaminya? Nah, karena orang, kenapa terperdaya? Karena orang itu melihat kebaikannya hanya pada satu sisi, yaitu sisi yang zahir. Lupa dia ada kebusukan, keburukan di dalam batinnya. Bapak ibu yang berbahagia, mangga, mangga harum baunya, manis rasanya. Kalau sudah busuk, dibuang. Kalau ada ulat-ulatnya, akan dibuang. Makin banyak ulatnya, makin dibuang buah mangga itu. Meskipun harum baunya, enak rasanya, tapi kalau busuk dalamnya, akan dibuang. Begitulah ibadah. Ibadah yang zahir, baik kelihatannya, mantap dilakukan, tapi kalau busuk dalamnya, Allah akan buang ibadah itu. Allah tidak akan terima. Nah, disitulah titik kelemahan orang yang melakukan ibadah. Artinya orang yang melakukan ibadah itu pengen berbuat baik, pengen jadi orang baik, pengen ibadahnya diterima oleh Allah. Betul, sudah betul itu. Tapi ilmunya untuk mewujudkan apa yang diharapkannya tadi itu tidak cukup hanya dengan ilmu zahir saja. Gitu. Harus juga dengan ilmu batin. Nah, karena ibadah yang zahir itu terhenti, sahnya itu daripada membaikan hati daripada sifat kejahatan yang di dalam hati, yakni daripada sifat yang batin. Nah, maksudnya baiknya atau sahnya ibadah yang zahir itu ditentukan oleh atau ditentukan dengan baiknya hati. Gitu. Baiknya ibadah yang zahir itu ditentukan berdasarkan baiknya hati. Nah, gitu sudah. Ulun ulang. Baiknya ibadah yang zahir itu ditentukan berdasarkan baiknya hati. Mudahnya,
Sholat itu baik, tapi pastikah baik? Nah itu lagi. Orang sholat itu baik karena yang dikerjakannya kebaikan. Tapi pastikah baik? Nah, pastikah baik ditentukan oleh baiknya hati orang tersebut. Maka ibadah yang zahir kelihatannya baik, tapi kalau hatinya busuk, maka yang dilihat baik itu sebenarnya tidak baik, malah menjadi penyebab mendapatkan dosa. Awalnya ingin dapat pahala, yang didapat dosa. Awalnya ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang didapat justru murka Allah. Awalnya ingin dapat surga, yang didapat justru neraka. Hati-hati dalam beribadah. Dua ilmu ini mesti beriringan di saat melakukan kebaikan itu. Jadi ini ada tambahan kesadaran bagi kita, sesuatu yang baik dulu memang itu baik karena baik, tapi sekarang enggak. Sesuatu yang baik belum tentu baik. Karena kita dapat ilmu, kebaikan ibadah itu tidak hanya didasari dengan ketentuan ilmu syariat, tapi didasari juga dengan ilmu tasawuf. Itu yang kita dapatkan. Sudah. Nah, atas dasar apa menetapkan baiknya ibadah zahir itu berdasarkan baiknya hati? Atas dasar apa ketentuan seperti itu? Artinya, bukankah Allah itu melihat yang zahir? Betul, tapi jangan lupa Allah juga melihat yang batin. Nah, maka dasarnya adalah hadis Nabi yang sering kita dengar, ala inna fil jasadil mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala, perhatikan. Kata Nabi, perhatikan. Ala, perhatikan. Wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Apa daging, segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, perhatikan, segumpal daging yang kaya tadi pengaruhnya itu adalah hati, kata beliau. Nah, maka jasad itu fisik, hati itu yang di dalam tubuh. Tapi disebutkan segumpal daging yang di dalam tubuh itu, kalau baik, baik tubuh yang lahiriah itu. Kalau segumpal daging itu busuk, rusak, maka rusak tubuh yang zahir itu. Nah, atas dasar inilah ditentukan tadi kebaikan ibadah yang zahir itu ditentukan berdasarkan kebaikan hati yang batin. Nah, itu.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yakni apabila suci hati orang itu daripada maksiat yang batin, niscaya baik segala ibadah anggota yang zahir itu. Dan apabila tiada suci hati itu daripada yang demikian, niscaya tiada baik ibadah yang zahir itu. Jadi bahasa baik dan buruknya itu adalah kalimat penilaian terhadap perbuatan baik tersebut. Gitu. Adapun orang yang terperdaya di dalam berbuat ibadah itu, yaitu amat banyak, dan tiada lepas seseorang daripada terperdaya di dalam ibadahnya itu, melainkan dengan mengetahui kaifiat cara ibadahnya itu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam kitab solat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji dan lain sebagainya. Maksudnya, setiap orang yang melakukan ibadah itu punya peluang menjadi orang yang terperdaya. Artinya menjadi orang yang salah di dalam beribadah. Nah, supaya tidak salah, supaya tidak terperdaya di dalam beribadah, maka kata beliau, pelajari kitab Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, dalam pembahasan sholat, puasa dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ diajarkan bagaimana sholat yang benar dan baik, supaya terhindar dari potensi terperdaya tadi. Ulun ulang, terperdaya itu mengira baik padahal salah. Mengira baik padahal buruk, mengira betul padahal salah. Itulah yang terperdaya. Maka supaya tidak terperdaya, memang kita disuruh untuk memastikan belajar dengan sungguh-sungguh terhadap suatu ibadah yang kita lakukan. Ya iyalah, kalau tanpa ilmu, namanya juga tanpa ilmu, merasa sudah benar padahal masih kemungkinan bisa salah. Inilah sedikit yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

صلى الله عليه

0: tabel yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadd Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pengkoram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dan dari ketahui oleh para jemaah sekalian, diajak selaku keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya, bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya B.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya sombong. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahami dan menyadarinya. Pendengar yang budiman, salah satu hal yang dapat menjadikan amal salih rusak adalah rasa bangga pada diri sendiri dan bersikap sombong. Penyakit yang berbahaya ini dapat merembes, merasuki jiwa-jiwa manusia dan menodai serta menghancurkan amal-amal salih. Bahkan dampak bahaya lainnya adalah bisa masuk pada wilayah syirik khafi atau samar. Berbahayanya penyakit sombong ini karena punya kemampuan menyelinap masuk dan merusak ke dalam jiwa setiap manusia, bahkan dari kalangan ulama, ahli ibadah, dai, mujahid, khatib, penulis, dan orang yang mempunyai kemampuan talenta atau bakat dan kesuksesan. Pendengar yang budiman, sombong bisa menghancurkan amal sholih. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilon fatarokahu salda la yaktiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jika Anda bertanya, kenapa sikap bangga ini dapat menghancurkan amal sholih? Jawabannya, karena Allah tidak menerima suatu amal sholih kecuali jika dilakukan hanya karena mencari ridhonya dan memohon pertolongan kepadanya dalam mengerjakannya. Sedangkan seorang yang sombong lebih suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dibandingkan memohon pertolongan kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata, seorang yang bangga terhadap dirinya sendiri tidak bisa merealisasikan firman Allah, iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebagaimana seorang yang riya atau pamer tidak bisa merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu. Artinya, hanya kepadamu kami beribadah. Ibnu Mubarak pernah ditanya, dosa apakah yang tidak diampuni? Ia menjawab, sombong. Pendengar yang budiman, apa pengertian sombong dan apa hukum sombong? Definisi sombong sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, sombong adalah keadaan seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, memandang dirinya lebih besar daripada orang lain. Kesombongan yang paling parah adalah sombong kepada Rabbnya dengan menolak kebenaran dan angkuh untuk tunduk kepadanya, baik berupa ketaatan ataupun mengesakannya. Hukum sombong adalah haram dan termasuk dosa besar. Menurut penulis, Allah Ta'ala telah memberikan larangan tegas dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku, sedang sombong adalah selendangku. Barang siapa yang melepaskan keduanya dariku, maka aku akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, celaan bagi orang sombong. Pertama, orang yang sombong adalah orang melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian rendah hati hingga tidak ada seorang pun yang bangga atas yang lain dan berbuat aniaya atas yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi penghuni neraka. Orang yang sombong akan diazab Allah dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Mu'min ayat 76, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam sedang kalian kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ketiga, orang sombong tidak bisa menerima kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 146 yang artinya, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku, sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak akan mau beriman. Mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami, yaitu Allah akan menghalangi mereka memahami hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan keagunganku, syariatku, dan hukum-hukumku pada hati orang-orang yang sombong untuk taat kepadaku dan sombong kepada manusia tanpa alasan yang benar. Sebagaimana mereka sombong tanpa alasan yang benar, maka Allah akan hinakan mereka dengan kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Keempat, hatinya terkunci. Orang yang sombong terhadap dirinya sendiri atau menolak kebenaran dan merendahkan manusia, Allah akan kunci mati hatinya dari menerima kebenaran. Di dalam Al-Quran surat Mu'min ayat 35 Allah berfirman, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Imam Asy-Syaukani mengatakan, Allah akan mengunci mati hati orang yang sombong lagi berbuat semena-mena.

Sedikit sekali ada orang yang berteman dan bersahabat dengannya. Mustafa As-Sibai berkata, setengah kecerdasan yang dibarengi dengan sikap rendah hati itu lebih disukai oleh orang-orang dan lebih bermanfaat bagi umat dibandingkan kecerdasan yang sempurna yang dibarengi keangkuhan. Wallahu a'lam, wallahul musta'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam kemauan dia sampai sampai ke
1: sudah ada dan kita menuntut ilmu pada semua.
0: Maka niatnya dibujur akan jangan merasa ada besi ilmu.

banyak nang alim orang. Kelebihan yang kita miliki bukan kita yang pertama yang mendapatkan, tapi sudah didahului oleh orang lain. Kita bukan orang yang pertama mendapatkan kelebihan dan tidak pantas sombong lagi angkuh. Kita harus sadar yang alim orang yang

kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita enggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita enggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia. Yang keempat, kalau ada sekelompok orang

0: sudah tidak baik, Pak Bayanu klarifikasi. Selesai kami klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan. Clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlari.
1: Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman, dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya, dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari mengupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: sebuah kisah tentang seorang raja dari kabilah Tabaiyah, namanya Tabban As'ad. Dari niannya Tabaiyah ya, itu adalah raja-rajanya Yaman di zaman sekitar 200-300an tahun sebelum kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad. Ada raja besar dari Yaman namanya Tabban As'ad. Satu waktu beliau mengadakan safari perjalanan keliling-keliling negara. Berbagai negara dikunjungin. Sebagai seorang raja besar yang punya daerah kekuasaan yang sangat besar, dia merasa layak dimuliakan dimanapun saja dia berada. Dan memang tiap kali berkunjung ke sebuah negara, dia selalu dimuliakan, disajikan jamuan-jamuan, disiapkan tempat-tempat tinggal, bahkan dibacakan puisi-puisi pujian, bahkan disampaikan tari-tarian daerah setempat, lagu-lagu daerah setempat, kan seperti itu apabila raja-raja berkunjung, kecuali ketika dia sampai di Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, tidak ada sambutan, tidak ada jamuan, sehingga mereka harus mempersiapkan semuanya sendiri. Sebagai seorang raja yang sangat terkemuka, dia merasa tersinggung atas perlakuan orang Mekah ini. Dia pun coba cari tahu kepada ulama-ulama yang dia bawa. Jadi itu perjalanannya perjalanan dengan bawa sekitar 200-an rombongan. Di antara mereka ada panglima perang dan seterusnya, ada menteri-menterinya dia, dan juga ada beberapa ulama-ulama yang mengikuti ajaran agama yang telah ada, baik ulama Yahudi maupun ulama Nasrani pada masa tersebut. Dia panggilin ulama-ulama ahli-ahli kitab ini, dia tanya kepada mereka, di semua negara-negara saya sangat dihormati, dimuliakan, kedatangan saya dielulukan, kenapa di negeri ini saya tidak diperlakukan demikian? Ulama tersebut menjawab, para ulama itu menjawab, karena mereka punya sesuatu yang sangat dimuliakan, dengannya mereka tidak dapat memuliakan yang lain. Apa itu? Ka'bah. Rumah Tuhan dibangun di sini. Mereka merasa punya Ka'bah yang sangat mulia, siapapun harus memuliakan, dengannya mereka tidak memuliakan yang lain. Marah raja ini, kemudian niat dalam hatinya, akan saya hancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Di hati, tidak ada sampaikan niatnya tersebut. Tapi sejak dia berniat itu, dia tidur malam, bangun pagi harinya dia terkena sakit. Sakit yang sangat berat, hingga membuat dia minta didatangkan dokter-dokter, tabib-tabib dari berbagai macam tempat, termasuk juga tabib yang ada dia punya. Semuanya juga berusaha untuk mengobati dia, mencarikan obat untuk sakitnya dia ini, tapi enggak kunjung sembuh-sembuh juga. Berhari-hari. Sampai satu waktu, di antara tabib-tabib yang didatangkan, ada yang bilang begini, saya akan menyembuhkan sakit tuan ini, tuan raja ini, tapi saya minta bicara 4 mata aja. Kebetulan enggak pakai kacamata. Baiklah kalau begitu. Dikeluarkan semua ajutan, meskipun mereka khawatir kan, tuh kalau udah berdua gitu kan mau diapa-apain bisa aja gitu, apalagi lagi sakit kan. Takutnya ditaruhin sianida gitu. Di kopi. Tapi karena rajanya udah enggak tahan sama sakitnya, diminta kepada ajudannya semuanya buat keluar. Pendamping, pengawal, asisten, semua dikeluarin. Tinggallah mereka berdua. tabib ini kemudian bilang sama tuan raja ini, "Raja, sakitnya yang dialami tuan raja ini bukan sakit biasa. Ini adalah sakit hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Allah atas niat yang tuan raja niatkan dalam hati tuan. Saya enggak tahu itu apa, tapi silahkan tuan bertaubat atas apa yang tuan niatkan. Dengannya saya yakin Tuhan akan memaafkanmu." Rajanya langsung ingat dong sama niatannya untuk menghancurkan. Dan teman-teman saudariku sekalian, Allah memang memperlakukan kita ini, membalas, menulis pahala dan juga menulis dosa sesuai dengan perbuatan kita, tapi menilai kita sesuai dengan niat kita. Sekali lagi, malaikat-malaikat memang menuliskan pahala dan dosa atas apa yang kita kerjakan. Akan tetapi Allah menilai kita sesuai dengan niat. Apapun, kamu mau nikah niatnya apa, ngerjain apapun, itu Allah nilai sesuai dengan niat. Bahkan saya ngajar perbuatan baik, menyampaikan ayat, menyampaikan Quran, menyampaikan pesan-pesan Allah, tapi Allah yang tahu apa niat saya. Allah menilai atas apa yang saya niatkan. Jika di dalamnya ternyata hanya sekedar keinginan-keinginan duniawi, ia menjadi tak bernilai sama sekali. Semuanya tergantung dari niat, teman-teman. Dan masalahnya niat ini yang tahu Allah. Niat yang tahu Allah. Jangankan hajat-hajat besar, urusan-urusan besar, bahkan sekedar berwangian. Kata Nabi Muhammad, "Man tatayyaba lillah laqiyallahu wa rihuhu athyab minal misk. Wa man tatayyaba li ghairillah laqiyallahu wa rihuhu antan minal jifa." Siapa yang berwangian karena Allah, maka minyak wangi. Tapi dia melakukannya karena Allah. Mau menghadap Allah, mau sholat, wangi-wangian dulu . Mau ngajar, wangi-wangian dulu . Kenapa gitu? Biar pantas dilihat sama Allah, biar pantas dicatat sama malaikat. Mau bersolawat, wangian dulu . Nabi Muhammad wangi katanya. Mudah-mudahan biar saya juga wangi, jadi dihadiri para malaikat, mau mencatat amal perbuatan saya. Mau berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, orang tua, mahram-mahram kita, biar orang senang, mau kumpul sama perempuan-perempuan, biar mereka tidak terganggu dengan bau saya, dan biar orang senang cium wangi kita, aroma kita, menyenangkan orang, kan juga ada pahalanya. Saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Laqiyallahu wa ruhuhu athyab minal misk, dia nanti akan berjumpa dengan Allah baunya lebih wangi daripada bau misik. Bau kasturi. Wa man tatayyaba li ghairillah. Sama siapa pakai minyak wanginya? Tapi dia memakai minyak wangi li ghairillah, bukan karena Allah. Biar orang tahu kalau saya wangi, biar saya bisa disenengin sama atasan yang padahal laki-laki yang bukan mahram, biar orang seneng cium wangi saya, laki-laki tertarik pada saya, dan niatan-niatan yang lain-lainnya, teman-teman. Sama-sama pakai minyak wanginya. Bisa jadi merek yang sama, bisa jadi produk yang sama, tapi dia niat pakai minyak wanginya bukan karena Allah. Laqiyallahu wa ruhuhu antan minal jifah, dia akan berjumpa dengan Allah baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama perbuatannya tapi beda nilainya karena beda di niat. Beda di niat. Makanya nih, hati-hati sama niat hidup. Hati-hati mengerjain sesuatu niatnya buat apa. Hadir di majelis ini sama-sama duduknya. Sama-sama duduknya. Tapi apakah sama nilaimu di sisi Allah? Salah satu bedanya adalah karena niat. Niat. Saudara itu sekalian yang saya muliakan, sang raja ini begitu dengar kayak begitu, dibilang astagfirullah, astagfirullah, diminta ampun sama Allah, diminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah. Dia bilang sama tabib tersebut, saya memang punya niat. Dia cerita, oh, di berbagai macam negara dia disambut sedemikian rupa, tapi di Mekah ini dia tidak disambut sama sekali. Akhirnya dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itulah penyebab orang-orang Mekah tidak bisa memuliakan dirinya. Dia ngerasa, oh, ini penyakit nih, berarti ini Ka'bah nih. Nanti nih orang Mekah nih gara-gara ada Ka'bah gak bisa muliain raja-raja yang lain, gak bisa muliain presiden, gak bisa muliain orang-orang terhormat dari berbagai macam negara. Bisa jadi penyebab Mekah nih akhirnya diperangin. Nah, mendingan daripada gitu Ka'bahnya aja dihancurkan, kalau mau berpikir secara pembenaran-pembenaran. Tapi dari kejadian bahwa dia dikasih sakit, dia kemudian tahu bahwa niatnya tersebut adalah niat yang buruk, niat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia pun segera bertaubat. Atas hal tersebut dia bahkan berniat, saya akan memberikan kiswah Ka'bah, akan memberi bajunya Ka'bah dengan kain sutra yang sangat indah. Dia inilah kabarnya orang pertama yang memberi kiswahnya Ka'bah, Tabban As'ad namanya. Jadi sekalian, begitu dia berniat, ganti niatnya, gak ada yang dia lakukan, akan tetapi dia merubah niatnya. Begitu dia merubah niatnya, Allah segera memberikan kesembuhan padanya. Betapa sangat ngaruhnya niat dalam kehidupan kita. Maka Bu, mau ngawinin anak tuh niatnya mesti benar. Jangan cuma sekedar ngurangin beban keluarga. Jangan cuma sekedar mumpung-mumpung ada yang lamar anak saya, alhamdulillah orang kaya. Jangan begitu niatnya. Kalau udah niatnya jelek tuh liatin aja nanti jelek semua. Kenapa gitu? Karena Allah menilai sekali lagi dari innamal a'malu binniyat, kata Nabi, wa innamalikulli imri'in manawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu hanya akan diberi sesuai dengan niatmu. Saya yang akan diberi sesuai dengan niat saya. Kita semua nih dikasih sama Allah tuh nilai, apakah kita dicinta, apakah kita dimurka, apakah kita disayang, apakah kita dibenci, apakah kita diperhatikan, apakah kita dicuekin. Sama Allah Subhanahu wa taala semuanya tergantung dari niat-niatan yang ada di dalam hati kita. Kamu mau nyari apa dalam hidup? Ini yang harus kita pertanyakan. Hidupmu nih, sisa hidupmu nih, yang entah sisa berapa tahun ini teman-teman. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidupnya sisa berapa bulan, wallahualam. Tapi yang pasti, berapapun aja sisa umurmu yang tersisa, tanyakan kepada dirimu, kamu hidup untuk apa? Karena nilaimu sekali lagi hanya akan Allah berikan sesuai dengan niatanmu itu. Pastikan niatmu dalam hidup lillah wali rasulih, untuk Allah dan untuk kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Teman-teman sedikit sekali yang saya muliakan, akhirnya nih si Tabban As'ad ini memutuskan untuk udah sembuh, udah sehat, dia beri kiswahnya Ka'bah ya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, mau pulang ke Yaman itu juga dia singgah di Yathrib. Kita tahu Yathrib ini adalah Madinah sekarang ini ya. Niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, pasti amal perbuatannya bakal bagus. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala wa in kanat fi suratihi hasanah. Kata beliau, siapa yang jelek niatnya, bakalan jelek pula perbuatannya walaupun kelihatannya bagus. Jadi orang sedekah, tapi sedekahnya enggak lillah, itu pasti bakalan jelek tuh sedekahnya. Lihatin aja, pasti ada aja hal-hal yang tidak baik dalam sedekahnya tersebut karena niatnya tidak lillah. Makanya kalau saya, kalau ada sesuatu hal kok jadinya gak bagus, nah saya tahu nih, ini ada yang gak bagus nih di niat saya nih. Karena kalau niatnya bagus, pasti bagus dah. Kalau ada jadinya jelek, nah pasti karena niatnya nih, ada yang kurang bagus. Apa nih yang kurang bagus? Benerin dulu niatnya, insya Allah semuanya bakalan jadi bagus. Rombongan Tabban As'ad mau pulang ke Yaman lewatin Yathrib. Mereka pun singgah di Yathrib beberapa hari. Dan kalau Yathrib sebagaimana daerah-daerah yang lain, disambut, dijamu gitu kan, diberikan tempat yang layak gitu. Senang, rajanya senang, pasukannya semuanya senang. Sampai sesudah beberapa hari mereka tinggal di Yathrib, kemudian raja pun memutuskan buat pulang. Raja bilang, besok kita pulang. Beberapa ulama besoknya mau pulang, malam hari itu dibilang, Tuan, kita besok gak ikutan pulang. Oh, kenapa gitu? Udah ketemu calon istri di sini apa gimana nih? Kok gak mau pada pulang? Saya dan beberapa orang lah disebutkan, beberapa belas orang gitu, gak mau pulang. Oh kenapa? Dan yang minta untuk tetap di situ tuh ulama-ulamanya, orang-orang ahli kitab yang bisa baca gitu. Di zaman itu orang bisa baca itu langka sekali. Dan orang yang ulama ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa kalian gak ikutan pulang? Kita berangkat bersama, mestinya kita pulang bersama. Saya gak akan izinkan kecuali kalian memberi alasan yang masuk di akal saya dan bisa saya terima. Para ulama tersebut menjawab, Tuan, di negeri ini kalau kami baca-baca dari kitab-kitab yang terdahulu, kami baca-baca, akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhirul zaman. Yathrib ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhirul zaman. Kami kepengen tinggal di sini biar nanti ketika Nabi akhirul zaman itu hijrah kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Niat, niat. Itu tadi yang saya bilang ya. Niat itu, niat baik tuh, ngasih manfaat bukan hanya ke diri sendiri teman-teman, tapi juga ke anak cucu. Makanya kalau ke teman-teman liatin ya, sampai dengan sekarang anaknya ulama tuh ya soleh-solehah gitu, anaknya ulama, anaknya aulia, itu biar kata misalnya gitu ya, ibadahnya kurang-kurang, pasti ketambel sama hal-hal yang lain. Hatinya baik-baik gitu kan. Kenapa bisa begitu? Niat baik orang-orang tuanya, niat baik orang-orang tuanya. Wah, pantesan ya ustazah, saya kok susah jadi baiknya nih, karena bapak saya bukan ulama, kakek saya bukan aulia. Nah kalau kamu ngerasanya kayak begitu, kamu harus jadi baik biar anak cucumu nanti merasakan nikmatnya jadi cucunya orang soleh. Biar anak-anakmu ke bawah ngerasain nikmatnya jadi cucunya orang-orang yang punya niat-niat yang bagus. Sebab namanya niat tuh ngaruh banget, teman-teman. Itu sebabnya kenapa orang Madinah gampang banget diajakin Islamnya. Itu karena kakek-kakek itu. Kakeknya 200 tahun, 300 tahun sebelum terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sudah punya niatan baik bahwa tempat ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kami ingin, kami berharap, kami berniat, kami akan tinggal di sini agar nanti ketika nabinya datang kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Kata rajanya, alasan kalian saya dapat saya terima. Saya izinkan kalian gak ikutan pulang barengan sama saya, dan saya akan kirimkan bantuan-bantuan pada kalian biar kalian bisa hidup mapan di sini sebagai ulama-ulama saya. Baik hatinya rajanya, dia malah kemudian bikin surat. Besok paginya ketika dia pulang, dititipkan suratnya kepada pimpinan ulama yang tadi malam menghadap sama dia itu. Isi suratnya, min Malik Yaman Tabban As'ad, dari Raja Yaman Tabban As'ad, ila Nabi akhir zaman, kepada Nabi akhir zaman. Dia bilang, saya tidak berjumpa denganmu sebab saya tak hidup bersama denganmu. Namun andai, lihat nih sekali lagi nih, andai, andai saya hidup sezaman denganmu, wahai Nabi akhir zaman, kepadamu aku akan menjadi sahabat ataupun kerabat. Maksudnya andai aku hidup bersama denganmu, saya akan membelamu habis-habisan, saya akan berada di belakangmu, saya akan menjadi sahabatmu atau saya akan menjadi kerabatmu. Gulung surat itu disampaikan kepada pimpinan ulama yang dia tinggalkan. Dijadikan surat itu sebagai wasiat. Ketika dia mau meninggal dunia, dikasihkan kepada anaknya. Anaknya ketika mau meninggal dunia, kasihkan kepada cucunya, cucu terus ke bawah, bawah, bawah, sampai beratus tahun kemudian. Saat Nabi Muhammad datang hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihi ridwanullah, Nabi berangkat setahun sebelumnya. Itu orang-orang Yathrib datang berkunjung kepada Nabi Muhammad untuk membaiat. Setahun sebelumnya lagi, berarti dua tahun sebelum itu, datang beberapa rombongan orang Yathrib, enggak tahu-tahu tentang Islam, mereka datang untuk haji. Haji tahun itu, itu ada banyak banget orang-orang kafir Quraisy ngasih pengumuman. Hati-hati sama seseorang bernama Muhammad, dia tukang sihir paling hebat. Kalian kalau tawaf, jangan sampai kedengeran mantra-mantranya. Saya sarankan sumbat aja telinganya. Sehingga sekitar 17 orang, mereka sampai-sampai dari ketakutannya terhadap pengumuman-pengumumannya kafir Quraisy ini ya, pemuka-pemuka Quraisy, sampai benar-benar ganjelin telinga mereka pakai kapas, pakai kain gitu. Sampai ketika mereka berangkat tawaf, tapi subhanallah ya, memang dari sini nih saya tidak takut terhadap pembulian ataupun fitnahan. Gimana gitu? Justru itu adalah sarana buat promosi sebenarnya. Karena Nabi Muhammad ketika dibegitukan, orang malah tambah penasaran, mana sih Nabi Muhammad? Malah
1: jadi tambah pengen tahu gitu. Sampai ketika Nabi Muhammad datang, ini kan dalam pikiran mereka kan, tukang sihir paling hebat, mantranya paling kuat gitu kan. Orang ngebayangin tukang sihir pasti jelek, ngeremin. Betul gak? Sampai ketika Nabi Muhammad masuk buat tawaf, Nabi ketika masuk buat tawaf, teman-teman, seorang di antara mereka, orang kafir Quraisy, "Muhammad, Muhammad, hati-hati, hati-hati." Mereka kan lirik kan, "Ah, cakep gitu ya." Man ra'ahu badihatan habbah. Dalam Maulid Ad-Dibra ini disampaikan, orang tuh kok pertama kali lihat Nabi Muhammad langsung karismanya Nabi itu membuat mereka terkesima gitu. Cahayanya Nabi Muhammad membuat mereka menundukkan kepala. Mereka tahu man ra'ahu alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Siapapun lihat Nabi Muhammad tahu bahwa wajah yang seperti ini bukanlah wajah pembohong. Ini si orang penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi itu mereka mulai lirik-lirik Nabi Muhammad, lirik-lirik Nabi Muhammad. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat firman-firman Allah. Mereka mulai melepaskan sumbatan-sumbatan telinga mereka. Dan mereka orang-orang yang belajar, mereka orang-orang yang ngerti. Ketika dengar ayat-ayat tersebut, taulah mereka bahwa itu bukanlah mantra, melainkan wahyu. Kenapa gitu? Sebab orang Madinah, orang Yathrib itu tinggal banyak di antara orang-orang Yahudi. Mereka biasa dengarkan Taurat, mereka biasa dengarkan firman-firman Allah yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Soalnya itu sekalian yang saya muliakan, sehingga akhirnya mereka berdiskusi. Kamu dengar gak tadi? Kamu dengar gak tadi? Pas udah nyampe ke tenda-tenda mereka, dia bilang, "Iya dengar." Ya ampun, akhirnya Nabi yang ditunggu-tunggu sama orang Yahudi ternyata sekarang sudah ada juga. Iya betul, iya betul. Nah, barangkali salah satu di antara mereka atau beberapa orang di antara mereka adalah cucu-cucu dari ulama-ulama yang waktu itu datang ke Yathrib dan memilih untuk tetap tinggal. Saudara sekalian, pada malam-malam terakhir mereka ada di Mekah, mereka datang ke rumah Nabi Muhammad, minta dibacakan firman-firman Allah, kemudian mereka pun masuk dalam agama Islam. Mereka masuk dalam agama Islam, pulang ke negeri Yathrib, mulai dakwah pelan-pelan, ngajakin orang cerita-cerita sedikit-sedikit, sampai beberapa di antara mereka ketika datang musiman haji berikutnya, mereka datang ke Mekah untuk membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang tuh ke Mekah, baiat nama Nabi, lumayan banyak jumlahnya itu ya, ada sekitar 70-an orang. Kemudian mereka pulang dengan membawa serta Mus'ab bin Umar, dikirimkan sama Nabi buat ngajarin mereka Islam, mengajarkan mereka Al-Quran. Satu tahun kemudian Yathrib sudah menjadi daerah dengan mayoritas sudah masuk ke dalam agama Islam, menanti-nantikan kehadiran Nabi besar Muhammad. Nabi berangkat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, seperti yang kita tahu ceritanya. Saya tentu tidak akan menceritakan itu semuanya. Sayyidina Abu Bakar itu orang Yathrib udah dari beberapa hari sebelumnya nungguin kapan nih nabinya datang, kapan, katanya nabinya udah berangkat loh, kok gak nyampe-nyampe ya, gak nyampe-nyampe, udah pada istilah orang kampung nih udah ngelabur rumahnya, udah pada rapi-rapiin rumah, kan tapi belum punya rumah, siapa tahu di rumah saya, siapa tahu di rumah saya, rumah saya mah gede kayaknya di rumah saya dah. Semua berharap-harap sampai ketika Nabi Muhammadnya beneran datang, itu mereka semuanya keluar dari rumah, mereka menyambut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, perempuan-perempuan, mereka udah dari beberapa hari sebelumnya mempersiapkan lagu-lagu,
0: mempersiapkan syair-syair menyambut kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kebanyakannya belum pernah lihat dong Nabi Muhammad. Karenanya Sayyidina Abu Bakar, aduh gimana nih, ini kan kita berdua nih, orang belum tahu siapa yang Nabi Muhammad. Sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammadnya ditutupin kain surbannya Sayyidina Abu Bakar. Dia jadi kayak pengantin gitu kan. Sampai ketika udah masuk di antara orang-orang semuanya nih, masuk kotaknya, udah ada di antara mereka, tengah-tengah mereka, dibukalah tudung tersebut, taulah mereka itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka bergemuruh mengumandangkan ucapan selamat datang. Syairnya ditulis sama seorang perempuan. Saya rasa ini adalah syairan yang paling terkenal sampai dengan sekarang. Kenapa bisa begitu terkenal sampai dengan sekarang? Pasti karena bagusnya niat ketika menuliskan syair-syair tersebut. Begitu datang Nabi Muhammad, perempuan, laki-laki, semuanya bergemuruh.

Tala al-Badri alaina purnamanya sudah datang kepada kami. Min saniyati al-wada dari arah bebukitan kota Mekah. Wajib syukru alaina, kita harus mensyukurinya. Mada'alillahi da, sebab dia akan mengajak kita ke jalan Allah. Ayuhal mab'uthu fina, wahai yang terutus kepada kami. Jita bil amril muta, engkau datang membawa syariat yang siap akan kami patuhi. Niat lagi tuh. Nabi-Nya baru datang, tapi kami akan siap taat kepadamu, wahai Rasulullah. Kami berniat taat padamu. Jita syaraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota kami ini. Dari situ tuh awal mula disebut Yathrib dengan nama Madinah. Madinah. Sejak itu orang bilang, saya mau ke kota. Kota apa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jita syaraftal Madinah, marhaban ya khairada, selamat datang wahai seindah-indah penyeru kepada kebaikan. Jadi sekalian masuk memang. Tiap kali lewat nih, ya Rasulullah, di rumah kami wahai Rasul, silakan ke rumah kami wahai Rasul. Tafadhalu indana Rasulullah. Silakan ke rumah kami wahai Rasulullah. Kau kan belum ada rumah Rasul. Rumah saya besar Rasulullah. Rumah saya sudah saya bagus-bagusin Rasul. Semua orang pada berharap-harap Nabi Muhammad akan datang dan tinggal di rumah dia. Nabi kemudian bilang, kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Ini indah banget sih menurut saya. Kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalan unta saya. Dia diperintah oleh Allah akan berhenti di mana. Unta lo ini. Unta lo. Tapi masalahnya bukan untanya. Masalahnya siapa yang ada di atas unta. Untanya siapa? Kamu orang, saya juga. Masalahnya bukan pada kamu siapa, tapi masalahnya kamu hidupnya buat apa? Di hatimu ada siapa? Unta ketika jadi miliknya Nabi Muhammad, ketika erat hubungannya sama Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad yang ada di atas punggung unta tersebut, ia menjadi makmurah, diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad, dirimu akan menjadi seseorang yang dipandang oleh Allah, menjadi seseorang yang makmurah minallah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi tahu harus berbuat apa. Kamu jadi tahu harus belok kemana. Kamu jadi ngerti harus ngomong apa. Kamu jadi faham gimana cara ngadepin anakmu, gimana cara ngadepin suamimu. Kamu jadi faham harus berbuat apa, memilih apa dalam segala keadaan. Kenapa gitu? Karena ada Nabi Muhammad, ada cahayanya Allah di dalam hatimu itu. Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Jadi kita pahami dari sini nih, kenapa ya saya sering bingung dalam kehidupan. Gak ada Nabi Muhammad dalam hatimu sepertinya. Kurang cahaya dalam hatimu. Cahayanya dapatnya di mana? Cahaya Allah bagindamu Nabi besar Muhammad. Begitu ada cahaya Allah dalam hatimu, kamu gak akan bingung-bingung lagi. Kamu tahu harus apa, harus gimana, harus bicara apa, kapan harus diam, kapan harus bicara. Udah bukan dari hawa nafsumu lagi, bahkan bukan dari ilmumu lagi, akan tetapi dari cahaya Allah. Dan cahaya mana yang lebih terang dari cahaya Allah? Benerin niat, pastikan ada
Nabi Muhammad dalam hatimu. Benar dah pasti hidupnya. Dah pasti benar hidupnya. Akhirnya sejak Nabi Muhammad bilang khallu sabilaha fa innaha ma'murah, udah enggak ada lagi dah yang mempersilahkan Nabi untuk ke rumah saya aja Rasul, ini rumah saya Rasul, enggak ada lagi. Tinggal sekarang deg-degan. Tiap Nabi Muhammad lewat depan rumahnya, ya Allah mudah-mudahan untanya berdiri, berhenti nih, untanya berhenti, berhenti. Eh pas lewat, ya sebelahnya nih, rumah saya, berhenti, berhenti, satu, dua, tiga, empat, lima, ya nggak berhenti. Lewat lagi, sampai ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, malah Abu Ayyub pikirnya kayak begini, gak mungkin berhenti di rumah saya. Kenapa gitu? Saya punya banyak anak kecil, rumah saya juga gak seberapa besar. Lagi pula siapa saya sampai Nabi Muhammad mau berhenti di rumah saya? Kabarnya ketika Allah melihat ketawaduan hati Abu Ayyub, man tawadu rafa'ahullah, siapa yang tawadu Allah menaikkannya di sisinya. Ketika Allah lihat hati Abu Ayyub merasa diri bukan sesiapa, Allah kemudian memberhentikan untanya Nabi besar Muhammad SAW. Abu Ayyubnya begitu melihat Nabi Muhammad berhenti, bingung dia. Hah, Nabi Muhammad berhenti? Nabi Muhammad berhenti? Nabi Muhammad berhenti rumah saya. Ya Allah, ya Allah. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang sama istrinya, Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anak Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anaknya ada bayi, ada segala macam. Katanya Abu Ayyub bilang sama istrinya gitu kan. Ayo ini cepetan, cepetan. Yang berantakan-berantakan di atas, cepetan turunin ke bawah, rumahnya tingkat. Dia pikir pasti Nabi Muhammad mau di atas kan, pasti Nabi Muhammad harus di atas, gak mungkin Nabi Muhammad di bawah kan. Jadi yang berantak-berantakan tuh semuanya ditaruhin di bawah semuanya. Nabinya, ini rumahnya siapa nih? Abu Ayyub Rasulullah, mana orangnya? Mana dia Abu Ayyub? Panik, hewan tuh panik banget tuh. Saya tahu tuh rasanya Abu Ayyub tuh. Pernah soalnya saya rumah saya kedatangan secara mendadak guru saya, ya ampun panik tuh. Yang berantak berantakan di luar saya masukin ke dalam kamar. Tahu-tahu Habib Umarnya dibawa ke dalam kamar, waduh. Aduh, aduh. Hari itu saya tahu rasanya jadi Abu Ayyub dalam sehari itu. Masya Allah. Nabi Muhammad, Abu Ayyub keluar. Rumah saya Rasul, rumah saya Rasulullah. Silakan Rasul, naik ke atas. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub boleh enggak saya ada di bawah? Kenapa gitu Rasul? Kan saya baru datang Abu Ayyub, kesian yang pada pengen jenguk, banyak di antara mereka orang tua-tua, kesian kalau suruh naik. Iya Rasul, masuk lagi. Oh, berantakan tolok naik ke atas. Waduh. Biasa. Abu Ayyub cerita, ketika saya menggandeng tangan Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah saya merasa saya menggandeng dunia dan seisinya. Masya Allah. Bawa tuh Nabi Muhammad, dipersilahkan buat masuk dalam kamar. Oh, Nabi Muhammad tinggal di sana tahu berapa lama? 6 bulan. Nabi 6 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub. Pertamanya Abu Ayyub di atas kan? Itu Abu Ayyub anaknya kan masih kecil-kecil. Meeting dulu hari pertama. Di bawah kita Nabi Muhammad, Nak. Jangan ada yang suaranya

mau turun kalangan saya nih. Nih kok nyangkut wahyunya nih gara-gara saya nih. Ya ampun, orang kayak saya nih mesti gak bener kayak begini nih. Ada di bawah saya Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bilang terus begitu sampai beberapa hari kemudian, sesudah orang-orang udah berhenti jengukin Nabi kan, udah semuanya udah pada jengukin Nabi gitu, orang-orang Madinah udah pada sowan sama Nabi semuanya. Satu hari Abu Ayyub numpahin anaknya Abu Ayyub, kecil-kecil, itu umurnya tuh kayak yang setahun, ada yang masih ngerangkap gitu. Abis itu 3 tahun kan gak bisa dibilangin ya. Ada yang pecahin kendi. Dan itu Abu Ayyub takut airnya netes-netes ke bawah. Abu Ayyub ambil semua tuh selimut. Abu Ayyub, oh tangan, kayaknya baju anaknya juga mau di ini. Seanak-anaknya ada di situ. Biar airnya tuh gak turun gitu ke bawah. Panik Abu Ayyub. Abu Ayyub cerita itu sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, baiklah Abu Ayyub, baiklah. Kita pindahan yuk, kita pindahan. Nabi pindah ke atas, Abu Ayyub dia turun ke bawah bersama seluruh keluarganya. Selama Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub, Abu Ayyub tuh makanan sekeluarga dijadikan satu nampan. Pertama kali Nabi Muhammad makan di rumah Abu Ayyub, heran, disuguhin satu nampan makanan. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub, saya tidak makan sebanyak ini. Nampan besar. Kata Abu Ayyub, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, ini adalah makanan kami sekeluarga. Nah, terus kenapa disuguhin ke saya semua Abu Ayyub? Silahkan kau makan sesukamu wahai Rasul. Izinkan kami selalu memakan dari makanan sisamu wahai Rasulullah. Siapa yang bilang nyari berkah itu adalah sesuatu yang bid'ah? Itu orang kalau ngomong kayak begitu tuh sekolahnya gak tamat. Kayaknya dia DO itu ya. Kalau belajarnya lama, belajarnya tamat, dia akan tahu kayak apa para sahabat dalam urusan nyari berkah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu tuh bahkan bukan sesuatu hal yang harus diajarin. Abu Ayyub gak belajar loh teman-teman. Abu Ayyub gak belajar, gak ada gitu Mus'ab bin Umar bilangin gitu. Nanti ya siapapun aja yang rumahnya ketempatan Nabi, kalau makan tuh dijadiin satu nampan. Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin. Nanti siapapun yang rumahnya ditempatin sama Nabi, jalannya di pinggiran aja biar jangan sampai menghalangi wahyu turun. Gak ada yang ngajarin. Tapi hati yang cinta, hati yang hormat, ngerti bagaimana cara menghormati orang lain. Hati yang penuh hormat, hati yang penuh cinta, faham ekspresi cinta. Biasa aja itu. Orang tuh kalau cinta, cintanya ditambah dengan hormat, pasti bakal begitu. Pasti bakal begitu. Saudariku sekalian, jangankan makanan minuman bekasnya Nabi Muhammad, bahkan minuman makanan bekasnya orang Islam, bekasnya orang soleh. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, su'rul mu'min dawa. Bekas minumnya orang soleh itu adalah obat. Saya ingat zaman saya nyantri di Sarang, Pondok Pesantren Al Anwar. Saya ingat dulu, saya satu-satunya syarifah di pesantren tersebut. Saya satu-satunya syarifah yang ada di pesantren tersebut. Tapi sejak saya dengar, jadi saya dikasih banyak kelonggaran, termasuk diantaranya adalah untuk masuk ke rumahnya Mbah Mun, rumah dalam, kapanpun saya mau. Di saat santri-santri gak bisa gitu. Jadi saya kalau ngantri, kepanjangan ngantrinya nih, saya masuk aja ke kamar tamu gitu, untuk pakai kamar mandinya tamu. Memang diperkenankan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dan oleh Bu Nyai dan semuanya gitu ya. Pokoknya Syarifah kamar mandi kesini aja, gak usah ngantri kayak teman-teman yang lain. Syarifah kalau ada pengen makan apa, Syarifah masuk aja, Syarifah gitu-gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan. Dan yang sering saya lakukan adalah sesudah saya baca hadis su'rul mu'min dawa, bekas minumnya orang mukmin adalah obat, saya sering banget kalau habis ada tamu yang di situ ditemuin sama Mbah Mun gitu ya. Oh, udah Mbah Munnya masuk, tamunya pun

Saya buruan tuh masuk ke situ buat minum bekas minumnya tamu-tamunya Mbah Mun. Saya minumin bekas minumnya, apalagi bekas minumnya Mbah Mun, bekas minumnya tamu-tamu yang lain-lain juga saya minum. Bismillah, semuanya balik sama niat. Balik sama niat. Kamu niatnya buat apa gitu kan? Sebab Allah akan ngasih sesuai dengan niat. Ketika saya minum bekas minumnya tamu, teman-teman suruh sekalian, saya niatnya mau nyari berkah. Yang katanya Nabi Muhammad, dawa min kullida, bekas minumnya orang mukmin itu obat dari berbagai macam penyakit. Jadi saya minumnya niat, ya Allah ilangin kesombongan, ya Allah ilangin ujub, ya Allah ilangin nih semua penyakit-penyakit hati, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya minum, kembung-kembung dah, ketamunya banyak ya kan. Insya Allah. Seriku sekalian saya muliakan tuh Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kak nanti tuh abis makanan bekas makanan Nabi Muhammad dibawa naik ke Abu Ayyub, keluarganya semua ngumpul kan. Itu mereka lagi baca doa mau makan tuh, itu matanya udah panjang, bukan nyari dagingnya yang paling gede yang mana, bukan, tapi nyari di mana nih bekas tangannya Nabi Muhammad. Gitu abis selesai baca doa bismillahirrahmanirrahim, waduh langsung rebutan sama bekas tangannya Nabi Muhammad. Yang saya mau ceritakan, di hari pertama Nabi Muhammad sampai di rumah Abu Ayyub malam, ketika semua tamu-tamu sudah pulang, Nabi Muhammad sudah sendirian, Abu Ayyub datang membawa sebuah surat. Wahai Rasulullah, ini adalah surat yang dititipkan oleh ayah saya. Ayah saya mendapatinya dari kakeknya, dari ayahnya. Ayahnya mendapatinya dari ayahnya, dari ayahnya, dari surat ini dititipkan kepada kakek kami yang pertama tinggal di kota Yathrib. Surat ini berasal dari Raja Yaman, Raja Tabban As'ad, yang dititipkan kepada kakek kami ketika kakek kami memutuskan untuk tinggal di negeri ini, tidak mau pulang karena menunggumu wahai Rasulullah, berharap anak cucunya yang menjadi orang-orang yang menyambutmu ketika datang ke tempat ini, dan saya adalah cucunya. Abu Ayyub, cucunya si pimpinan ulama itu, rumahnya jadi tempat tinggalnya Nabi. Beliau memberikan surat tersebut, Nabi membacanya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innahu min ahad rufaqai fil jannah, sesungguhnya raja ini dan juga kakekmu ini yang nitipin ini adalah salah satu dari kawan-kawanku kelak di surga. Dia gak ketemu sama Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa tuh jadi salah satu kawannya Nabi? Gak ketemu dan bukan umat bahkan. Karena kan yang jadi umat kan sesudah Nabi Muhammad kan jadi umatnya. Ini bukan umat loh. Tapi bisa barengan, kata Nabi Muhammad, dia akan menjadi salah satu dari kawanku di surga. Kenapa gitu? Niat. Andai aku hidup sezaman denganmu wahai Nabi Muhammad, aku akan memastikan bahwa diriku akan menjadi kerabat atau sahabat. Kan begitu bilangnya. Subhanallah. Yuk benerin niat. Benerin niat. Pastiin hidupmu nih, di sisa hidupmu mau apa? Mau nyari apa? Sehingga sekalian yang nyari dunia banyak yang kecewa. Yang nyari dunia nih udah banyak banget yang nyari dunia, ujungnya apa? Ujungnya banyak kecewa, banyak susah, banyak menderita, banyak yang nyesel. Baru dunia sebelum akhirat. Kayak apa nyeselnya di akhirat? Ternyata dunia yang mereka usaha-usahakan gak jadi apa-apa. Yang nyari jabatan, banyak yang nyesel. Ya kan begitu? Dunia maupun akhirat. Makanya ini yang mesti diperbaiki nih, niatnya nih, niatmu. Kalau Allah kemudian menempatkanmu pada sebuah jabatan, niatmu, hati-hati niatmu. Yang nyari cinta manusia, yang nyari popularitas, kita tahu
apakah mereka akan berujung bahagia atau tidak. Kebanyakannya kecewa, teman-teman saya sekalian. Karena yang lebih baik dah di sisa umurmu, pastikan kamu mengejar Allah, mencari-cari ridhonya Allah, mengejar Nabi Muhammad, mencari-cari cintanya Nabi Muhammad. Gak akan pernah kecewa, sebab ujungnya adalah surga, sebab ujungnya adalah pertemuan dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menurut saya adalah jabatan tertinggi. Jika di hari ketika Nabi Muhammad memegang bendera, di hari ketika Nabi Muhammad menjadi pejabat tertinggi akhirat, liwa'ul hamad biyadi, miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang, kata Nabi. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu, teman-teman? Kunci surga aku yang pegang. Dia di liwa'ul hamad, di tanganku ada bendera, bendera pujian namanya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu? Jika di hari itu kamu ada dalam rombongan, jika di hari itu kamu bahkan ada di soft-soft terdepan, bukankah itu adalah jabatan tertinggi yang Allah dapat berikan kepadamu? Sesusah apapun kamu di dunia, sesedih apapun hidupmu di dunia, jika ujungnya adalah berada di barisan terdepan dalam rombongan Nabi Muhammad, semuanya pantas untuk kamu lakukan. Itu harga yang worth it, teman-teman saya sekalian. Itu adalah harga yang pantas untuk kamu bayar. Gak ada artinya kesedihanmu di dunia, kesusahanmu di dunia, pengorbananmu di dunia, perjuanganmu di dunia, jika ujungnya adalah kamu dapat melihat senyum indahnya Nabi besar Muhammad. Maka sisa hidupmu kejarlah Nabi Muhammad. Niatkan apapun yang kamu lakukan, niatkan apapun yang kamu lakukan buat bagindamu Nabi besar Muhammad, buat Allah subhanahu wa ta'ala, buat Islam.

pas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah